yang lain maina hada amak muntu lain dia. Inama tolono sesuai yang kalian. Hadak na yang manak dia debe na ane hika na rusak. Ne sina ka fe gambaran atau fe tetui secara singkat na wita na hata holi for manak. Lama tua kaluli hadak ia. Sebab nai peleta kuasa na nolik. Neme ita sula malalao namai. Hatuli isa na saukar isa. Bosu muni dua, boy bosu muni telu. Tonggai, mongue, narorofate, ohambubu. Lasikelai bosu musangka bisu fokokose noao. Jangan picari luka kok tambal di badan. Kalau satu, na tetap satu sesudah. Jangan piganti atau pakai pinjam. Karena itu bukan barang pinjaman. Inama tolono sesuai yang kalian. Hadaka nai mombo nai memanak dia. Sesuai kaboy nai mombo. Kamu sui katamete inataka. Inataka boy o antaharga inu kamu sui ka. Boy ma manho upangkat. Fomana yalu na boy o antaharga inu manajaya sa boy. Dahi teose kan. Tehula matua kanafada manai. Omama o huwa somete tuli manai daya di. Boy mo kadian ka harus omete hatuli manai lain. Sebab ita tahuli debet esa butu esa. Esa tulu fali esa. Hundia inama tulano sesuai yang kelim. Ita hada loten foite esa tulu fali esa. Ita inama lasi na tawela hadak. Mete mahadak dia. Sesuatu yang lauk na tau tunggang. Paken, tema lolen dia. Tema-tema hadang dia neni folo mamate samu. Boy melulungkik. Na bo samu. Telasikal helu elaso. Opak samu na mudo mitan. Folai ofali dey fotuin. Malole fotuin te obe kasodak. Te obota-bota kan so. Na tabisa. Kundia inama tolono sesuai ngalin. Faikia, ita na yung manakia. Lamatua kanau itesa suela yesa. Ita tulu fal yesa. Sama klo ita beba imakahulu nala. Alaleo, lai tato atatandale. Temete melisik be, nala bobongko lewesa. Boy mal almaboka lewesa. Ita sekarang ia susah. Hambuni ninu kesa nak nene ninu hakdak. Ita lasi lote na tawela nene ninu. Kekira nene ninu bek dia kan. Awatane lasi man kungguak. Nene ninu bek dia kan. Nene ninu hakdak kesa. Bek. Papa man leo kuna karena i ala. Ate lalu do. Bek bali. Nene ninu hakdak kesa. Ah, sebenarnya dia lalu asoma. Ita tinu tan dia ne ninu hadak dia. O minu lai ka desa no be malela hadak. Temete koro minu kalai dua sona. Dorofate o taun asoma. Sona lasi kele to malela hadak ta masona. Ah, artinya dia sukurang ajar. Itu minuman-minuman adat. Minum pakai adat. Tapi mete melakau buah sauna, aitu kalau makau buah sauna, imai buah tu esa di papa ro. Masa buah tu esa sauna, imai tamu siu ke esa di papa ro. Ah, dorafate, ai sungguh lawe lai sesungguh ma. Aitu bulu kai saum nai be, aitu bulu kai anam nai be. Fai mulai taik mihatoli saul leo for mete. Ah, nah hadakia nei memana Korintusa. Altau fietan dia sauna, altau naso. Baitong ta fali umasa. Nah ada kewe rupa-rupanya mirip-mirip nai tane, nai talote. Ida tinu tabaka fakso na fana dia.
Kamba tawo yang tuina basa kamba bubuak na lawe nang silkan dia. Anta sekolah boy ne au ya S3. Sampai Steller. Basa esa tu kayena basilnya sa. Kapalesa ta India boyo tu kata pai kapalesa so. Tindia kapalesa ne so. Bupati tanyak boy ta pakai so. Teh hat nak mengerau ke masuk ni so, sebenarnya hat nak ni malau le, tiang mengerau ni so. Poso nelay samak lobek, samak leo, apa yang di mana ben? Naya samak leo busan, samak leo bafi. Nih bafi yang muka nundi, ante nundi, antofi nundi, man sungku nundi ni so boy. Jadi hat nak ni hat nak malau le ya. Tehu ita tau salam. Na anan dia merusak ita sodana. Jadi hambu nana ane ninu hadak, hambu pepake hadak. Na pepake nana dia so. Pepake hadak ebo, ita pake lo man hadak ni boe. Bo sama klo tol kamulu ko folo haro dali bo, pake men bo lafo, so le iya kamulu ke so. Biha fayang te namul, iya buka kerja dula dali malalao ke. Hatul kamulu kan india. Karena perlu naik ni FB Pro tu, dan nak roy ni boleh faham, nak luar lafa formok formo. So ni ya kamu lebih ukir kan. Sekarang ni hamu kamu lebih ukno, no seli. Gua boleh hikan lah hele. Hikan saksa nak kan roh. Tiap perlu viral ya na. Anta pakai bulu hara kaso. Anta pakai lompo ni pas di gilihuna. Nah, itu apa lu viral ya na? Ia hak nak iya. Ita hara loten tadi ya. Ita apa pakai na jadi di noite ibu una deh. Bukan pas no ngilih uma. Lelai tiya umpan. So kan le tiya umpan na totoki. Ah, bosok. Bosan lusa ni al totok lalu tu boh. Mulapu papa desa boh. Mama lai tenan na umpan na unawe mau singgah naik. Jangan. Ia budaya-budaya yang di mana nan pakai kenai yang mana Korintus. Paulus nebe na fena sana nedak neu gila babonggi hatulika mehelek fo mana yelela. Boy mada dia kata lebe na sula do kielak lo safai kia dan italesan wa mita tui bengkan. Nai hu mehele sesuek. Ite sesuek sa. Suek itanan. Suek ita saun. Kalau atulis nanti atulik amelek, mete mantas suai sawanan, na sama, anim nafan taufek, sama dia. Ah, omai atulik amelek, tomita tul ono tulan nom dia susa tu tasuen, sama dia. O sama leo, leo kalau leda romi lo, kau deh feman lulun sana bau nseli tei cinta, leo dia, sama dia. Boy mahatulin nanti atulih hadak. Temetem kok kalau dua-dua fitak na hadak tadi ya. Jadi kita tulis ada kok kalau sesuai no hadak, kita tulis kam hele kok kalau sesuai no kita nama hele. Boso naya kita tahu feek, wafai kita tahu feek. Jadi esa suela esa. Hundia, deli langkak faikia. Nae babaek neme a nada que te luca mai ana tao na heleita tao na heleita na me helena tao na heleita hadana tao na heleita hal kokolan foi la clube mete man tao na hele sila laena babae babangi niu basa basa ita hundia ina ma tolono sesuai ngelin faikia au kokolan ka baulung dia. Awia bukan hatuli dos. Boy ma awia bukan hatuli malau. Aw boyo aw sama kleo inama tulenok. Boso ita daru atai awi. Tian rondo ta. Lasi kala falau ya lai main rondo ti do lasio biham bubuk na yao. Boye ma leo mai tema-tema taledon bihambu sidak nedon atu yalon dia
Tia bukan hatuli lulau. Au hatuli kasalak samak leo inama. Hundia. Ita fali. Ita fali no soda molek. Titu temat. Bababa bangik. Neme amak mentulain mai. Ansua ita. Takara faikia. Faikia. Lusadona. Ndukudona. Neu. Makasih nuuka. Amin. Neu lamatua ka haladasi funai faikia. Au fe waktu leo pemuda pemudi untuk alkua kioso neu lamatua. Thank you.

Mm-hmm.

ویژه رو بده.

Ya, terima kasih atas tarian dan persembahan jemaat sebagai simbol wujud syukur dari hati yang paling dalam. Itafe liu laut leo amak mantulai niu, maka au percaya bahwa amak mantulai pasti anba efeita baba e liu laut. Hundia inema tolono hidup pasang lain. Sebelum ita masuk leo doa safat niu tawatane, fako bihambu ita lasik luma do pintua lalu binau kuak kion ulam tua kanadena, tapi sempat lapor, na bisa sampaikan supaya ita bisa hai bagian. Kalau tahambu, na ita berdoa. Karena itu bapak mama saudara-saudara, kita semua tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa ini saya pakai versi bahasa daerah Rote, yaitu Rote Ba'a. Mai ita bikutehen telangkan hoita hulehaladoi niu amak mantulain. Ita berdoa. Amak mantulain fomanai nusa sodak. Amak fomana tao lelaya mah dai bafokia. Amak ta pernah laoila ai hataholi dai bafoka. Neme faik leo faik niu. Ledok leo ledok niu. Faikia ai nai mamana malalao malalafu madalek. Aiko akio sono lama tua katungga ai hada lotem. Karena ai bubuluk bawa hada kia. Nana la oelak sono wai umbuana. Faibileo membalasa na de bafo kia. Hada hada niu lauk ndebe lama tua na ai nau taon. Boya ma hada hada mangga lauk ndebe na ai nau la oelan. Hundia lama tua kfaikia aimai mo aimakilu mboy aimasalam. Aimoi mo aihi ilau boy ma ai hule aimoke niu lama tua ka. Kalau boleh lama tua ka naka memboik ai boy ma lama tua ka no nehele ai. Suai ai lama tua ka bosa huku doki ai. Supaya ai masuk dah boy mah ai ku kio ni ulama tua. Faikia ai nai mamana kia. Ai berdoa so neu ai tolanong. Fobe kamisan ta nai mamana kia. Nama nene nala dede aku kolak. Neme mamana kia neu. Lewat RRI Rotendao. Mungkin nai hedi lau sadalek, nai to asota kadalek, atau nai salasingo matua adalek. Ai hule moke niula matua ka fena ka memboik, fena ka haik. Supaya ilalobe nalhamu sodak sama klo ai menai mamanakia. Ai manai mamanakia boi lamatuak. Ai boy ai meda nei asut amia hambu hedi laus hambu nakata tunuk boy ma hambu sosoba sasudik nei asut amia nata tonggo kano una seli tehu ai babuluk bahwa ai telaok mesana tai laok sama-sama mau lama tua ka maka hudi lama tua ke ai lului memboik hoi lalobe nei hambu sodak. Boya me ilalobe na hambu lului mabuik neme amak mantulain sesuai namai. Nai mamanakian debe lamatuak ai berdoa. Neu ai nusa namon. Fo
menai Indonesia ia. Nai Papa Presiden, Papa Gubernur, Bupati, Losa Kepala Desa, Losa RT, Boy Ma RW. Imo kelama tua kan debe na matudu dularale malalaom soneusa. Bay fesa de dua afik. Fosilan debe na sebagai manhong ke do. Alhong ke do tungga amak mantulain sesuena. Begitu pula ai debe na. Ai sebagai masyarakat. Biarlah ita tungga sila paletan. Na tetudu na fafadan sunwai. Fai bosolao tungga dala makilu boe ma masalah. Hei boso tura lo salah kamiu. Tehu ai hambu malasodak nai ai sodamia untuk ai mawe maledi. Neu ai sawanam. Boy ma yumbuanam. Boy ma kilo babonghik lain. Makasih no kalamatuak. Simok mayahule nokemia. Tano uka boy ma tanaluka. Tayuhule na nokemia. Ay manggo tungga amaka nadena. Anaka nadena boy ma duladale malalao ka nadena. Makasih nu kalam tuak. Amin. Bapak mama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ada dalam pengutusan dan berkat. Tolano sesuai ngalemi. Ita sangga tete ita buaon fo manai faik ia. Ita sangga falilo ita umaloha dan neu. Boe ma ita falileo ita tetungga sasangga neu. Tehu masanidak mama fanadelek heheluk nem amak mantulain mai. Boso samak leo hatoli feekala. Hoesa tasuesa. Tehu ita samak leo amak mantulain anan. Hoita tiube. Esa suelayesa. Boema esa tulu faliesa. India ndebe ne heluk neme amak mantulai mai. Hundia dawoke ita koala matua kanak dena. Nenik lagu esa atau kokoa keok esa yaitu au tawa bubuluk fai mana maik ia.

0: doa bersama. Sebenarnya masuk kita doa bersama perpuluhan hari jemaah, tapi karena kesempatan kita terbebas sama, tapi lusa kita bebas sama-sama, maka mungkin selesai di Bapak Pendetai waktu. Nanti ada doa akan khusus kita pemberian dan perpuluhan puluh hasil dari Teokia. Baik, inama tono ini bahasa lain mungkin baik, ini amat tolong lain fakih ternyata kita boleh lalu ukan, apalagi tanah momen itis rote, maka pemberian perpuluhan nuuka, maka yang pertama kita nilai takut kedua lain mata iya nanti nalif itu mungkin ada kita bisa pak berpaket loh masing-masing. Ini warna hitam putih
1: 100
0: kita sepakat ya, kita paket atau per ekor
2: paket
0: ah oh, supaya dong dua kawan 100.000 satu kali.
3: Sudah sendiri
0: 100.000 satu kali. Natu desa lesa lai dua
1: 50.
0: Natu desa lima hulu lesa lai dua. Natu desa lima hulu dua lai dua lai til. Yang berikut kacang buncis kantu desa lifun duhulu lima lesa 50 lai dua lai dua 50 lai dua lai tilu baik ini amat tolong lin mungkin hamulilan isenaya itu latu no kawanan dia sama apa pak asambal pingga anaknya sama malah tu dulang is. Kita tahu harga ni. No, lepas anda kita tak bersama tidur bersama nutup mata di belakang. Tetapi kita alfa kita lihat bersama ni buka. Lifun dulu lah yes. Tahu berapa? 25. 45.000 satu kali. Lai dua half lima. Lai dua. Lai lima huruf lai esa
1: lima
0: huruf lai natu desa lai esa lai dua natu desa lai ti baik ini amat tolong lain kita masa kata lera bersama perpuluhan aja. Yang pertama ufisina ufisina lu kesa atau suriana kesa natu desa limul esa bapak meksi natu desa limul esa natu desa limul esa lai dua lai tiri bapak mui kisah dia apa? Habung bulat, habung buah dah edok, habung mokno hao lengkap lima hulu lai esa gitu hulu lima lai esa gitu lima lai esa lai dua hitu lima lai til kali ini lah kau bos lifun dulu lima lai es soalnya dekat dulu lima lima hula esa lima hula esa lima hula lai dua lima hula lai tiga

0: terlibat supaya Allah bisa tahu. Iya kak, satu pisang terong mereka
1: 50.000.
2: 51 kali. 51 kali. 100.000 satu kali. Natunesa lai esa lai dua. Natunesa lai tiga.
0: Saya kahabu satu pisang apa mah?
2: Sabit. Buningi kesedia pisang goreng. Pisang goreng di fundu hulu lima layes. Pisang goreng. Pisang goreng di fundu aduh lima layes. Tuli malai dua.
0: Ada kok.
2: Pesanan.
0: Kalau pisang goreng tak sedar dulu kan mah. Uri sese, tapi uri sese ini, limpu duli belasa. Soalnya ada kok, kasihan ada nanti saya pasti akan tutup gereja nanti bapak ini, bapak ini nanti kita ngobrol di minggu depan. Ada pasti ada, sepati yang kan, tapi belum ada jawaban maka kita minta. Bisa boleh sebutkan. Terasa terakhir ada sempat pikir maka kita langsung. Hari malaikat saya hari ia khusus ni bapa penua kembali dan hari ia merupakan bibit terbaru naik ni. Jadi mungkin hari ini bapa penua. Ya, artinya bahwa bibit baru bapa penua sini ini nak lihat bibit tak? Lipun lima hulis.
3: Tapi
0: seratus, 150, lai esa, terus 50, lai dua, lai tiga,
2: apa yang di?
3: Esanya kira suaka, kue, enam, kue lah, anca.
2: 51 kali. 50 lai esa. Hitu 5 lai esa. Hitu 5 lai 2. Natunesa lai esa. Lai 2 Natunesa. Lai 3. Duli malayes 51 kali 75 satu kali 2 kali 100 satu kali 2 kali 2 kali 102 kali 175 satu kali, dua kali. Natunya 105 kali itu. Desa. Dua. Kesnya apa? Natu desa yes, tuan nasu jangan yes.
0: Natune Salayesa, kutu Bapak Loros. Natune Seduli Malayesa. Lai dua. Natune Seduli Malai dua. Natune Seduli Malai tiga. Yang berikut baik, ya kaya bahasa hebat I don't full pekelai I don't say, I don't garu ufido sarget Aika, lifun lima hulis. Lima hulis ya? Lima hulis ya? Itu lima hulis ya? Itu lima hulis ya? Lai dua. Hitu lima lighting.
1: Okay. Ya kan tuh di bahasa lighting. Apa yang udah nyala?
0: Saya kapan dong? Itu no buat falu. Gigis. Bapak. Lima hulis.
4: Dukulima di sini, aku di sana. Tanya ke orang.
0: Dukulima di sini. Kita pasang depan dulu, kita kasih ginap 100 dulu. Bapak ikut sudah. 101 kali.
4: 25.
0: Iya, ikut kok. 125, satu kali.
5: Tambah 25.
0: 150.000 satu kali.
4: Tambah 10.
0: 150 200 Natun dua layes Natun dua layes ya. Natun dua layes Robok falu tiung gikis Mulai gikis hitam kindus Natun dua layes Lai dua Natun dua lay Ting
5: tapi
0: tak sih tak kasar
5: nanti
0: kalau tanda baik
5: dong lihat kenapa lihat
0: apa
5: apa yang apa
0: payah
5: ya
6: payah angkat sila
0: benda ini nula kali dua iya kebuak nih lifun telur lais tambah 100 130.000 satu kali. Natune seteru laisa. Lai dua. Natune seteru huru lai tilu.
5: Bapak sir.
0: Yeah. Kiketin. Dua ne falu salu. Iya kebuk salah bu. Lifu lima huru lah ya coba ulang. Seratus satu kali. Natu desa lah ya. Natu desa lah ya. Lai dua. Natu desa dulu lima lah ya. Lai dua. Lai dua. Natri satu lima, lighting. Lighting.
2: 25 20-an 25 A 50 A Nolas Nolasi kuat 50 buak dulu selaya buak dulu lima lainnya buak hasli lepas buak 50 difuduhul les 50 buah kelapa tua depo kau empat sini apa puluh 46 dua 180.000 satu kali dah 20 patuh
6: 200
2: 200 satu kali natun dua lesa lai dua natun dua lai tilu iba pemoy
3: kenapa muda masih ada kita buat
2: baik, melalang no ke? Buang gigi ke sah? Ah, kau pegang tu. Lipu lima hulles.
3: Lima puluh.
2: Satu ni selai dua buang gigi kesap latun selai esa selai dua selai tim
1: kita masuk Leo
2: iya tu. Biasanya tu kena kios sana buah kali pun selalu. Sekarang masalah plastik lemah dan tak dibuat selalu nak tahu kli Florida. Libur selalu layes. Di 25 satu kali. 50 satu kali. Lima hulai esa. Lima hulai esa lai dua. Mama panjaitan 51 kali dua kali 50 nah, buka mama panjaitan selalu 51 kali mama dua kali 53 kali mama selalu masih 10.000 satu kali. Rp90.000 untuk mama panjaitan dua kali tiga kali dua pasti pasti dua lah tinggal dua 10.000 satu kali 50 satu kali dua kali 50 dua kali tiga kali Rp10.000 mamci. Rp10.000 satu kali untuk mama Nils. 50.000 Pak Badir.
0: Kita sepakat dulu. Ini satu-satu, kok dua-dua. Mama di sesuai gue usul minta dua-dua sudah. Kok minta apa? Wah, kita sepakat. Satu-satu. 51 kali 75 satu kali 2 kali 3 kali yang kedua amat kasus masih 50.000 satu kali 100.000 satu kali 100.000 satu kali 2 kali 2 kali 3 kali baik yang berikut high 5 memang itu sekarang kan ayo mata lino pakai hanso pakai mo tapi memang hatinya sesakan susah di anpu juga susah kerjaan susah tetapi mana bilang baik kita tidak selukana maka harus kita pergunakan semestinya sebagai budaya rote yang tak pernah itralin ini pun salah huru layesa tambah 10 membedasnya 20.000 satu kali tambah 5.000 25.000 satu kali untuk membedasnya 25.000 baik ini tidak tinggal baik doa sudah membedas 25 lai tilu. Esa dia teta pakai lenang tiri baik dia tadi. Kita menebe apa biar ni mak tahu sini lagi. Kedua kela itu tali lang sa. Jam lenang ini. Baik, jadi jemaat Tuhan yang sangat diberkati, mungkin kita jawab lelang, kita memberikan lelang, tapi informasi bahwa mana kita keluar, kita tahu lebih kita masih terlalu belakang, mungkin hambu minuman hak dekisnya atau minuman kasrote, yaitu dua mata, noai dona nasuk. Maka kita bahasa kata nikmati bersama niwi sana mau kesemua ya niwi kita bahasa kita harus nikmati bersama jadi mungkin nanti apa-apa majlis maka siapkan dari belakang atau samping maka mana kita sama-sama nikmati sebagai kebersamaan dari ala etnis rote faiki adalah iya. Aku lagi sewa di Mesir nak tahu bahasa Indonesia sama enggak tahu mungkin tim tua. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan mungkin selepas dari ini kita semua bisa ambil bagian di belakang ada persiapan minuman-minuman kasrote berupa tuak manta dengan sayur rebus pakai dengan sambal pedis dengan latu sayur latu maka kita sama-sama nikmati. Dan ini merupakan minuman baru di tahun 2000 ini juga yang mungkin kita pernah baru nikmati. Baik, jadi sebelum saya kembalikan waktu kepada Pak Pendeta, saya sampaikan memang bahwa sebentar ada persembahan foti. Ini foti khusus dari majelis. Majelis yang kita memberikan sumbangan foti, tapi kita percayakan salah satu majelis yang kita yakin dan percaya dia Bapak Cemawit Upada. Jadi Bapak Cemawit sebentar kita tu akan menyuakili majlis semua untuk dia mempersembahkan futi kecilnya sebagai futi rote timur yang kita saksikan bersama. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dan warta cepat pagi ini Tuhan berkati kita dan Tuhan berkati juga Bapak Ibu semua yang memberikan lelang, menjawab lelang
2: pada hari ini dalam ibadah pagi ini. Terima kasih dan kesempatan yang terakhir kami kembali kepada Bapak. Bila Tuhan Bapak, sipasi bila.
6: Ya baik, terima kasih Bapak Mama, saudara-saudara semua yang sudah menjawab lelang maupun yang belum menjawab. Artinya, Fakia itetik esa, itadalek esa. Habu fofotik esa, tetapi bangkit tinu tatua deh, fodifikan foti. Ausen mana eta, dia bintoy de, ela anin nadeh meta, tal mekul sana fotines. Mari kita semua tenang dan kita kembali memuji Tuhan dalam satu pujian rote. Nae lama tua tu Yesus sebagai mana doi sui.

Coba Tuhan, sebentar kita doa, kemudian ada tarian pengantar untuk keluar. Dan selanjutnya kita akan ambil bagian di samping. Mari kita tenang dan kita berdoa. Kebaktian Minggu dalam bulan budaya etnis Torote telah dilaksanakan dengan baik. Semua ini karena penyertaan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Bapa menciptakan kami dengan berbagai keanekaragaman. Bapa mempersatukan kami dengan budaya. Oleh karena itu, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku yang memperhatikan budaya di dalam menata akan pelayanan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami, dalam pergumulan, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Hentar kami dengan kasih, dengan damai dan sukacita-Mu. Bimbinglah kami di sepanjang kehidupan kami. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan akan mengumpulkan kami kembali dalam momen yang sama pada minggu yang akan datang. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan melakukan apa yang sudah menjadi bagian rencana kami. Tuntun dan sertai kami dan jadikanlah semua ini sebagai kepujian untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Maaitje. Maaitje, maar Tuhan, sebentar kita jemput keluar Bapak Ibu Majelis. Bagaimana jemaat Tuhan bisa ambil bagian di samping gereja atau samping gedung kebaktian untuk kita bisa minum bersama. Baik jemaat Tuhan yang sudah ada di luar, baik yang masih ada di dalam, kita ambil bagian di samping gedung kebaktian untuk bisa

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonis, tarian ini

lalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonis selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Ya, untuk rangkaian Rote pagi ini kita masih bersama ya hingga pukul 11 nanti, dan langsung saja saya punya informasi untuk Anda di acara kita, musik dan juga informasi. Ya, hari ini tanggal 31 Mei adalah sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Pendengar, masyarakat dunia hari ini, Minggu 31 Mei 2026, memperingati Hari Tembakau Sedunia. Ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Dan Anda bisa simak sejarah peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Dan melansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia mencetus Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak ya, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok ya, petani tembakau dan industri rokok. Ya, Anda bisa simak kronologi sejarah penetapan Hari Tanpa Tembakau Sedunia oleh WHO yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Ya, pendengar, pada tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia mengesahkan resolusi WHA 438 menyerukan tanggal 7 April 1988 sebagai Hari Tidak Merokok Sedunia. 7 April 1988 bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO. Tujuan hari ini adalah mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Sebuah tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok. Pada tahun 1988, resolusi WHA 4219 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia, menyerukan dirayakannya Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tanggal 31 Mei. Sejak saat itu, WHO senantiasa mendukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tahunnya, mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait tembakau. Pada 1998, WHO membentuk Inisiatif Bebas Tembakau, sebuah upaya untuk memusatkan perhatian dan upaya internasional kepada masyarakat, kepada masalah kesehatan global tentang tembakau. Inisiatif ini memberikan bantuan untuk menciptakan kebijakan kesehatan pada dunia, mendorong mobilisasi antar masyarakat, dan mendukung konvensi WHO untuk kerangka pengendalian tembakau. FCTC WHO adalah traktat kesehatan publik global yang diterapkan sejak 2003 oleh berbagai negara di dunia
sebagai kesepakatan untuk menerapkan kebijakan yang mengarah kepada penghentian kebiasaan merokok. Ya, pada tahun 2008, pada malam hari tanpa tembakau sedunia, WHO menyerukan seluruh dunia agar melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor tembakau. Menurut WHO, industri rokok kini tengah berupaya meremajakan pasarnya yang sekarat, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Karena hal itulah ya pendengar, strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian, perhatian kaum muda, seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan majalah. Penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar kemungkinan mereka untuk merokok ya. Baik pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: kasih.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda di acara kita musik dan juga informasi di siang ini. Ya, pahami beda hari lahir dan kesaktian Pancasila ya. Pendengar, setiap tahun masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni dan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Meski sama-sama berkaitan dengan Pancasila, kedua peringatan tersebut memiliki latar belakang sejarah dan tujuan yang berbeda. Hari lahir Pancasila diperingati untuk mengenang momen pertama kali konsep Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sementara hari kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa pasca gerakan 30 September 1965 yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi negara. Dan Anda bisa simak perbedaan hari lahir Pancasila dan hari kesaktian Pancasila yang perlu dipahami dikutip dari laman BPIP. Yang pertama, berbeda tanggal peringatan. Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Tanggal tersebut merujuk pada pidato Soekarno yang memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sementara hari kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan ini dilakukan untuk mengenang keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, yaitu latar belakang sejarah berbeda ya. Hari lahir Pancasila berakar dari proses perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia dalam sidang BPUPKI. Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang menjadi cikal bakal Pancasila. Gagasan tersebut kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 melalui Piagam Jakarta dan akhirnya disahkan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Berbeda dengan itu, hari kesaktian Pancasila lahir dari peristiwa politik 1965. Peringatan tersebut berkaitan dengan peristiwa G30S yang menyebabkan gugurnya sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dan dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila. Karena itu, 1 Oktober diperingati sebagai simbol kemenangan dan bertahannya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dan yang ketiga, pendengar, yaitu tujuan peringatan tidak sama. Hari lahir Pancasila bertujuan mengenang lahirnya gagasan dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan ini juga menjadi momentum memperkuat pemahaman nilai Pancasila di tengah masyarakat. Sementara hari kesaktian Pancasila bertujuan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga pertahanan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa. Ya, dan yang keempat, status hari nasional berbeda. Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Karena itu, setiap tanggal 1 Juni masyarakat menikmati libur nasional. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan sebagai Hari Nasional melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 pada masa Presiden Soeharto. Namun peringatan tersebut tidak termasuk hari libur nasional ya. Meski memiliki sejarah berbeda, kedua peringatan tersebut sama-sama mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila hingga kini tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita untuk rangkaian Rote pagi hingga saat ini di pukul 10:55. Dan saya Cakukun yang bertugas di pagi ini mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Kairi Bailao. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya akan di Anda akan ditemani ya oleh rekan Mitra dan juga Yona Sape hingga sore nanti di pukul 17:30 nanti. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu liburan bersama keluarga tercinta dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, senang sekali hari ini saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape akan menemani pendengar semua di edisi siang ini tanggal 31 Mei 2026. Dan seperti biasa Mitra dan Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara dan juga informasi, dan akan membagikan lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rode.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, telur omega semakin dikenal sebagai salah satu bahan pangan bergizi yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Telur ini berasal dari ayam yang diberi pakan khusus mengandung biji-bijian, minyak ikan atau sumber omega 3 lainnya, sehingga kandungan asam lemak omega 3 di dalam telur menjadi lebih tinggi dibanding telur biasa. Pendengar, kandungan omega 3 dalam telur memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Asam lemak ini membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah, mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah, serta membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Karena itu, konsumsi telur omega secara rutin dinilai dapat mendukung kesehatan sistem kardiovaskular. Selain baik untuk jantung, telur omega juga bermanfaat untuk kesehatan otak. Kandungan DHA, salah satu jenis omega 3, diketahui membantu meningkatkan fungsi otak, daya ingat, dan konsentrasi. Nutrisi ini penting untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan maupun orang dewasa untuk menjaga fungsi kognitif. Telur omega juga mengandung protein tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Dalam satu butir telur omega terdapat protein, vitamin D, vitamin B12, selenium, dan kolin yang membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Bagi ibu hamil, telur omega dapat menjadi pilihan makanan bergizi karena kandungan DHA membantu mendukung perkembangan otak dan penglihatan janin. Namun, konsumsi tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi harian dan pola makan seimbang. Dan di sisi lain, telur omega juga membantu menjaga kesehatan mata. Kandungan lutein dan zeaxanthin di dalamnya berfungsi melindungi mata dan resiko gangguan penglihatan akibat pertambahan usia. Meski memiliki banyak manfaat, para ahli tetap menyarankan konsumsi telur omega dalam jumlah wajar. Pola makan sehat, olahraga rutin, serta gaya hidup seimbang tetap menjadi kunci utama menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat
1: RRI Digital iklan layanan dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda. Jamu daun kelor adalah ramuan herbal alami yang padat nutrisi. Mengonsumsinya setiap hari sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengontrol gula darah, dan menjaga kesehatan jantung. Tanam ini kaya akan antioksidan, vitamin A, dan kalsium yang menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Untuk membuat jamu daun kelor, petik segenggam daun kelor muda yang masih segar dan dicuci hingga bersih. Rebus segelas air sampai mendidih, lalu matikan api. Masukkan daun kelor segar ke dalam air panas dan biarkan terendam selama 5 hingga 10 menit. Sering air rebusan daun kelor ke dalam cangkir agar terpisah dari ampasnya. Anda bisa menambahkan sedikit daun madu murni atau perasan lemon untuk memberikan rasa yang lebih nikmat dan segar. Minuman herbal ini paling nikmat dikonsumsi selagi hangat. Agar manfaatnya maksimal, minumlah ramuan jamu daun kelor ini secara rutin 1 gelas setiap hari. Minuman ini aman untuk dikonsumsi sehari-hari, asalkan tidak berlebihan. Pastikan pula Anda tetap mengimbanginya dengan pola makan sehat dan olahraga teratur. Pendengar, bagi pendengar yang berada di wilayah Waikabubak dan sekitarnya, tanaman kelor sangat mudah tumbuh di perkiraan rumah. Jika memiliki kondisi medis tertentu atau sedang hamil, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan jamu ini sebagai rutinitas harian. Ya, mendengar informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.
2: Polyden adhesive.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe di siang hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk mengakhiri program acara yang satu ini, Idola Majalah Udara untuk siang hari ini, edisi 31 Mei 2026. Tetap bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sabe di RRI Pro 1 Rote.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan

0: gelar Liga Championsnya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyanyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya
0: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
1: A public holiday.
0: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena Net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Olahraga sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menembakkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumpit dengan Wangshan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita kuat ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Rankie Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Beranda Selatan NKRI. Inilah aneka berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Rote di siari ini Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi aneka berita siang diantaranya. Bupati Rotendao Paulus Henok menyambut kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Dandim 1627 Rotendao buktikan kepemimpinan melayani. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur sekelengkapnya bersama dengan saya, Yona Sape. Bupati Rotendao Paulus Henok menyambut kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono di Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di daerah sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kunjungan itu, Menteri PU bersama Bupati Rotendao meninjau ruas jalan Letelangga di Baa dan peninjauan dilakukan guna memperoleh gambaran kondisi real infrastruktur serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan pembangunan yang masih memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi pembangunan khususnya dalam peningkatan konektivitas jalan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dukungan pembangunan yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, kegiatan budaya HUTS resmi dibuka di Dusun Fedok, Desa Oilolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao pada Rabu 27 Mei 2026. Pembukaan kegiatan dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Rotendao, Paul Will J. Jenggili, yang mewakili Bupati bersama Ketua Panitia Joni Bunda, Kapolsek Rote Barat Elionot Deni Umbu Wirata, anggota DPRD Mika Manu, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi momentum pelestarian budaya sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Paul Gili, disampaikan bahwa HUTS merupakan tradisi yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut diwujudkan melalui parade kuda hias, atraksi berkuda, tarian adat, dan doa adat yang menjadi sarana mempererat hubungan masyarakat serta menjaga warisan budaya leluhur. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan terhadap pelestarian budaya daerah melalui penyelenggaraan HUTS dan kegiatan ini diharapkan menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Rotendao. Pembukaan berlangsung meriah dengan partisipasi masyarakat dari berbagai wilayah serta kehadiran para pemilik kuda dari kecamatan tetangga yang menambah semarak perayaan budaya tahunan tersebut. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komandan dan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel

0: Kolonel Kavaleri Kurnia Santia di Wijaksono terlibat langsung dalam pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di sejumlah lokasi di Kabupaten Rotendao pada Jumat 29 Mei 2026. Dandim terlihat turun ke lapangan dengan seragam dinas lengkap dan membantu pekerjaan pembangunan termasuk mengangkat sak semen serta mendukung aktivitas para pekerja di lokasi. Kehadiran Dandim di tengah proses pembangunan mendapat perhatian masyarakat dan para pekerja. Tindakan tersebut dinilai memberikan motivasi sekaligus menunjukkan kepemimpinan yang mengedepankan keteladanan. Kurnia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus terlibat langsung dalam pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak hanya memberikan arahan dari belakang meja. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ia juga turut membantu saat material bangunan tiba agar pekerja tidak terhambat, dan pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa di Kabupaten Rotendao. Pendengar, warga desa Dirun menyewakan kuda mereka di puncak Fulan Fehan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Egi Rawarawujo melaporkan.
1: Di tengah geliat kunjungan wisata ke Padang Fulan Fehan, Anton, warga desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, memanfaatkan peluang dengan menyediakan jasa kuda tunggang bagi para pengunjung. Dengan dua ekor kuda miliknya, Anton menawarkan pengalaman berkuda di hamparan savana Fulan Fehan yang menjadi daya tarik wisatawan, terutama untuk berfoto dan membuat video. Anton menjelaskan tarif yang ia tawarkan cukup terjangkau. Pengunjung yang ingin berfoto dengan kudanya dikenakan biaya Rp10.000, sementara untuk menunggangi kuda sambil berjalan atau membuat video dikenakan tarif Rp25.000. Menurut Anton, jumlah pengunjung yang menggunakan jasanya cukup bervariasi, yakni pada hari-hari ramai, ia bisa melayani hingga 15 orang atau lebih dalam sehari. Sementara, saat kondisi sepi, jumlah pengunjung yang menyewa kuda bisa turun drastis atau hanya sekitar 3 hingga 5 orang per hari. Meski demikian, Anton mengaku tetap bersyukur karena usaha tersebut bisa membantu menambah penghasilan keluarga.
2: Kuda yang di sini siapkan ada sementara ada dua ekor.
3: Dua ekor. Selain Bapak sendiri, ada berapa orang lagi yang terlibat?
2: Ada satu orang lagi. Ada kawan lagi.
3: Itu harus
4: perlu harus ada lagi.
2: Ya bisa, pasti perlu ada tambah lagi pasti.
4: Kalau di sini masyarakat punya kuda banyak tidak?
2: Kuda banyak di sini.
4: Begitu ya. Ada yang dilepas bebas kah di sini?
2: Ya, ada yang lepas masih banyak juga.
4: Okay. Intinya kakak usaha kuda di sini ada penghasilan ya?
2: Iya, ada penghasilan.
1: Okay. Pantauan RRI, selain Anton, ada juga rekan Anton lainnya di lokasi yang juga menyediakan jasa serupa, sehingga para pengunjung memiliki pilihan untuk menikmati pengalaman berkuda di kawasan tersebut.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta masuk kami aneka berita daerah siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyambut kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono di Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Dandim 1627 Rotendao buktikan kepemimpinan melayani. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, selamat siang Yona dan juga Kamitra, kembali masih stay bareng di siang hari ini. Di akhir bulan Mei pendengar, tanggal 31 di hari Minggu juga akhir pekan kita, sekaligus pekan terakhir di bulan ini. Dan kita akan hadirkan untuk Anda program acara selanjutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Kita hadirkan dari rangkaian musik budaya Floba Mora untuk pendengar semua nikmati di siang hari ini, sembari waktu istirahat juga, menutup bulan Mei 2026 dengan lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur. Kami hadirkan di siang hari ini bersama Pro 1 Hari Rote di frekuensi 92,5 MHz. Sudah bareng Yona dan juga Kamitra di siang ini yang stay bareng untuk pendengar semua nikmati dan dengarkan di edisi akhir bulan ini. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 Hari Rote ya. Dimanapun Anda berada saat ini yang lagi dengerin kami dan lagi berkendara juga, hati-hati di jalan. Cuaca Rotendawa hari ini panas banget ya. Siang gini teriknya matahari menusuk sampai di tulang, tapi malam ke dini hari atau subuh hari itu dinginnya minta ampun ya. Memang lagi musim-musimnya nih, kan kita mau masuk musim kemarau ya. Pertanda nih. Oke, lagu-lagu daerah sudah siap nih untuk Anda nikmati pendengar di siang hari ini. Selamat menikmati lagu musik tradisional dan budaya bareng Pro 1 Arari Rote.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.

0: Halo.
1: Apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
5: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Selama lu yang game over.
4: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
5: He, betul toh? Atau lu san mengerti? Mari ko beta kas tau. Pasang lu pung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: kan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, Mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

lagu ini sebagai penutup kita dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi 31 Mei 2020. Bersama saya Mitra Sel.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat siang pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yonas Apedi siang hari ini. Iya pendengar, kita akan masuk dalam program kesayangan kita. Ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, jadi yang mau kirim salam, yang mau request lagu, atau yang mau curhat di siang hari ini, bisa bergabung di line telepon kami di 0851-9591-9250. Mitra, saya Mitra dan Yona akan menanti pendengar semua untuk bisa bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Ya benar, kita akan ke satu lagu dari Cita-Cita Tak Sakitnya Tuh di sini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama saya Mitra Sinlay dan rekan saya Yona Sabe di siang hari ini. Ya pendengar, saat ini waktu kita menunjukkan 15:55 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Sinlay dan Yona Sabe pamit dari program acara Pro Dangdut untuk edisi 31 Mei 2026. Jadi dengan kemana-mana nanti kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi di pukul 14:00. Benar, jadi tetap stay bareng kami di 92,5 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Bupati Paulus Henok menyambut kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo di Kabupaten Rotendao pada Sabtu 30 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur di daerah. Pada kesempatan itu, Menteri PU didampingi Bupati Paulus Henok meninjau ruas jalan Letel Langga di Kota Baa. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi real infrastruktur sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang masih memerlukan perhatian. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah. Kehadiran Menteri PU dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui peninjauan lapangan, berbagai kebutuhan infrastruktur dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain meningkatkan konektivitas jalan, pembangunan infrastruktur sumber daya air laut menjadi perhatian pemerintah daerah. Dukungan pembangunan dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Rotendao. Ya, pendengar, itu dia informasi dari yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu
2: Ning dhuwur di atas. Oh iya Pak De, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, momen hari raya menjadi salah satu periode tersibuk di pelabuhan ASDP Lbolok. Lonjakan jumlah penumpang seringkali memicu antrian panjang dan keterlambatan keberangkatan kapal. Mendengar situasi seperti itu pernah dialami Muammar Puajania saat bertugas melayani penumpang pada lintasan Kupang Kalabahi. Keterlambatan kapal membuat ratusan penumpang harus menunggu lebih lama di area pelabuhan. Mendengar kondisi tersebut sempat memicu ketegangan antara petugas dan pengguna jasa. Namun petugas memilih memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi yang terjadi. Menurut Muammar, komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keterlibatan selama masa padat penumpang. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat mengatur waktu dan aktivitas selama menunggu kapal. Mama Mary yang menjual di penjualan di kawasan pelabuhan juga merasakan dampak meningkatnya aktivitas saat musim liburan hari raya. Ramainya penumpang biasanya ikut meningkat penjualan dagangnya. Meski menghadapi berbagai tantangan, para pekerja di pelabuhan Bolok tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik. Mereka berharap aktivitas transportasi laut dapat terus berjalan lancar demi mendukung metabolisme masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.
4: Jangan lupa 랜덤 게임 랜덤

0: Yasmin, apakah semua keperluanmu di kita sudah siap?
1: Semua sudah, Aladin. Kecuali sertifikat vaksin booster.
0: Vaksin booster?
1: Coba kau baca ini.
0: Yang sudah vaksin booster tidak perlu swab test lagi. Dosis kedua harus negatif antigen 1 x 24 jam atau negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dosis pertama harus negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Mengapa Jin tidak memberitahu aku ya?
2: Maafkan saya, Tuan. Tadi saya buru-buru vaksin booster untuk persiapan mudik.
0: Puasa-puasa, kamu tetap vaksin, Jin.
2: Tentu saja, Tuan. Pastikan ketika sahur kebutuhan cairan kita terpenuhi. Serta dalam kondisi yang prima, Tuan.
0: Kalau begitu, Jin, aku punya satu permintaan. Antarkan kami vaksin booster sekarang juga.
2: Keinginan adalah perintah bagi Tuan. Here we go!

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, berikan satu informasi untuk Anda. Kegiatan budaya Hus Menjair yang digelar di Dusun Vedok Desa Oilolot Kecamatan Rote Barat pada Selasa 27 Mei 2026 menjadi sarana pelestarian budaya daerah. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya lokal. Dalam sambutan bupati yang dibacakan Pawil Ngili, disampaikan bahwa Hus merupakan tradisi adat yang memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang kuat. Pendengar, tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Rote. Kegiatan Hus menampilkan berbagai atraksi budaya seperti parade kuda hias, atraksi berkuda, tarian adat, dan doa adat. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diajak untuk mengenal, memahami, dan mencintai budaya yang menjadi warisan leluhur. Pemerintah Kabupaten Rote Ndawo menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Hus sebagai bagian upaya pelestarian budaya daerah. Pendengar, selain mempererat hubungan sosial masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendingan satu informasi untuk Anda, Komandan Kodim Dandim 1627 Rotendao Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono menunjukkan kepemimpinannya melalui tindakan nyata. Ia terlihat terlibat langsung dalam pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi di sejumlah lokasi. Pantauan RRI pada Jumat 29 Mei 2026, Dandim turun ke lokasi pembangunan dengan seragam loreng lengkap. Ia terlihat mengangkat sak semen di bahu dan membantu pekerjaan lapangan. Mendengar aksi tersebut menarik perhatian masyarakat dan para pekerja yang berada di lokasi, kehadiran Dandim dinilai memberi motivasi sekaligus mempercepat pekerjaan pembangunan. Kurnia Santiadi Wicaksono mengatakan dirinya merupakan prajurit lapangan yang harus memberi contoh. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya memberikan instruksi dari belakang meja. Ia menegaskan tidak ada pekerjaan yang terlalu ringan atau terlalu berat bagi seseorang pemimpin. Selama pekerjaan itu mendukung kepentingan masyarakat, semua harus dilakukan bersama. Menurut Kurnia, semangat gotong royong menjadi kunci keberhasilan pembangunan KDM-KMP. Karena itu, setiap pihak harus berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Ia mengaku langsung membantu saat material bantuan tiba di lokasi. Langkah tersebut dilakukan agar pekerjaan tidak terhambat menunggu tenaga tambahan. Pembangunan KDM-KMP di Kabupaten Rotendao menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Keterlibatan TNI diharapkan mampu mempercepat penyelesaian fasilitas yang akan dimanfaatkan masyarakat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat sore pendengar. Saat ini waktu kita menunjukkan pukul 15.58 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari Rote siang ini dan juga sore ini, edisi 31 Mei 2026. Pendengar, dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kanerle Olede untuk rangkaian program di malam hari ini. Ya pendengar, sebentar lagi kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita kurul berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atembua, dan juga RRI AND. Ya, pendengar, bersama saya Mitra Sinlae dan Yona Sape pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

0: Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communities di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia, World Book Day 2026, tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
1: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui program Generasi Baru Indonesia yang disingkat

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsih Lakalena menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2040.

0: Perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Ume Daya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
1: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
0: Anggota Pogja 1 PKK Kabupaten Kupang.

0: inklusif di tingkat desa. Ermi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kegiatan job fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
1: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT Yosef Rasi mengatakan job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal. Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nur Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
2: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya, dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati, jantungnya itu, setelah kita sembelih dia.
0: Sementara itu, dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasim mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penilaian teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Hadia Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
3: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
0: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki

0: waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Untuk itu, pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hingga level RT dan keluarga, untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian diterima juga dengan doa oleh gurunya.
0: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Order Mark Sombu, menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yusuf Leri Rupidara, menyampaikan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif, artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Adi Andu mengucapkan terima kasih dan salam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, senang sekali saya Ner Leolede kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Rote sore ini. Saya akan menemani Anda dari saat ini nanti sampai ditutup siaran di Rote malam ya, Rote malam, sore dan malam, tanggal 31 Mei 2026. Ini hari terakhir di bulan Mei ya. Semoga bulan Mei ini kita tutup dengan penuh syukur dan menyambut bulan Juli nanti, bulan Juni ya. Bulan Juni nanti dengan penuh sukacita juga, dan apa yang Anda rencanakan dari bulan Mei bisa terwujud dengan baik di bulan Juni tentunya. Dan besok tanggal 1 pas hari Senin lagi hari sibuk, jadi persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi kemarin kan bulan Mei juga bulan yang paling banyak libur ya. Jadi nanti bulan Juni ini kembali seperti biasa, jadi harus baik lagi. Dan spesial juga hari ini adalah hari Minggu. Mungkin sekarang ada yang sudah pergi gereja ya, gereja sore. Kalau ada yang belum, jangan sampai ketinggalan lagi untuk gereja di bulan depan. Ya seperti saya sendiri sudah ke gereja, tapi gereja di dalam hati. Puji Tuhan, saya tidak sempat karena ada sedikit kesibukan, ibadah juga kerja kan. Oke pendengar, saya juga tidak sendiri, ada Bung Arisma dan Bung Dance nanti, operator yang bertugas, dan saya Ner Leo Lede dengan berbagai macam rangkaian acara ya untuk hari ini. Nanti sesaat lagi kita dengar azan maghrib, kemudian ada sore ceria, dan nanti ada ruang rindu juga di waktu yang selalu kita nanti-nantikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leo Lede.

0: Tapi ya,
1: belikan buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
0: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja buku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
0: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
0: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
0: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
0: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sir, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Dan tuh, suara kayak kandang pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Lek Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli ini.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Ya, mendengar, kita akan ikuti azan maghrib untuk wilayah Rotendao dan sekitarnya.

0: azan maghrib di sore hari ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk dalam sore ceria sampai di pukul 19.00. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nir Leolede di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah bicara di kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara.

dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh?

0: Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh. Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah. Kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Ya, mendengar, saatnya kita masuk dalam program mini drama, dan kali ini mini drama dengan judul Magajarah dan Maleba, cerita legenda masyarakat dari Sabu Raijua. Selamat mendengarkan.

0: Oh, pediri sudah baik. Ne kayata dano. Kiri domina here, pediri we baik. Tapulara, pediri li Jawa baik.
1: Kido minahere, majet di sudah. Ne kayata pediri. Dulu kala di Saburai Jua sana hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang cukup erat.

0: Baik, cerita lanjut, Su.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebanegaratu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek ba? Malek ba?
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah apa ma?
2: Begini, di Sabu sini katon dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katon dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pung ilmu kesaktian, biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pung tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pung saudara to. Jadi katong bisa tinggal deng dong to, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu katong harus secepatnya berangkat sah.

0: Waduh, ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Maleba Negaratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dompung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, Dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: Hai kalian, apakah benar kalian pendatang dari Saburejwa yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja, itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja, kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Saburejwa.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan supaya tidak diketahui musuh.

0: As itu bayi. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat kok.
1: Duduk diam dulu supaya bayi lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya pagi-pagi benar Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah katon dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katon dua papoko ko cek kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Ama jaga di dekat pintu situ, sementara beta yang akan coba cekik dia puleher.
0: Kasihan itu raja. Jubai, malah badai yang Magajara cek kasih mati itu raja kok.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sa. Waktu dia mau ambil gelas ko mau minum, tiba-tiba prang.
4: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong!
0: Nah, dem pengawal datang tolong kau, Bai?
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sa di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
4: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
4: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Hahaha, kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
4: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
3: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu. Karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
4: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku? Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku.
5: Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu.
0: Ju, bayi, dong kasih tunjuk dong pun diri kok.
1: Iya. Habis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pung diri di hadapan raja.
3: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
4: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu. Tapi tolong, jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
3: Bagaimana saudaraku Magajara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan. Kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
4: Baik, katakan apa yang kalian mau.
3: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
5: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat bersumpah, Maleba Negaratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua judapat tanah yang paling baik di itu daerah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang, dalam hal ini raja, bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Maleba Negaratu.
0: Baik sudah, Ibai. Don dua sande jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah, Ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya dong tengah di Sumba Barat, ju suatu hari Magajara minta izin di Maleba Negaratu untuk kembali pulang Pisabu, karena dia surindu tanah Hawu. Akhirnya Magajara pulang, datang di Sabu, kodia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
0: Nah, jadi dia kastenga Maleba Negaratu sendiri kok, Bai?
1: Owe opwe, dong dua supili jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hebe lu, apa nebe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh, Rogan. Tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di dalam negeri.
1: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
2: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under importing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
1: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaannya akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
5: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
6: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
7: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran.

0: Rani dunia, dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Tersmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
13: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Terdengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
15: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
16: Kubadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral, hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
15: Sebenarnya selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timur Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk tim Malaysia saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: lenyap tak berbekas.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hebe lu, apa nebe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ke tempi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk, Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan, Ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang son kas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi. Amin nih.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rumah bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saja bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie yang jerikan kok. Sana kok dulu, nah.
1: Ih, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada ini tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hai ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomornya mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini doh, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI

0: News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikrosite.
1: Itu namanya, namaku disebut, aku ada.
2: India itu.
1: Bagaimana, Pak?
2: Ya, baik.
1: Bapak Yehuda baik-baik. Tadi erat tadi gini nih kok sampai ke Amabi Oiveto Timur kok, atau Amabi? Amabi. Amabi Oiveto Timur dingin juga kok, Pak Yehuda. Iya, iya. Kalau dia dingin minta duit, Pak. Ini dia dingin minta ampun, ah. Oke, silakan Bapak Yehuda.
2: Dalam pertama selamat malam. Mengelar ke Japura, ini di film yang tahu ngeras namo. Yang di seberang lautan itu di Bumbung dari Bogor, saya di Maluku Tengah, ini di Roteng.

0: Bung Freddy dan Ibu Freddy merauke sana. Saya di Papua. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk semua dan Patroni yang bertugas sama aturan terkait sampai sekarang.
1: Terima kasih, Salom. Terima kasih untuk Pak Yehuda dari Oeniko sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, ya. Mama siapa?
2: Mama Anita.
1: Mama Anita dari Oeniko. Oh, ya. Ratako, Oesau dingin, Sulamu dingin, Desa Pantulan dingin, Oeniko dingin, terus Oeteta?
2: Semua-semuanya dingin.
1: Semua-semuanya dingin. Tapi hubungan dengan orang-orang di rumah dong terusnya dingin, toh hangat.
2: Semua-semuanya.
1: Aduh, ketong repot. Iya, ini kayaknya kalau semua-semua dingin ini perlu lagu yang bikin kasih hangat atau perlu ini apa kok?
2: Bidisnya Kastoni.
1: Iya. Ada lagu tahun 80-an, ada Utali Kumahua, Datanglah Ceria, Harvey Malaholo, Permata Hati, Iwan Fals, Serdadu, Niki Astria, Panggung Sandiwara. Niki Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu, Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih.
2: Niki Ardila,
1: disiapkan Niki Ardilanya.
2: Yang pertama buat Bung Resandi Sulamu. Yang kedua buat Bapak Jauh Dahlia Sunyi Senyap, selamat malam.
1: Sunyi Senyap? Bapak Tuhan nama Sunyi Senyap lah.
2: Oh iya,
1: itu. Bapak Sunyi Senyap begitu.
2: Jadi enggak.
1: Jadi BSS.
2: Bapak
1: Sunyi Senyap.
2: Nama Besi, Ibu Besi.
1: Iya.
2: Kak Deona. Perburuan kesan kosmis sangat berdua.
1: Iya.
2: Buat kesan lagi waktu gas dan selalu memberkati.
1: Makasih, Salom. Terima kasih untuk Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa Sunyi Senyap nih?
3: Dengan Natalia.
1: Kan Natalia dari Roti, kabar baik. Roti juga sama dengan Oeteta, dengan Sulamu, dengan Oeniko. Tadi semuanya bilang dingin-dingin begitu.
3: Iya, sama katanya.
1: Oh iya. Ini pengaruhnya adalah karena kata BMKG itu ada apa ya namanya, siklon tropis Jangmi.
3: Siklon tropis Jangmi.
1: Gitu.
3: Apa itu ya,
1: Tuan? Itu semacam mie, mie goreng begitu kok. Ya, ini siklon tropis Jangmi yang ada di Laut Filipina yang menyebabkan ada apa namanya potensi hujan di Indonesia. Termasuk kita di Nusa Tenggara Timur ini ada kata BMKG itu tiupan angin kencang yang berpotensi melanda sewaktu-waktu di NTT gitu. Tapi ya, yang paling besar itu ada ya cuaca sampai hujan sampai petir itu di bagian barat lah Indonesia. Tapi di Indonesia Timur itu di Palu lah, Merauke lah, itu Jangmi.
3: Jangmi, oke, keren. Ya keren ya namanya.
1: Jangmi itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bilang jangan beta di bahasa Kupang, jangan beta. Kalau bahasa Inggrisnya jangmi itu.
3: Jangmi.
1: Oke.
3: Aduh, sampai dingin
1: loh bahasa
3: ini. Dingin.
1: Dingin, saking dingin ya. Oke.
3: Dingin
1: gitu jadi.
3: Iya, kalau sudah jam-jam begini itu mungkin bisa menghindar keluar kan, jadi mager.
1: Iya. supaya magernya berubah menjadi lebih berwarna malam hari ini. Mager berwarna, ada mager berwarna bagaimana? Supaya mager berwarna, maka lagu apa kira-kira yang pas di hati?
3: Lagu apa katanya?
1: Lagunya ini kayaknya lagunya pas dengan tahunnya Kak Natalia. Ada Ita Purnamasari. Cintaku padamu nih Kak Ardila, biarkan cintamu berlalu. Novia Kolo. Iya, iya. Novia Kolopaking, selamat jalan kasih. Niki Astria, panggung sandiwara. Iwan Falser Dadu, Utari Kumahwa datanglah ceria. Harvey Maleholo, permata hati. Ruth Sanaya, harus kumiliki.
3: Ya, Ita Purnamasari.
1: Ita Purnamasari disiapkan. Oke, silakan ya. Kak Natalia.
3: Terima kasih, selamat malam buat Bapak Yehuda, kamu ya ada apa ini, kamu ya ada Ibu Mukulyadi, Toli, Teteh Ninda di Bogor.
1: Iya.
3: Lalu kemudian buat Bapak Butuh, Bapak Aris juga, Pak Mendang juga. Kemudian untuk Mak Miri juga, Kakak Ayu di Masjid juga.
1: Iya.
3: Lalu buat Kakak Dewi di Westall juga, bersama Kakak Natalia juga. Mari, suka sana. Terima kasih.
1: Terima kasih Kakak Natalia, selamat malam. Ya Kak Natalia dari Rote ya, bukan Toli-Toli. Kalau Toli-Toli yang ini nih, tadi dari Rote, sekarang dari Toli-Toli. Ini yang Toli-Toli nih yang benaran, betul kan?
4: Halo,
1: oh, bukan betul. Ini Christine. Nah tuh, oh ya ini Ibu Christine, kira Ibu Natalia ya.
4: Christine Natalia tuh.
1: Oh, iya, panjangnya begitu ya. Kalau panjang sekali Ibu Christine Natalia itu panjang sekali ya.
4: Jadi kalau siapa sih Kakak Vero, kalau panggil saya dia nak panggil Natalia, panggil Christine katanya. Kenapa Kak Vero? Terlalu banyak katanya.
1: Iya, karena iya betul, karena namanya disimpan di ini Ibu Christine gitu. Jadi makanya kata Ibu karena kata Kak Vera lebih cocok pakai Ibu Christine gitu, pas.
4: Sudah, mana terserah, yang penting terserah, orangnya enggak berubah tuh, cuma namanya bisa dirubah.
1: Iya. Yang penting orangnya yang tidak penting berubah. Tapi kalau berubah, saya berubah nama, nanti tiba-tiba nama saya hari ini Sony begitu, nama besok jadi Yudas begitu kan repot juga.
4: Tidak, jangan kalau Yudas. Ya, pokoknya cuma panggilan begitu saja, hari ini saja yang berubah, tapi yang selamanya tidak toh. Sesuai surat.
1: Oke, Ibu Natalia, lagi
4: terlalu lakon panjang ya, Bang Sonia, panjang Natalia ya.
1: Iya.
4: Itulah akibat itu kan. Apa ya? Karena Desember jadi begitu.
1: Iya.
4: Terlalu panjang untuk kasih nama.
1: Sebenarnya itu dulu mereka beliau orang tua mau kasih nama Ibu Christmas Natalia gitu, tapi ya.
4: Cocok memang begitu juga sih. Christmas, tapi memang Christmas karena Natal
1: iya
4: kedua toh.
1: Iya. Tadi di saya Christine juga ragu, mungkin neneknya atau kakeknya akan nama kasih Mary di depan, jadi Merry Christmas Natalia gitu. Ibu Natalia.
4: Jadi katanya orang tua bilang karena Natal kedua katanya.
1: Oh iya.
4: Natal 26 toh, jadi iya, kasih nama lah Christine gitu.
1: Ibu Natalia, lagunya ini ada Harvey Maleholo, permata hati, Ruth Sahanaya, harus kumiliki. Utali Kumahwa, datanglah ceria. Iwan Falser Dadu, Niki Astria, panggung sandiwara. Novia Kolopaking, selamat jalan kasih. Niki Ardila, biarkan cintamu berlalu.
4: Oh itu permata hati kok bagus.
1: Permata hati disiapkan lagunya Ibu, silakan.
4: Ini yang pertama buat itu Bang Sony Cigurya ya. Ini kok lagi miskol.
1: Siapa?
4: Cigu, ayo masuk Cigu, Cigurya Jakarta.
1: Oh iya ya, ya. Oke.
4: Okay. Ya, kalau ya, tak disalam nanti dia face note saya nanti bilang, kok nak disalam? Ayo sudah Cigu, ayo masuk ini Bang Sony Cigurya. Salam ya, sehat ya. Ayo gabung, ada Bang Sony. Selamat hari Minggu juga ya buat Cigurya Jakarta. Terus ada juga Bunda Asmi, Mama Ima, Mama Susan, Mama Glenn, Mama Madi, Mama Del, Mama Jessie, Mama Betsy, Mak Marlin, ada siapa lagi, Bung Valdis, Bung Botus, Pak Yehuda ya, Bung Endang, Pak Haris, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri juga, ada Bunda Ima, Kakak Diona, Kakak Dewi, ada Bung Lip, Kakak Joy, pokoknya yeah. Sapu rata dari asap kesiat saja,
1: yeah.
4: Tanpa terkecuali. Semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat,
1: yeah.
4: Selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu ya, buat Bang Soni tetap semangat,
1: terima kasih,
4: sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Son dan keluarga di rumah. Pokoknya yeah. Hati-hati Bang Son ya.
1: Baik, terima kasih.
4: Oh, terima kasih. Yeah. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Ibu Natalia dari Toli-Toli Ibu Kristin. Ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
5: Selamat pagi, Rindu sama Rilara, Bro Bang Soni.
1: Selamat malam, iya, Kakak Ayu.
5: Iya, ada orang Maluku Tengah.
1: Orang Maluku Tengah, baik-baik Kak, Kakak Ayu.
5: Iya, baik-baik juga, cuaca hari ini alhamdulillah bisa beda dari kemarin. Kemarin mah hujan, baru angin paling kuat.
1: Hari ini?
5: Hari ini susah ngelai, alhamdulillah cerah-cerah malam ini. Bulan-bulan tuh full.
1: Iya, betul-betul, bulannya memang full. 15, iya, ya, tengah-tengah ya.
5: 15, iya,
1: betul, iya.
5: Orang banyak di Balobe tuh.
1: Iya, iya, betul-betul. Masih ada ini, Kakak Ayu, Ibu Ayu.
5: Ya,
1: masih ada daging korban, masih ada.
5: Daging korban sudah habis kan.
1: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
5: 2 hari sampai hantam makan sampai habis.
1: Sempatin si darah kah tidak?
5: Barang kalau kita syarat sah, karena kan hewan korban itu diridhoakan sama yang berkorban.
1: Oh iya.
5: Mati hikmahnya ya.
1: Iya.
5: Diniatkan untuk kesehatan, tapi ya. Atau makan dengan atau muntah mangkam langsung ya. Sudah soal.
1: Oh iya, iya, iya.
5: Alhamdulillah dapat 1 kilo tahun ini. Ya, tahun kemarin saya dapat, tapi alhamdulillah tahun ini dapat.
1: Oke. Okay. Iya, ya, oke, okay, Kak Ayu.
5: Iya. Lagu apa nih Kak Soni?
1: Lagunya ada lagu Indonesia, ada Datanglah Ceria, Utari Kumahua, Ruth Sahanaya, Harus Kumiliki. Iwan Fals, Serdadu, Niki Astria,
5: harus
1: panggung
5: kumiliki juga.
1: Harus Kumiliki. Oke, okay, supaya agak sedikit ya, beat malam juga. Ini. Ya.
5: Bu Dewi ya, yang ada di Rote, Pak Natalia, kemudian juga untuk siapa, Pak Miller, juga buat KKRN, Pak Yuda, terus yang sehat kalau sama Pak Berganti.
1: Terima kasih untuk Kakak Ayu dari Mas Wi, terima kasih sudah bergabung. Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Soni.
1: Selamat malam, iya. Dengan Nona siap. Kakak Emi. Dari mana nih Kakak Emi? Dari Rote. Sehat selalu Kakak Emi.
6: Mau minta lagu ini, Panggung Sandiwara.
1: Lagu Panggung Sandiwara. Oke, ya. Disiapkan panggungnya.
6: Salam buat Mama Dion di Campung, Mak Mildo, Ibu Fuma Dewi Oesau, Mak Miri, karena ane wakili semua Mak Miri, Mama di Bismarak, Mambiti Mantep, Mak Ima Fatululi, Mak Bunda Natalia Toli-Toli, Opa Imi di Tilong,
1: yeah.
6: Bung Valdes Lasi Kodim, Pilih Amantasi, salam kontak, Pak.
1: Yeah.
6: Makasih.
1: Terima kasih, selamat malam Kakak Emi. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, iya, dengan siapa di mana?
7: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Widi?
7: Salam kenal ya, Bang.
1: Wah, Pak Widi dari Tokyo, luar biasa. Pak Widi mendengarkan biasanya dengan apa, Pak Widi?
7: Saya dong mendengarkan dengan RRI Digital.
1: RRI Digital, wah luar biasa. Terima ya. Kasih Pak Widi dari Tokyo malam hari ini bergabung di RRI Kupang. Kali pertama kah Pak Widi?
7: Iya benar.
1: Iya.
7: Ini dengan Bang siapa ya?
1: Saya Sony Pak Widi, dengan Sony.
7: Oh Sony Nasib.
1: Tanisib, betul Pak Widi.
7: Iya, salam kenal ya Pak.
1: Salam kenal Pak Widi. Berapa tahun sudah di Tokyo, di Jepang Pak Widi?
7: Kalau menurut pengingat sana ya, itu ya. Udah dari tahun 2000-an bulan 3 kalau saya. Sekarang udah
1: 2026 ya. Wah.
7: Gak terasa.
1: Iya. Pak Widi, itu kalau uangnya dibeli kerupuk itu sudah bisa satu Indonesia makan kerupuk semua tuh Pak Widi ya.
7: Tapi saya kan karena udah kelamaan di sini
1: biasalah.
7: Setiap tahun pulang, dua tahun pulang.
1: Pulangnya kemana Pak Widi?
7: Ya asli saya dari Bali ya.
1: Bali, ya. Oke. Dekat-dekat daratan kita Pak Widi, NTT, NTB, Bali itu.
7: Iya. karena saya bergabung di RRI dimanapun berada itu.
1: Iya.
7: Karena saya sering lupa dengan bahasa kita, jadinya. Untungnya ada RRI digital sekarang.
1: Iya.
7: Streaming bisa ya. Mendengarkan cerita atau kolaborasi dengan teman-teman dari
1: akhirnya
7: atau pengalaman-pengalaman yang dulu
1: bahasanya jadi akhirnya
7: lupakan gitu ya. Saya sering lupa soalnya bahasa Indonesia kadang saya jarang pakai bahasa Indonesia di Jepang.
1: Iya, setiap hari ngobrolnya harus itu ya. Pak Widi bekerja di bidang apa di Jepang, di Tokyo?
7: Tapi kalau sekarang saya kerja di pabrik.
1: Oh, di pabrik.
7: Dulu saya pernah di restoran. Ya, paling lama restoran di kerja malam. Syukurlah.
1: Iya.
7: Karena waktu corona melanda dunia itu saya berhenti. Kan ada restorannya semua tutup gitu.
1: Iya.
7: Cukup berapa lama juga ya. Tidak kerja 6 bulan kira-kira. 6 bulan berhenti, terus baru cari kerja lain di pabrik gitu.
1: Iya.
7: Akhirnya, karena masih di pabrik.
1: Luar biasa Pak Widi. Terima kasih sudah bergabung malam hari di RRI Kupang. Saya lihat nomornya plus 81, saya pikir ini plus 81 ini negara mana gitu. Ternyata Pak Widi.
7: Kan 81
1: Jepang ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Widi. Malam hari ini mau menyapa siapa atau mau dengar lagu apa gitu yang pas untuk mengingat itu, kembali kenangan?
7: Ya, kalau boleh lagunya, mengingat lagunya itu tahun apa itu?
1: Iya.
7: Dari versinya, kalau ada itu lagu Indonesia, tapi versi Jepang ada ya, Pujaan Hati.
1: Oh, Pujaan Hati, Indonesia versi Jepang ya.
7: Ya, lagunya Pujaan Hati, tapi dibawakan oleh orang Jepang, nyanyi, Kawamoto Sang namanya gitu.
1: Oh, siapa namanya?
7: Kawamoto.
1: Kawamoto ya, oke.
7: Masa Bumi Kawamoto.
1: Oh iya. Saya tapi coba.
7: Versi Jepang, Pujaan Hati, Indonesia, apa itu lagunya judulnya?
1: Kangen Band itu ya, lagu Kangen Band itu.
7: Iya, betul.
1: Iya. Oke. Iya, karena ini Pak Widi baru bergabung pertama kali, jadi saya cobakan nanti mudah-mudahan bisa diputar.
7: Oh iya. kalau enggak ada,
1: enggak
7: apa-apa.
1: Baik. Gitu, mungkin kali berikut ya.
7: Lagi lagunya.
1: Baik.
7: Ya, gabung boleh lagi sama
1: gabung boleh.
7: Teman ya sering keliling di Ayu Masuhi yang di
1: betul.
7: Maluku Tengah.
1: Baik.
7: Sering
1: Manakra
7: Widi itu di udara ya. Terima kasih Ayu sudah nyapa ya. Ini sana Widi baru pertama kali. Enggak hafal, enggak tahu itu semua fan yang di mana yang mendengarkan RRI Kupang. Ya salam rahayu semuanya yang mendengarkan RRI Kupang. Terima kasih ya buat Bang Sony.
1: Terima kasih Pak Widi.
7: Lain kali.
1: Ya,
7: yurusiku nih guys mas, arigato
1: gozaimasu. Arigato domo, arigato gozaimasu. Terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo bergabung malam hari ini mendengarkan katanya supaya bisa ingat-ingat lagi bahasa Indonesia dan tetap dengar bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Widi dari Tokyo sudah bergabung malam hari ini. Kita ke lagu, kali ini Cintaku Padamu Ita Purnamasari.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Lagu dari Mika Ardila dengan Biarkan Cintamu Berlalu sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Ruang Rindu untuk malam hari ini di 31 Mei 2026. Masih boleh untuk bergabung di line telepon 0380-825-444 atau di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Saya ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam Tete Dinda, kumaha damang?
1: Damang, cuman agak-agak lelah.
0: Kenapa lelah? Tanggal 31 kok main lelah aja, kunaon atuh lelah-lelah teh?
1: Berapa hari ini ada kesibukan yang harus dikerjakan gitu, Kakak Bung.
0: Apa daging kurbannya belum selesai? Sebelum habis katanya. Ayo makanya kok enggak selesai-selesai.
1: Urusan pindah memindah gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kata-kata yang pindah memindah.
0: Ada.
1: Pindah memindah gitu. Ada ya?
0: Ada yang paling serem itu pindah alam.
1: Jangan lah.
0: Ngeri itu kalau pindah alam lah ya.
1: Baru malam ini bisa bergabung di Ruang Rindu lagi. Seberapa malam itu? 3 kah atau berapa? Aduh, ya. Ada yang kurang. Menjelang tidur, menjelang keperaduan tuh kalau belum bergabung di Ruang Rindu tuh seperti ada yang kurang.
0: Iya.
1: Tapi apa boleh, baut pun mur pun oke lah gitu.
0: Apa boleh apa?
1: Apa boleh baut mur pun oke gitu. Baut kan pasangannya mur kan?
0: Liur kita mah membaut-baut
1: kan? Itu loh baut, masa nggak paham baut?
0: Iyo, anu dibaut-bautkan tenang, dibaut-bautkan.
1: Ya, pokoknya begitulah.
0: Oke, Tete Dinda.
1: Dengan siapa Kakak Bung malam ini?
0: Dengan Kakak Calvin Siloy.
1: Kakak Calvin Siloy, selamat malam. Ale rasa, beta rasa, semua rasa,
0: Iyo, rasa.
1: Ada ya. Lagunya
0: Mas Eda Harfi Malahwalo, Permata Hati, Rusana yang harus kumiliki. Ini dua di antrian. Kemudian ada Novia Kolopaking, Selamat Jalan Kekasih, Iwan Fals, Serdadu, Utaliku Mahwa, Datanglah Ceria.
1: Itulah, Serdadu Su.
0: Serdadu disiapkan lagunya.
1: Iwan Fals pun suara
0: iya, Iwan itu. Fals. Saya kalau ingat Iwan Fals ini ingat pendengar namanya Pak Haris itu suka dengar
1: Pak
0: Iwan
1: Haris.
0: Fals.
1: Kemana ya Pak Haris?
0: Gak tahu ya. Mudah-mudahan masih di Kupang.
1: Lama dong dengar suaranya di pusat pemberitaan juga.
0: Iya.
1: Nyaris terdengar. Gak tahu kenapa mungkin.
0: Sehat-sehat Pak Haris ya. Kalau dengerin.
1: Pak Haris malam ini dengar selalu sehat dan coba join lagi biar kami semua dengar suara Pak Haris bahwa Pak Haris baik-baik gitu. Ada bye-bye begitu.
0: Nah. Iya.
1: Nggak, Tete memang penyuka lagu-lagu Iwan Fals.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dia punya lirik itu banyak dengan pesan moral dan relate dengan kehidupan dan apa adanya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke lah kalau gitu, Kakak Bu dengan Kakak Kavin doa terbaik dan besok masih hari libur pula.
0: Masih hari libur tapi harus upacara Tete Dinda. Oh.
1: Itu hari ini lahirnya Pancasila.
0: Hari lahir Pancasila besok harus upacara. Walaupun ya. Tanggal merah kita tetap upacara.
1: Ini apa namanya kalau angkasawati atau pokoknya semua deh. Orang media itu nggak punya tanggal merah.
0: Iya benar ya. Kalau
1: tanggalnya hitam semua.
0: Tanggalnya itu hitam semua.
1: Malah. Aduh, bagaimana ini Opa Emi? Selamat malam Opa. Tanggalnya orang-orang broadcaster, orang-orang media itu merah semua, hitam semua.
0: Hitam semua, iya. Mau minggu kek.
1: Om Endang juga selamat malam.
0: Ya.
1: Bapak Botus, ada Bung Andesko, Bung Bung siapa ya? Bung lupa sih. Tak lalu banyak omong jadi lupa nih. Bung Kaldes, aduh.
0: Iya.
1: Juga Mama Manita, Mama Jesse, ada Mama Yeti, ada Mama Meli Detan.
0: Iya.
1: Ada Mak Mei, ada Natalia di Rote juga, Natalia di Sakari.
0: Iya.
1: Diona, yang Diona mungkin sepertinya tanggal 30 nih ada kesibukan. Tanggal 31 kah?
0: Oh, apa? Sudah mau ini.
1: Sepertinya begitu. Halo.
0: Ya ini bukan apa-apa, ini gitu. Diperjelas kan.
1: Apa begitu pokoknya ini gitu kan ya, kata Bung ya.
0: Kalau orang Medan apanya diapakan begitu. Nanti ku apakan apanya begitu kalau orang Medan. Kalau di Kupang ya sudah mau ini gitu.
1: Sudah mau ini. Oke lah,
0: nah, ya.
1: Belum tersapa kakak Bung, kakak Kavin dilanjut.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Tete Dinda dari Bogor. Ke penelpon berikutnya dari bagian tengah ini ya penelponnya.
2: Oh iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan siapa? Iya, soalnya makanya saya tanya ini bagian tengah kan, Indonesia tengah kan?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, suaranya juga masih tetap sama dengan orang Indonesia tengah yang lainnya. Umumnya orang Indonesia tengah suaranya beginilah.
2: Iya. Ya sama ya, kita iya, juga begitu
0: sama
2: ya.
0: Sama ya.
2: Kupang, kan?
0: Iya. Ibu Farida sehat-sehat, Ibu Farida.
2: Oh, alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik, masih ingat ya.
0: Iya, masih ingat dikit sih, ingat dikit gitu.
2: Iya.
0: Gimana, Bu Farida?
2: Bisa ini ya, bisa gabung ke Kupang.
0: Iya, syukur-syukur.
2: Versi baru ini, versi baru.
0: Versi barunya kenapa? Versi lamanya emang kenapa, Ibu Farida?
2: Tapi gak berubah kan, yang lama sama baru gak berubah, masih tetap yang sama.
0: Oh, servis lamanya tuh di servis apanya, sampai kayaknya baut-bautnya agak ini, agak lepas-lepas
2: mungkin
0: gimana?
2: Mungkin dari apanya ya, sempat vakum ada berlama ya,
0: baru iya. Ini lagi ya. Kayaknya iya. 70 tahun lalu gitu Ibu Farida gabung di sini, Maya. Iya, Ibu Farida.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa, Bu Farida? Lagunya Utali Kumahua. Oke, disiapkan di antriannya, Ibu.
2: Iya, tadi kan Bunda kan sudah mendetar dengar-dengar.
0: Oh iya. Iya.
2: Kebetulan tadi Ibu Farida request lagu juga di Medan sama Padang, Utali Kumahua, sama Tri Utami tadi lagunya.
0: Disiapkan
2: Utali Kumahua.
0: Kabar baik, kabar baik. Kalau Palu gak pakai mi ya?
2: Makassar.
0: Kabar baik, ji juga tidak pakai ji ya?
2: Iya, itu Makassar.
0: Kalau Palu ya Palu saja gitu.
2: Kalau Palu biasa.
0: Biasa.
2: Ya, ini ya.
0: Iya.
2: Iya. Kita okay. Kayak jalan ini lurus aja.
0: Lurus, iya. Jalan lurus,
2: makin
0: jalan
2: makin
0: lurus,
2: boleh ya?
0: Iya, jalan lurusnya itu Siratul Mustaqim bukan?
2: Iya, amin.
0: Boleh. Kelagu apa, Ibu?
2: Teman kami ya.
0: Iya.
2: Ada teman kami kalau gabung di akhir-akhir itu. Dia langsung bilang, buat si ini, nanti kamu hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
2: Nanti kalau jalannya pulang lurus-lurus ya, jangan belok-belok. Itu identik, Bunda itu identik dengan itu ya, kata-kata itu.
0: Iya.
2: Jadi kita biasa ikut-ikut. Oh iya, jadi maksudnya itu kenapa jangan belok-belok.
0: Iya.
2: Jangan kalau ada ini-ini ya, dihindari, lurus-lurus aja jalannya. Jangan mampir-mampir lagi.
0: Jangan
2: ya.
0: Mampir-mampir mula pulangnya langsung ke rumah. Oke. Silakan Ibu.
2: Maksudnya begitu ya.
0: Iya, maksudnya begitu. Iya.
2: Iya, mau kirim salam ya.
0: Ya
2: tadi boleh. Ada Pak Widi di Tokyo ya.
0: Iya.
2: Salam sehat Pak Widi. Iya, iya. Beliau kalau kita gabung, kita ajak, ayo kita gabung ke sini.
0: Iya, luar
2: jadi
0: biasa.
2: Beliau sekarang sudah
0: iya, kemana-mana.
2: Sudah gabung kemana-mana.
0: Iya.
2: Iya. Tadi ada Cigurir Jakarta ya.
0: Iya.
2: Ada Cigurir Jakarta. Terus siapa lagi ada yang barusan lewat tadi juga, ada Ayu di Mas Lisan.
0: Betul.
2: Bu Farida hampir lupa-lupa ya. Di Kupang kalau kemarin-kemarin itu kalau mau nyapa itu
0: banyak.
2: Biasanya lebih 10 ya.
0: Iya.
2: Ada opa, opa siapa ya? Lupa ya.
0: Opa Emi.
2: Opa. Iya, opa Emi. Terus ada lagi yang satu ya.
0: Iya.
2: Sekarang udah hilang kontak ya,
0: ngapain
2: lagi ada kabar?
0: Upgrade-nya ya, harus diperbaiki. Katanya iya, tadi versi baru ada, jadian.
2: Iya. Iya, ada Bunda Emi ya.
0: Iya, betul. Emi, ya. Betul.
2: Nah, itu. Ya, siapa lagi ya? Dari Manado ada ya. Pokoknya di mana saja karena
0: iya,
2: sekarang ini banyak yang baru-baru ya.
0: Iya.
2: Yang dari Tapanuli, dari Lampung, pokoknya di mana saja ya.
0: Iya.
2: Jadi Bu Farida rangkul aja ya.
0: Baik.
2: Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Nah, salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Iya.
2: Apalagi yang bertugas malam ini luar biasa ya.
0: Iya.
2: Semangat. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima
0: lurus,
2: kasih.
0: Pasti
2: selamat
0: lurus.
2: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat
2: lurus,
0: malam.
2: Lurus ya. Okay.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Farida dari Palu. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke kita ke lagu lagi. Nanti satu lagu ada Niki Astria. Panggung

Widi tadi ya. Salam balik untuk Ibu Farida di Palu ya. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung. Dan kita berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini 31 Mei 2026. Ya, akhirnya bulan Mei sudah kita tuntaskan dan selamat memasuki 1 Juni 2026, bulan ke-6. Dan semoga seperti yang sudah satu bulan ke-1 sampai bulan ke-5 kita tuntaskan. Mudah-mudahan bulan ke-6 dan seterusnya sampai ke akhir tahun ya. Pasti ada tantangan baru ya, tapi kita siap untuk hadapi tantangan baru. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu. Tetap dengar Perus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu-lagu yang Anda pilih. Saya akan putarkan sampai tuntas kebersamaan kita. Dan nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak di ruang di kebersamaan kita 1 jam ke depan sampai pukul 20.04 waktu Indonesia Tengah.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Pendengar, besok akan diperingati Hari Lahir Pancasila 2026 ya. Dan untuk Hari Lahir Pancasila 2026, naskah pidato upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia sebagai amanat resmi yang dibacakan pada pelaksanaan upacara 1 Juni 2026. Dan pidato ini menjadi pedoman bagi instansi pemerintah, lembaga pendidikan BUMN, TNI Polri, dan juga berbagai elemen masyarakat dalam memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Dan di naskah ini untuk tema yang diusung yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini sebuah pernyataan yang tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tapi juga menjawab terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pendengar, banyak pasangan yang berusaha untuk menghindari pertengkaran karena khawatir hubungannya bisa berakhir. Tapi perbedaan pendapat antara dua orang adalah hal yang sangat wajar dan tidak bisa dihindari. Terus mereka takut akan menghindari perdebatan demi menjaga kedamaian hanya akan mengurangi energi. Ini menurut psikolog Mark Travers bahwa mustahil ada pasangan yang menjalin hubungan tanpa pernah berselisih. Banyak riset membuktikan perselisihan yang ditangani dengan pikiran jernih justru bisa meningkatkan kualitas hubungan secara drastis. Namun, menyelesaikan masalah bukanlah keterampilan yang otomatis manusia miliki sejak lahir. Karena itu, bertengkar dengan pasangan disebut bikin hubungan romantis, bikin hubungan lebih harmonis. Satu informasi yang saya hadirkan sebagai informasi terakhir untuk kebersamaan kita, tetap dengar Pro 1 sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Senin tanggal 1 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Berakhir Sudah Tugas, kami menemani Bapak Mama Bapak Saudara Nyong Nona sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi

pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya kami hadirkan untuk Anda yang memang menunggu-nunggu bagaimana laporan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan setiap harinya oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kami juga menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam libur Anda ya, di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang memang saat ini dalam perjalanan berkendara, tetap berhati-hati, tetap jaga jarak aman. Kami hadirkan kurang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Ahad 31 Mei 2026, bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji pasca berakhirnya fase puncak haji atau Armusna. Alhamdulillah, seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, serta pelaksanaan lontar jumroh pada hari-hari tasyrik telah berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Kami juga menyampaikan bahwa per 30 Mei 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi, kawasan Mina telah dinyatakan clear dari jemaah haji Indonesia. Seluruh proses pendorongan jemaah dari Mina menuju hotel di Mekah telah selesai dilaksanakan dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh jemaah yang mengambil nafar awal maupun nafar sani telah kembali ke hotel masing-masing untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji di Mekah. Keberhasilan penyelesaian fase Mina ini menjadi salah satu indikator penting kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada fase puncak haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara jemaah, petugas haji Indonesia, syarikat, serta otoritas Arab Saudi dalam memastikan mobilisasi jemaah berlangsung aman dan lancar. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinan, kesabaran, kepatuhan terhadap arahan petugas selama pelaksanaan fase Armusna. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah bekerja tanpa mengenal waktu, memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan kepada seluruh jemaah haji Indonesia. Terkait pelaksanaan DAM, hingga hari ini tercatat sebanyak 195.326 jemaah haji Indonesia telah menyelesaikan kewajiban DAM. Sebanyak 135.367 jemaah menunaikan melalui program Adhohi, 53.506 jemaah melalui lembaga resmi Indonesia, dan 6.453 jemaah melalui puasa. Selain itu, terdapat 4.084 jemaah haji Indonesia yang mengambil haji ifrad. Capaian ini menunjukkan tingginya kepatuhan jemaah dalam memenuhi ketentuan ibadah, sekaligus mendukung tata kelola pelaksanaan DAM yang tertib, aman, dan akuntabel. Meski fase Armusna telah berakhir, kami mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, mengatur aktivitas ibadah secara baik. Kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas, sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Kami juga mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam menjalankan aktivitas ibadah tambahan apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, keluarga, serta sesama jemaah untuk terus memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal. Terkait layanan transportasi, kami informasikan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Naqobah Ammah Lissayarat Mekah, layanan bus sholawat kembali beroperasi pada hari ini, Ahad 31 Mei 2026 pukul 13.00 waktu Arab Saudi. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk memperhatikan informasi tersebut dan menyesuaikan rencana perjalanan menuju Masjidil Haram sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai 1 Juni 2026, Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap juga akan memasuki fase kepulangan ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Untuk itu kami mengimbau seluruh jemaah agar mulai mempersiapkan barang bawaan dengan baik dan memperhatikan seluruh ketentuan penerbangan yang berlaku. Kami mengingatkan secara khusus kepada seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zam-zam akan didistribusikan kepada jemaah melalui mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu dibawa secara mandiri dalam barang bawaan. Pastikan paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, serta barang penting lainnya tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau saat proses kepulangan. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus dijaga hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan rangkaian ibadah yang telah tersisa, serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, masa transisi kebijakan ekspor satu pintu berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut nantinya akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

TNI Angkatan Darat menyatakan wafatnya Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Triakudu merupakan kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Almarhum diketahui merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat sekaligus Menteri Pertahanan periode 2014-2019. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Doni Pramono menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Ria Mizar, di mana selama hidupnya almarhum dikenal sebagai prajurit dengan loyalitas, dedikasi, dan semangat pengabdian tinggi kepada negara.

Program Sebar Kurban 2026 resmi berakhir melalui agenda closing ceremony Sebar Kurban 2026 pada Sabtu kemarin 30 Mei 2026. Human Initiative menyampaikan capaian program sekaligus apresiasi kepada para sahabat inisiator dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Sebar Kurban 2026 menjangkau 204.184 pemegang hak program yang tersebar di 547 desa, 129 kabupaten dan kota, serta 7 negara. Penyaluran kurban menyasar wilayah pelosok, daerah minim konsumsi daging, dan kawasan dengan akses pangan bergizi yang masih terbatas. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Zahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
1: Hari ini memang sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
0: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Giantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu Uzbekistan. Ya. Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya. Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelar

0: 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Topik Kopi Pro 3 yang kami pilih pada dini hari ini ialah 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Sejatinya ini sudah menjadi pembahasan pada malam tadi di program Indonesia Menyapa malam yang dipandu oleh Lukman Tara. Dan kami angkat kembali karena memang ini hasil dari diskusi bersama tim Indonesia Menyapa dini hari, di mana ada Bung Zahran di sana yang memilih topik ini karena memang di tanggal 31 Mei kemarin bertepatan dengan World No Tobacco Day ya, atau hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada 31 Mei. Dan tidak lupa di malam yang berbahagia ini, tentu saja bertepatan dengan 1 Juni hari Senin, saya juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila yang kita selalu peringati di tanggal 1 Juni, di mana konsep Pancasila ini lahir dari sebuah usulan atau ide dari Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Dan kemudian tanggal 31 Mei kemarin bukan hanya hari tembakau sedunia, namun juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, selamat memperingatinya bagi Anda yang merayakannya, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Buddha ya. Pada perayaan Waisak tahun 2570 Buddhis era. Jadi banyak sekali momen-momen penting kemarin dan hari ini. Dan ya sangat senang sekali saya bisa hadir di Indonesia Menyapa dini hari di momen yang penting, hari lahir Pancasila. Dan kembali ke topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Ini merupakan sebuah survei internasional ya, yang diumumkan pada tahun 2023 lalu.

Menurut Global School Health Survey 2023, sekitar 20% siswa Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektrik. Ini padahal sudah ada ya PP atau Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjadi yang sudah menjadi sorotan publik, diantaranya mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan

Salah satu yang disoroti dari PP ini tertuang pada pasal 434 yang berbunyi setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang kecuali

bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ya, jadi larangannya jelas ya bahwa usia di bawah 21 tahun ya, itu tidak boleh ya toko menjual rokok ya, terutama rokok tadi, rokok eceran. Jangan melayani kepada yang masih berusia di bawah 21 tahun. Namun ini ada juga survei yang dilakukan dengan bertanya langsung ke mereka-mereka yang terpapar gitu ya. Sebuah riset menyebutkan bahwa sebagian besar 60% anak-anak ini yang di bawah 17 tahun, bahkan bukan 21 tahun lagi, ketika ditanya ketika membeli rokok apakah ada pembatasan, jawabannya tidak. Artinya belum ada ketegasan dari peraturan pemerintah ini, di mana anak-anak ternyata masih bebas untuk membeli rokok ataupun yang sekarang mungkin rokok elektronik lebih ketat ya, karena dia tidak di semua warung menyediakan, namun di warung-warung itu yang menjual rokok ketengan atau eceran tidak ada pembatasan bagi pembeli di usia 21 tahun ke bawah. Rata-rata mereka bebas-bebas saja menjual belikan rokok kepada anak-anak. Nah, bagaimana dengan pandangan dan juga pantauan Anda di sekitar lingkungan rumah Anda? Apakah betul banyak remaja dan anak-anak yang masih di usia 21 tahun? Atau mungkin kalau kita lebih batasi lagi, usia anak ya di bawah 17 atau di bawah 16 tahun yang kedapatan merokok. Biasanya mereka kumpul-kumpul tuh bareng teman-temannya di dekat warung ya, di tempat tongkrongan. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan fenomena tersebut ya? Dan juga pantauan Anda seperti apa di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah betul banyak anak-anak remaja yang usianya masih SMP, SMA ya, bahkan SD yang sudah mengkonsumsi rokok? Nah, Anda bisa berikan pandangan Anda dan juga sharing bersama kami seperti biasa di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami. Di sini ada Bung Zahran ya, untuk bisa dibantu dihubungkan untuk interaksi langsung. Nanti saya akan buka interaksi langsungnya, namun seperti biasa sebelum kita berinteraksi, kita sama-sama simak dan dengarkan terlebih dahulu paparan ya, cuplikan wawancara bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Nina Samidi. Dan sebelum rekamannya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Ibu Nina Samidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nina, ya, kabar sehat ya Bu Nina ya?
2: Sehat-sehat, Alhamdulillah
1: ya. Kabar remaja dan anak-anak kita yang nampaknya agak terancam ini Bu Nina, karena prevalensi untuk pelajar merokok ini masih cukup tinggi, dan prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar yang masih tinggi ini, bagaimana Komnas PT menilai efektivitas strategi pengendalian tembakau yang selama ini dijalankan, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, untuk remaja dan anak-anak kita memang ya lagi tinggi-tingginya sekarang, walaupun secara prevalensi disebutnya persentasenya turun, tapi sebenarnya secara jumlah agregat justru naik, karena kan jumlah penduduk kita sudah besar ya. Dan itu sebenarnya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah dengan segera menerapkan aturan yang tegas untuk pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga perlu diketahui alarm untuk pemerintah terkait juga dengan adanya rokok elektronik produk baru itu 10 kali lipat naiknya. Jadi sangat cepat ya. Kalau dilihat Mas Lukman ya, kalau kemana-mana ya pasti ketemu tuh vape store dan sebagainya ya.
1: Harus jadi tren ya,
2: sampai Bu Nina ya. Gitu ya. Dan betul, dan dijual di minimarket itu diletakkan di kasir. Nah, jadi memang ini yang sangat disayangkan ya, bahwa sebenarnya pintu masuk anak-anak kita untuk mulai merokok itu ada 3 hal. Satu adalah melalui lingkungan sekitar, misalnya orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang merokok. Jadi dia melihat kegiatan merokok itu atau perilaku merokok itu hal yang normal atau wajar. Terus yang kedua adalah peer pressure, atau misalnya dari teman-teman, kelompok temannya yang merasa kalau nggak ngerokok jadi nggak maco dan sebagainya gitu ya. Lo nggak asik lo ngerokok gitu. Terus yang ketiga adalah masalah iklan atau pemasaran. Nah, iklan dan pemasaran ini yang sebenarnya bisa dikontrol, karena faktor iklan ini sangat besar pengaruhnya ke anak-anak. Dan iklan, promosi, sponsor, promosi itu termasuk penjualan yang sangat murah ya. Kalau masih lihat sudah iklan di mana-mana, terus iklannya itu mencantumkan harga gitu. Misalnya kayak sebungkus cuma 10.000 gitu, padahal isinya 12. Jadi anak-anak murah banget buat anak-anak gitu, dan itu sangat-sangat disayangkan, karena harusnya rokok itu mahal, karena untuk faktor efek harga ya. Kalau efek harga tuh biasanya orang akan ngerem, termasuk anak-anak. Itu 3 hal itu yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak. Tapi yang satu hal adalah iklan dan promosi, harga yang murah, mudah dijangkau, itu yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah.
1: Itu jadi ya, pengaruh strategi pemasaran industri tembakau terhadap tingginya angka perokok pemula itu di situ ya, Bu Nina ya?
2: Betul, dan ini juga dimanfaatkan oleh industri, karena orang yang sudah merokok, sudah dewasa, itu tidak bisa dipengaruhi lagi. Mereka biasanya sudah terikat atau tergantung terikat secara emosional dengan merek tertentu ya, misalnya dia sudah merokok dengan A, kalaupun mau B gitu ya, itu sulit. Nah, makanya mereka mengincar yang lebih muda. Dan kenapa yang lebih muda? Karena umur pelanggan berlangganannya lebih panjang daripada orang umur 30 tahun ya, 30 tahun lagi mati gitu ya karena sakit. Ya mendingan dari umur 10 tahun, jadi masih 50 tahun nih merokoknya gitu. Itulah kenapa industri rokok benar-benar memakai strategi berjualannya untuk anak-anak dan remaja, terutama lewat iklan, promosi, dan sponsorship.
1: Bu Nina, kalau kita lihat regulasi yang ada saat ini kan sudah cukup banyak gitu ya regulasinya, terkait dengan kemasan gitu yang harus juga menggambarkan bagaimana perokok itu, dampak dari perokok, dan juga ada batasan-batasan waktu untuk iklan gitu ya. Ini bagaimana dengan regulasi yang ada saat ini, masih nampaknya belum cukup efektif, Bu Nina?
2: Iya, jadi Mas Lukman, sebenarnya kita punya aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024. Nah, ini sudah hampir 2 tahun disahkan, tapi sampai sekarang belum diimplementasikan secara efektif dan optimal. Artinya, pemerintah sudah punya nih aturan di atas kertas, tapi sayangnya ini cuma jadi macan ompong aja, karena regulasi tertulis tapi tidak dilaksanakan. Atau misalnya perluasan health warning atau peringatan kesehatan bergambar, itu kan yang tadi Mas Lukman bilang ya, tadinya kita cuma 50%, harusnya dibikin 50%, dan ada kemasan yang distandarkan. Jadi Mas Lukman, idealnya harusnya kemasan rokok di Indonesia itu sekarang udah seragam, polos. Jadi nggak ada lagi tuh yang ada gambar animasinya,
1: ada warna yang menarik gitu ya.
2: Merah, ngejreng, segala yang berkilau-berkilau. Kita nyebutnya kemasan bling gitu ya. Itu harusnya udah nggak ada lagi. Itu yang menarik untuk anak-anak. Terus yang kedua, ada yang namanya list bahan larang, bahan tambahan yang dilarang. Jadi besok nggak ada lagi nih yang namanya rasa-rasa stroberi, anggur, mango, atau rasa-rasa manis. Itu harusnya udah nggak boleh, karena itu yang bikin anak-anak tertarik. Terus yang ketiga, nggak boleh lagi jualan secara ketengan.
1: Dari dulu kan itu Bu ya, kalau bicara jual ketengan atau perbatang itu kan dari dulu, tapi masih tidak banyak
2: implementasinya. Benar, karena apa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah petunjuk teknis atau panduan teknis dari kementerian terkait. Misalnya penjualan ketengan atau tidak boleh berjualan di bawah untuk anak di bawah 21 tahun.
1: Iya.
2: Nah, itu nggak ada petunjuknya dari Kemendag, Kementerian Perdagangan. Terus apalagi misalnya nggak ukuran PHW-nya harusnya 50% dan standarisasi kemasan polos gitu. Itu belum juga petunjuknya keluar dari Kemenkes. Dan satu lagi, misalnya larangan iklan di sosial media. Mas Lukman kalau buka
1: Instagram gitu ya, muncul itu Bu, betul.
2: Itu isinya benar-benar vulgar sekali ya. Promosi podcast sambil ngerokok gitu, terus kemasannya ditaruh di depan layar gitu. Itu vulgar sekali, dan itu sebenarnya sudah dilarang. Itu pun belum ada petunjuk teknisnya dari Komisi. Dari Bu Arianti dulu ya tadi ya. Memang sedih ya kalau ngelihat lingkungan sekitar kita ya. Jadi maksudnya sebenarnya PP28 itu punya dua aturan yang sangat signifikan perubahannya terkait iklan. Jadi harusnya di seluruh Indonesia itu sudah tidak ada iklan rokok dari jarak 500 meter dari sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti harusnya udah nggak boleh ada iklan rokok. Padahal kalau sekarang kan kita buka gerbang sekolah, di depannya ada warung, ada spanduk iklan rokok gitu kan ya. Anak-anak langsung terpapar. Nah, itu harusnya udah nggak ada tuh Mas, dengan PP itu. Dan yang kedua adalah tidak ada penjualan rokok 200 meter dari sekitar sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti warung-warung tidak lagi berjualan rokok, tapi mereka tetap bebas berjualan apapun, yang penting tidak berjualan rokok. Karena ketika anak sekolah harusnya terlindungi gitu ya, benar-benar nggak hanya di dalam sekolah tapi di lingkungannya. Jadi itu dua aturan signifikan yang seharusnya juga berjalan sejak adanya PP 28/2024. Terkait dengan APBN dan seterusnya ya. Izin Bapak, yang perlu diingat juga bahwa kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok itu juga sangat besar. Jadi CISDI di tahun 2019 aja ya, itu kerugian makroekonomi kita sudah 410 triliun akibat konsumsi rokok. Itu artinya 2,5 kali lipat dari cukai yang tadi Bapak sebutkan. Nah, jadi kalau saya dibalik ya, kalau kita mengurangi atau menekan konsumsi rokok, maka kerugian kita juga akan ditekan. Meskipun pendapatan cash-nya besar, tapi sebenarnya kita sedang digrogoti oleh konsumsi rokok yang merugikan. Jadi kerugian itu bukan hanya karena sakit ya, karena tidak produktif, karena konsumsi yang tidak menghasilkan akibat uang yang dibakar dan seterusnya, itu kerugiannya luar biasa. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sisi pendapatan saja. Memang kelihatannya menggiurkan sekali, setiap tahun kita dapat 200 triliun. Tapi apa yang kita nggak lihat adalah kerugiannya, 400 sampai 500 triliun per tahun, bayangkan. Dan itu sangat disayangkan kan kalau kita mau terus-terusan seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita selalu melihat rokok ini justru dijadikan sumber pendapatan, kan ironis ya?
1: Yeah.
2: Apa ya, sesuatu yang buruk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami sendiri juga mendorong pemerintah lewat Bappenas untuk membuat roadmap mitigasi terhadap pekerja industri rokok dan petani tembakau dan cengkeh. Jadi di samping kita juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok, maka mereka juga harusnya ada semacam peta jalan menuju generasi yang bebas dari rokok seperti di New Zealand dan sebagainya. Jadi itu nanti mitigasi dari pemerintah gimana terhadap industrinya, pekerjanya, petaninya, itu juga harus dipikirkan. Jadi ini seimbang. Jadi nggak seterusnya kita akan bergantung pada industri yang merusak. Sama seperti kita bergantung pada misalnya tambang atau industri yang membabat hutan, itu kan juga nggak baik ya. Jadi itu yang diperlukan. Ya.
1: Ini regulasinya agak ini ya, agak ekstrim juga, Bu Nina. Jangan jangan dikasih pekerjaan katanya gitu ya. Silakan Bu Nina.
2: Sebenarnya sudah ada malah beberapa perusahaan yang memang kalau buka lowongan itu syarat-syaratnya tidak merokok sih mas, memang sudah ada. Jadi itu tergantung dengan self regulation dari masing-masing corporate ya. Itu sangat sangat bagus ya. Tapi satu hal yang harus jadi catatan kita, jadi dalam upaya pengendalian tembakau, perokok itu bukan musuh. Ingat ya, perokok itu tapi mereka juga korban. Korban dari adiksi nikotin, kecanduan, dari iklan, korban dari lingkungan. Jadi kita juga harus merangkul mereka dan membantu mereka untuk berhenti.
1: Baik.
2: Nah, memang kita lumayan terbelakang ya kayaknya segala hal sih. Termasuk regulasi tembakau kontrol. Jadi Mas Lukman dan Bapak Ibu semua, di Eropa itu iklan rokok sudah dilarang dari tahun 70-an. Jadi kalau orang sana ya datang ke Indonesia tuh kaget gitu ngelihat iklan rokok. Oh kayak gini ya iklan rokok, karena seumur hidupnya belum pernah lihat iklan rokok. Dan negara-negara tetangga kita sudah sebagian besar melarang iklan rokok dari sebenarnya sudah lama ya, udah 20 tahunan lah ya mereka sudah melarang iklan rokok sama sekali. Jadi total ban terhadap iklan. Nah, Indonesia ini yang negara besar, karena industri senang ya di Indonesia, pasarnya besar, regulasinya lemah. Jadi mereka bahu-membahu sesama industri ini untuk menjaga supaya regulasinya tetap lemah, karena supaya mereka jualannya gampang gitu. Itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Industrinya saling gotong royong gitu untuk tetap bisa mengiklankan.
1: Bu Nina, mungkin singkat saja bagaimana Komnas PT ini menilai keberadaan rokok elektrik atau vape ini yang belakangan ini juga menjadi tren di kalangan anak muda ataupun remaja ini. Silakan.
2: Iya, Mas Lukman, ini menjadi salah satu concern kami, karena itu tadi ya, pertumbuhannya sangat pesat, dan anak-anak itu ditipu atau dijebak dengan rasa manis-manis, belum lagi kemasan yang lucu-lucu, dan narasi yang disebutkan industri sebagai harmful, less harmful ya, atau tidak berbahaya, padahal sama berbahayanya. Dan apalagi temuan BNN juga menyebutkan bahwa banyak penyalahgunaan narkoba dengan memakai media vape. Karena itu dalam salah satu tuntutan kami hari ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk melarang total rokok elektronik. Karena ada potensi penyalahgunaan tadi, dan itu benar-benar ancaman yang besar terhadap bangsa kita.
1: Baik.
2: Karena apa? Karena di negara-negara tetangga kita sudah melarang mas rokok elektronik. Singapura, Malaysia, itu sudah, Thailand sudah melarang rokok elektronik. Dan bandar-bandar narkoba sama rokok elektronik itu perginya ke Indonesia. Karena di Indonesia masih dibolehkan secara bebas, bahkan diiklankan.
1: Baik.
2: Itu yang
1: Bu Nina Samidi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 kali ini. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Ya, pendengar, program manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT melengkapi to the point kit di mana 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Bu Nina Samidi, ya, terkait dengan banyaknya anak-anak yang masih terpapar rokok dan juga implementasi PP nomor 28 tahun 2024 yang masih tidak efektif, di mana masih banyak warung-warung yang menjual bebas produk-produk tembakau, padahal ini berdasarkan PP-nya dibatasi untuk mereka yang di bawah 21 tahun itu tidak diperkenankan untuk membeli. Begitu juga soal promosi dan juga letak dari warung-warung penjual rokok itu yang seharusnya tadi disebutkan dalam radius 500 meter dari sekolah seharusnya tidak ada rokok. Kalau di PP-nya disebut 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, seharusnya tidak boleh ada iklan rokok. Namun ya faktanya kita sama-sama tahu, begitu gerbang sekolah terbuka kita melihat banyak warung penjual rokok begitu. Seperti apa tanggapan Anda? Kami mengundang komentar Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung sama kami. Saya sapa dulu, ada dari Tebet, ada Bu Ria. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Pancasila.
0: Iya, salam Pancasila, luar biasa ini.
1: Semangat dong tanggal 1.
0: Oh iya, awalnya, pasti.
1: Awalnya mau gajian nih PNS nih. Siap-siap ngambil. Pokoknya yang lagi tugas ya, jajaran. Bang Lukman udah pulang, ya kan?
0: Iya. Aduh, saya tinggal berdua nih.
1: Iyalah, pokoknya besok udah libur ya. Papa iya. Masih libur lagi. Paparannya sudah wah panjang lebar dengan Bang Lukman tadi juga ya, ininya.
0: Betul.
1: Sabi kan malam ini ya?
0: Iya.
1: Yang berdinas. Gak ngantuk ya, semangat dong.
0: Oh, semangat pasti. Hari lahir Pancasila nih.
1: Iya, dong, hari Pancasila jangan dilupakan itu, ya kan?
0: Iya, silakan Bu Ria.
1: Tapi Bang Sabi kalau pacara dia udah capek dan ngantuk. Nah, untungnya ini di tempat aku gak begitu ada sih. Ini 20% pelajar ini konsumsinya tembakau, WHO, dusta kutus siklusnya Andi anak muda, benar gak?
0: Iya. Ini sebetulnya masalah dari dulu kan ya? Wajar-wajar dari dulu juga udah senang.
1: Masih ada. Jadi kan usulan dari WHO ini kan petani menetir lah istilahnya tembakau ini kan di gudang tembakau M45 kalau nggak salah. Di Klaten kalau nggak salah aku baca tuh Jawa Tengah kemarin dia hari tanggal 7 itu ya kan. Udah lama sih ya, tahun 23 tuh. Well, ini kan mendorong pemerintah Kang Semaga Republik Indonesia memasang pelarangan, bener nggak, rokok elektronik atau apa lagi bang, yang satu lagi bang, vape gitu ya, itu ya, memperbesarkan peringatan lah kesehatan bergambar pada kemasan rokok hingga membangun generasi bebas ya tembakau. Ngeri juga ya anak sekarang ini ya, umurnya pun masih muda ya kan.
0: Dan kadang ada pembiaran juga Bu Ria nih, dari lingkungan atau dari kita ya, kadang ngebiarin ya, ada anak-anak.
1: Untungnya sih lingkungan aku aman-aman aja sih ya, nggak tahu ya.
0: Oh nggak suka dapat. Ada anak-anak yang ngumpul deket warung gitu ngerokok bareng, nggak ada.
1: Ada ya, udah situ itu pulang sekolah udah bubar pulang gitu kan, juga dekat kelurahan ya kan, di situ kan di kelurahan dekat ya, jadi ngongkong-ngongkong tapi jauh dari kelurahannya, pasti ujung sana itu di arah tempat itu. Ya memang sih bang, kita kan kita jaga ya, apalagi pelajar waktu ya, kita udah dengar-dengar tuh apalagi usianya masih usia 13-17 itu kan, wah mengerikan banget ya bang ya. Pokoknya jaga-jaga lah, pokoknya di lingkungan kita, pokoknya dijaga lah itu, apalagi dengan dampak nikotin kan pada masa remaja tidak sederhana. Paparan nikotin disebut dapat mengganggu perkembangan otak, benar nggak, dan meningkatkan risiko kecanduan berkepanjangan. Dia nggak mau sehat ya kan bang ya, apalagi kan mengingatkan bahwa vape itu kan tidak selalu menjadi alternatif yang lebih aman ya kan, bisa menyangkut ya. Pokoknya aku sih bang, pokoknya dijaga lah bang ya, namanya ini apa, bukti ilmiah ini menunjukkan vape ini bisa menjadi pintu gerbang menuju merokok dan menyebabkan apa namanya bang, penggunaan ganda meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya. Yeah. Bener ya kan, jokonya boleh sih ngerokok biasa-biasa aja sekali dua kali, jangan pecandu banget itu gue biasa. Nggak laki-laki aja, wanita juga ngerokok, rokok namanya apa, kopi ya kan. Tanpa kopi makanya lupa ya kan, jadi kenyang dengan ngopi begitu. Ah, tante saya juga udah ngalami, om saya, jadi saya ya lihat-lihat aja kan di mereka-mereka gitu. Ya yeah. Mudah-mudahan ini bang apa namanya tidak akan berkembang lagi ya bang ya.
0: Ya,
1: yeah, kita maunya aman, sehat-sehat, sekolah yang baik ya kan? Apalagi kan kita apa namanya bahaya lah bagi para anak usia sekolah ini ya bang ya. Sampai itu saja lah bang, sama
0: kopi-kopi ya.
1: Pokoknya salam nanti kalau ada Bu Wiwi ya, Bu Cilacap bagaimana. Sekali lagi ucapin hari kelahiran Pancasila, jangan lupa besok upacara ya. Walaupun iya, yang libur-libur, yang gak libur, yang gak libur ya kan.
0: Iya Bu Ria.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Bu Ria ya, sehat selalu. Ya ini adanya pembiaran juga ya, ketika kita melihat anak-anak kumpul merokok, siapa yang mengharu gitu ya. Tidak ada yang mengharu, tidak ada yang mengingatkan gitu, dibiarkan saja. Nah ini juga ada andil dari lingkungan yang turut membuat para perokok ini merasa bebas. Seperti apa tanggapan Anda lainnya, kita sudah terhubung dengan Pak Wibi di Makassar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, silakan Pak tanggapannya.
2: Ya. Ini dari kita bang, aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Kita lihat saja saja ya, seperti yang rokok tadi di depan sekolah sekian meter tadi, berapa meter tadi tidak boleh toko
0: tinggal rokok. 200 minimal 200 meter harusnya nggak boleh ada.
2: Kejauhan ya bang, 10 meter saya buka sudah ada toko.
0: Iya.
2: Kemudian juga di Makassar ini saya lihat ya, anak-anak SD bang, merokok.
0: SD sudah merokok, waduh.
2: Iya saya lihat, SD ini merokok.
0: Ini pernah ke gapnya ini pada saat masih pakai seragam atau gimana nih?
2: Ada yang sudah pakai seragam, ada yang sudah pulang rumah dan dipakaian, pergi di warung beli. Masalahnya di Makassar ini bisa beli rokok secara acaran, per batang, satu-satu, begitu.
0: Iya, memang di mana-mana masih boleh sih, Pak.
2: Ya, itulah yang mengakibatkan anak-anak mau beli rokok, karena kalau uangnya cuma 5 ribu, dia bisa beli 3 batang. Itu, walaupun ada aturan, anak di bawah sekian tahun tidak boleh, itu kan aturan saja dibuat untuk dilanggar. Mungkin di Makassar banyak, apalagi anak-anak SMA-SMK itu banyak, Pak. Karena dia bisa beli per batang. Nah, ini.
0: Tapi, kalau dia... Di lingkungan Bapak, apakah ada pembiaran atau kalau ketahuan sama perangkat desanya atau perangkat RT-nya itu diharu, diusir gitu. Eh, kalian jangan nongkrong-nongkrong ngerokok, gak boleh nih, masih kecil. Apa ada tindakan seperti itu?
2: Misalnya tidak ada.
0: Dibiarkan saja gitu.
2: Anak RT saya itu juga merokok.
0: Bapaknya tahu itu tapi? Bapaknya tahu anaknya merokok?
2: Tahu, tapi orang tanya acuannya. Makanya saya katakan aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Wibi, sehat selalu. Ya itu tadi ya, adanya pembiaran di mana aturan ada, tapi pelaksanaannya gimana nih? PP-nya bagus sekali isi PP-nya ya, sampai mengatur soal seperti apa letak warung-warungnya, kemudian di produk rokoknya itu sendiri jangan sampai ada gambar-gambar yang terlalu memikat gitu ya. Bahkan ditambahkan gambar-gambar yang serem-serem gitu ya, supaya menunjukkan bahwa kamu kalau mengonsumsi rokok nanti kena penyakit ini, sampai diperlihatkan penyakitnya itu sampai seperti itu. Tapi dalam di lapangan, di kehidupan sehari-hari ya, di warung-warung kita melihat bahwa ya masih bebas-bebas aja tuh, mau anak kecil yang beli pun dilayani gitu ya. Kita lanjut ke Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri.
0: Ini kan ditambahin Sapitri nih.
3: Kabarnya sehat ya Bung?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Sama rekannya siapa ya tadi?
0: Ada Zahran.
3: Ya Mas Zahran ya. Iya sehat selalu, mudah-mudahan selalu panjang umur ya.
0: Iya amin, Pak Caswa juga ya Pak. Ya, silakan Pak Caswa. Pak Caswa termasuk merokok nggak nih?
3: Merokok lah.
0: Waduh, pakailah nih.
3: Ngerokok.
0: Dari kapan? Mulai merokok, ya? Mulai jadi perokok aktif, aktif dari usia berapa?
3: Dari 6 tahun.
0: Waduh, ini berarti waktu pertama merokok termasuk sudah melanggar aturan, tapi aturannya belum ada zaman kapan itu?
3: Tapi ya memang dulu, dari dulu mampu seperti ini. Apalagi zaman sekarang seperti ini ya.
0: Tapi setelah kan banyak edukasi terkait dengan rokok, bahkan sekarang dibungkusnya aja ada gambar-gambar seremnya tuh, kalau nanti ngerokok nanti kena penyakit apa, itu bikin takut atau
3: mungkin,
0: enggak?
3: Mungkin bakalan takut, Bung. Itu udah dari dulu lah, mendapatkan kanker dan sebagainya.
0: Iya.
3: Gambar itu ya udah dari dulu. Tapi kan tetap saja kalau udah mencandu ya seperti itu. Sekarang kan ya anak-anak SMP, ya, saya sering lihat sih dari jarak sekolahan kan dekat. Jadi kalau lagi pas jam istirahat di kuburan, Bung.
0: Nah,
3: iya. Kuburan pakai seragam, ya. Terus kalau pulang sekolah ya sama Pak Widi barusan yang dibicarakan seperti itu.
0: Dan terus, dibiarkan aja sama lingkungan gitu ya.
3: Ya dibiarkan.
0: Gak ada yang ngeharu gitu, gak ada yang ngeharu.
3: Tidak urusan, iya seperti itu. Cuman kalau zaman dulu kayak gini, Bung. Misalkan ketahuan sama gurunya, zaman dulu. Saya lihat kan, rumah saya kan dekat sekolah. Terus kan kalau tertangkap gitu, misalkan lagi ngerokok di kuburan itu, suruh ngerokok di depan gurunya, sampai habis satu bungkus, itu sekali.
0: Iya.
3: Dulu itu zaman dulu, tapi zaman sekarang kayaknya nggak ada.
0: Iya, zaman dulu kan apa namanya, ya masih hukuman fisik masih biasa ya, jadi itu bagian dari proses pendisiplinan dari kita. Cuman kalau sekarang seandainya itu kemudian direkam gitu ya, terus dikasih tahu ke gurunya, apa yang akan dilakukan? Apakah masih tegas seperti dulu atau diapain?
3: Tapi menurut saya itu kalau ada ketegasan kayak gini, Bung. Jadi kepada gurunya, kalau masalah ditentang keluarganya kan nggak mungkin selalu terawasi terus ya setiap harinya gitu kan. Karena kan kadang-kadang sekolah, kadang-kadang orang tuanya kesibukan yang lain kan seperti itu. Terus kan kalau misalkan ingin seperti itu diberi dendaan, Bung.
0: Denda.
3: Iya denda. Jadi ketika ketahuan ini didenda merokok. Jadi bentuk uang lah seginilah. Jadi kan mereka takut satu, takut adalah dendaan karena untuk apa ya? Sekolahnya uang jajannya terbatas. Iya. Kedua, bisa takut dengan pihak keluarganya. Jadi seperti itu, Bu.
0: Baik kalau begitu, jadi, Pak Caswa.
3: Iya. Ya, makasih ya, Bung ya.
0: Terima kasih kembali Pak Caswa, sehat selalu.
3: Ya, panjang umur.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seharusnya sanksi itu bisa menjadi efektif kalau kemudian ada pengawasan dan juga ketegasan dalam menegakkan aturan yang ada. Ini aturannya sudah ada, namun ya masalahnya di itu tadi, pembiaran ya. Seharusnya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga lingkungan sekitar, orang dewasa. Kalau melihat anak-anak kumpul begitu, harusnya mereka ya minimal diharu, dinasihati gitu. Cuman seringkali ya dibiarkan saja, abai dan juga tidak peduli terhadap hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke Pak Soleh di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bang Sapir.
0: Silakan Pak Soleh, gimana nih fenomena anak-anak merokok nih?
4: Ini kalau saya lihat ini sekarang banyak yang beralih ke vape ya untuk anak-anak. Kalau yang rokok konvensional jarang. Karena karena apa? Karena kalau saya tahu ya anak-anak sekolah itu banyak kan ada beberapa generasi itu Bung Sapil ya. Kalau yang vape itu ada yang apa itu asapnya itu kayak knalpot motor yang udah waktunya turun mesin, ada yang biasa seperti rokok biasa, ada yang itu. Nah itu seharusnya yang tidak diperbolehkan. Yang takutnya nanti ada apa itu namanya, ada yang katanya dikasih narkoba lah, dikasih apa gitu. Takutnya seperti itu. Tapi kalau rokok konvensional saya kira enggak, bukannya saya promosi ya, kayak saya, maaf, jujur saya sendiri juga perokok. Saya usia saya sudah 40 lebih, saya merokok mulai tahun 1991. Jadi ini kalau saya rasa kalau anak-anak yang belum kecanduan seperti kita misalnya, mumpung belum, mending enggak sekalian, karena untuk memberhentikan ini sangat sulit katanya sih, dari apa itu namanya ya, dari hatinya sendiri. Tapi saya pernah mencoba itu, saya ganti dengan permen ya, saya ganti dengan permen-permen yang ada di minimarket itu, yang di, itu enggak berpengaruh. Bahkan sampai habis tiga, kalau nggak salah tiga bungkus ya, satu bungkus isinya berapa nggak tahu.
0: Nah, malah jadi makanya, nambah gula itu, makan permen terus.
4: Iya, makanya itu, karena saya nggak sebutkan brandnya ya, karena
0: ini ya, nggak perlu.
4: Iya, itu kan katanya kalau kamu ingin berhentikan rokok, kamu pakai permen ini aja, ini sampai habis tiga bungkus itu tetap aja. Biasanya orang yang, alhamdulillah bagi orang yang sudah berhenti merokok, biasanya itu kena serangan flu. Entah itu satu minggu, dua minggu, biasanya habis itu kan kalau orang habis sakit kan mulutnya masih pahit tuh. Kalau biasanya itu enggak enak untuk merokok lah. Itu biasanya dia ada yang berhenti segitu, Bung Satil, ada itu. Bahkan teman saya sampai sekarang pun berhenti. Dia enggak, padahal ya sehat, enggak apa-apa. Ya alhamdulillah dia bisa berhenti.
0: Iya, nah, utamanya dari niatnya ya, Pak ya.
4: Iya, dari niatnya. Kalau apa itu misalnya, kalau saya kan maaf ya, saya tunanetra, jadi tukang ngurut. Ketika di datang ke rumah pasien, kita enggak ditanya dulu sama pasien, Pak, bapaknya ngerokok enggak, gitu, malah dikasih itu, dikasih malah yang
0: langsung disuguhin yang,
4: iya, langsung dikasih di mejanya itu, disiapin apa itu rokok yang harganya kira-kira hampir 30.000 itu.
0: Waduh.
4: Itu
0: jadi enggak enak nolak kayak gitu ya.
4: Iya, kalau kita nolak, inilah langganan sudah 5 tahun kalau nggak salah, okay, mulai sebelum COVID.
0: Ya, nah, baik.
4: Jadi saran saya untuk
0: terakhir, anak-anak, ya, silakan.
4: Ya, untuk sarannya, supaya tidak merokok, itu pihak sekolah harus antisipasi. Entah itu ditutup gerbangnya kalau istirahat, itu jangan sampai keluar dari pintu gerbang sekolahan. Biasanya kan kalau istirahat kan keluar semua itu.
0: Ya. Nah,
4: itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak main di luar, masuk ke warung misalnya kan. Hanya itu Bung Sopir dari saya mungkin.
0: Baik, terima kasih Pak Soleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Matauli di Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Assalamualaikum. Selamat dini hari Bung.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Matauli.
5: Ini Bung Sopir ya?
0: Iya, betul.
5: Iya, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
5: Ini hari peringatan apa, anti tembakau sedunia.
0: Iya,
5: ya?
0: Iya, betul, hari anti tembakau sedunia kemarin tanggal 31. Iya.
5: Berarti kalau sedunia berarti seluruh internasional ya.
0: Nah, isu internasional nih.
5: Iya, udah isu internasional untuk pertama di kalangan pelajar lah mungkin ya.
0: Iya.
5: Jadi sorotannya pelajar kita ini gimana nih, apakah memang apa namanya, yang disebutkan Ibu narasumber tadi itu sudah dilakukan nggak secara konsisten dan terus menerus begitulah, mobil ya kan?
0: Yeah.
5: Artinya kan banyak sekarang di spanduk atau billboard itu yang di jalan-jalan itu kan, iklan rokoknya itu kan makin banyak kan. Itu yang membuat terkadang ya berarti anak-anak merubah, bisa kok itu demi apa namanya, itu namanya pajak kan? Itu ada pajak bukan? Terus itu juga yang polemik Bung Sabil, apa namanya, apa nama CSR olahraga itu loh, misalnya bulu tangkis kita jadi ini banyak gitu kan, konser-konser begitu kan,
0: kita seperti merasa berutang jasa pada produsen itu ya, produsen rokok itu ya,
5: padahal mereka bayar pajak ke negara
0: gitu.
5: Nah, jadi makanya ini isu internasional juga gitu. Padahal kan bisa juga jadi alihkan bahan-bahan apa namanya, tembakau itu ada kata untuk apa namanya, untuk terangga, untuk bikin yang lain kan.
0: Iya, tidak harus tidak harus menjadi rokok ya. Tetap iya, petani lahan dan petani tembakaunya tetap ada, namun produk akhirnya jangan untuk rokok gitu.
5: Iya, maunya gitu pemerintahnya gitu loh maksudnya. Dan yang tadi dibilang itu jarak sekian meter dari sekolah itu enggak boleh berjalan, ya cocok. Terus kalau bisa ada jual warungnya, Dek, nggak boleh, Dek, ya. Harus bawa KTP, misal serkah seperti itu. Karena ini kan hanya himbauan, nggak ada efek pidananya, kan, mustabil.
0: Ya, tapi ada loh. Karena ini udah jadi PP, kalau dilanggar nih bisa dilaporkan. Kalau ada warung yang dengan sengaja menjual, cuma kan ini gimana pengaplikasiannya gitu.
5: Ya tapi ya itu kan terkadang ya ibarat kayak apa nih itu kayak BPOM gitu kan, temukan barang yang kadaluarsa hari ini mereka tidak, besok enggak lagi. Dari awal kan gitu-gitu terkadang kita apanya tim pengawas itu kan.
0: Iya.
5: Jadi aku pikir Bung Fabir kayaknya ya akan begini aja terus berputar-putar. Gak ada solusinya gitu kan. Padahal memang di Indonesia kita udah diatur itu kan, diangkot.
0: Aturan terkait ini sudah banyak sekali sebenarnya.
5: Udah, cuman maksud kita itu sudah ada sih perubahannya. Maksudnya, kita kan tuh anak sekolah nih. Itu di sekolahnya gimana tindakan dilakukan. Ini kan bisa saja dideteksi. Atau misalnya foto kan, viralkan temanmu. Nanti ke sekolah dia diperingati. Supaya diperingati sama BK atau BP dari segi ininya, mentalnya.
0: Iya, bisa juga kita seperti itu.
5: Iya, terus dibikinlah kuis lomba komik menggambar itu kan, tapi dikasih sama pemerintah misalnya apanya gitu kan, sama sekolah gitu. Jadi supaya sekolah itu yang memang bersih.
0: Jadi harus ada ketegasan dan keseriusan ya untuk mencegah anak-anak terpapar ini.
5: Ya, makanya kan tim BNN juga itu ya, BNN bidang kerokokan gitu, kalau mau turun ya, kalau mau bikin supervisi ke situ. Oke lah, ditambah yang lain,
0: Bu. Baik, Pak Matauli, terima kasih. Ya, Pak Matauli menutup sesi interaktif di sesi pertama di segmen Kopi Pro 3 kita. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua ya, pendengar. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area lahan seluas 7.000 hektar. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 2.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar tahun ini.
1: Dan ini pula, Bupati Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo, Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa,

dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day, TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somuncu Baba pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
2: Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
1: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
3: Terima kasih kepada Turki atas korbannya, semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
1: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat

0: Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Loh. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami akan memberikan santunan.
5: Iya, terima kasih loh ini. Kadonya kemarin ya? Pokoknya tenang saja. Saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar ancaman kecanduan nikotin pada anak dan remaja kembali menjadi sorotan pada hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati setiap 31 Mei. World Health Organization WHO meminta Indonesia mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi generasi muda dari paparan tembakau dan nikotin, termasuk mendorong pelarangan rokok elektronik atau vape, memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, hingga membangun generasi bebas tembakau. Seruan ini muncul di tengah tingginya penggunaan produk tembakau dan nikotin pada usia muda. Data Global School Health Survey 2023 menunjukkan sebanyak 20% pelajar Indonesia usia 13 hingga 17 tahun menggunakan produk tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia remaja dinilai paling rentan mengalami kecanduan nikotin jangka panjang. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nadia.
2: Masuk, Ma.
1: Kabar sehat?
2: RRI. Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Long weekend ini ya, long weekend.
1: Iya. Bu Nadia, kalau kita lihat ya, berbagai regulasi pengendalian tembakau sudah diterapkan. Namun, angka prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar masih tinggi dan bahkan juga menunjukkan tren peningkatan di beberapa survei. Ini apa yang salah ini, Bu Nadia?
2: Iya, jadi memang pertama bahwa memang regulasinya sudah sangat banyak ya, Mas Ipan ya. Cuman kita memang mungkin ada beberapa hal ya, terutama terkait bagaimana enforcement-nya ya. Bagaimana misalnya kawasan tanpa rokok ya. Sudah tahu tuh ada kawasan tanpa rokok misalnya di taman ya.
1: Yeah.
2: Ada tulisan di sini dilarang merokok. Tapi kita juga masih melihat ya bahwa masyarakat kita masih merokok di sana. Dan kemudian mungkin petugas kita masih kurang enak untuk menegur atau tidak menegur untuk mereka yang merokok tidak pada tempatnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam rangka hari tembakau sedunia ini ya, kita sebenarnya bukan melarang orang merokok sih, Mas Lukman, tapi merokok pada tempatnya. Sama aja kayak kita membuang sampah gitu ya. Buktinya Indonesia bisa ya untuk kemudian kita bersama-sama mengatasi gitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini kita sedang berusaha ke arah sana sih sebenarnya. Jadi law enforcement, kedua adalah kita tahu bahwa kalau di aturan kita yang lama, Mas Lukman, itu pengaturan tentang rokok elektronik itu belum ada. Jadi di PP 109 sebelumnya itu kita belum mengatur tentang rokok elektronik. Makanya kemudian di PP yang baru ini kita akan menambahkan beberapa hal untuk penambahan itu. Jadi pengaturan itu rokok elektronik. Dan yang kedua adalah peringatan kesehatan bergambar. Kita itu termasuk yang paling kecil ya di negara-negara Asia. Ya kita tuh masih sekitar 35%. Banyak negara-negara lain itu sudah 50%, bahkan Timor Leste itu sempat 90% ya. Nah, yang ketiga adalah banyak negara sudah menerapkan yang disebut sebagai kemasan polos. Jadi cuman ada merek aja, tulisannya sama gitu ya. Nah, kita kan belum ya, masih kemasannya bermacam-macam. Dan kemasan yang bermacam-macam ini, baik rokok yang konvensional ya, yang batangan, ataupun yang kemudian rokok elektronik, itu tentunya menjadi daya tarik daripada anak-anak muda kita ini. Jadi kalau yang mungkin seumur Mas Lukman, seumur saya itu sudah gak tertarik lagi ya dengan bentuk-bentuk warna menarik gitu, gitu. Misalnya di rokok itu, oh rasanya rasa mangga gitu ya. Nah itu kan membuat, oh, apa sih rasa rokok, rasa
1: penasaran jadinya
2: apa?
1: Ya
2: iya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang coba kita makin kita atur, makin untuk supaya tadi ya tidak terkena pada generasi muda kita.
1: Ini ada kaitannya dengan harga dan juga regulasi penjualannya, Bu Nadia. Karena kan kalau kita lihat ini banyak yang menjual dengan bebas ya, dengan ke pelajar ataupun remaja ini, Bu Nadia.
2: Ya, jadi kalau harga memang kita masih paling murah ya, dibandingkan dengan banyak negara ya. Banyak kan kita tahu ya, negara-negara lain dulu kalau bawa sebelum regulasi yang diperketat ya, untuk bawa oleh-oleh ya ke negara Eropa atau ke negara Australia, bahkan mereka bawa oleh-olehnya rokok tuh Mas, ya kan? Karena memang kretek kita itu kan memang khas ya, jadi memang rasanya katanya ya itu lebih enak gitu. Nah. Jadi memang karena satu, harga kita masih jauh daripada perhitungan tentunya para ahli ekonomi ya. Para ahli ekonomi juga sudah pernah menghitung itu, kalau rokok kita itu berkisar antara 75.000 sampai 100.000, itu akan mengubah perilaku masyarakat kita untuk mengurangi merokoknya, apalagi untuk anak-anak muda, itu satu. Tapi bukan, nggak cukup di harga saja. Kita tahu di PP sudah mengatur juga, tidak boleh ada penjualan ketengan Mas ya. Jadi yang dijual per ketengan gitu ya.
1: Nah, per batang itu ya.
2: Iya, ketegasan pemerintah daerah untuk kemudian kita tahu ya, warung-warung tuh nggak boleh. Kita tahu mungkin kalau gerai-gerai yang lebih besar itu nggak tidak menjual ya ketengan. Tapi kan warung-warung di dalam masyarakat ya, dan kita berharap nanti Koperasi Merah Putih juga tidak menjual ya dalam bentuk ketengan atau batangan, supaya menjaga tadi. Karena kalau ketengan, anak SD, SMP, SMA itu bisa beli kan, karena satu gitu kan. Tapi dari satu itu belum pernah orang yang mencoba satu batang rokok itu nanti akhirnya setengah batang, nggak ada kan? Adanya jadi 2, 3, 4 bahkan jadi sebungkus, karena kita tahu bahwa ini adalah zat adiktif ya, bahwa tembakau adalah sebenarnya zat adiktif, tapi memang dia tidak dilarang penjualannya. Berbeda dengan narkoba ya. Narkoba kan zat adiktif juga, tapi dia dilarang. Jadi sebenarnya sama-sama zat adiktif. Ini mungkin orang tua juga perlu paham ya terkait hal ini. Jadi harga memang mempengaruhi, tapi memang harus diiringi dengan tadi tidak boleh menjual ketengan. Dan sebenarnya kita juga punya aturan di PP yang baru bahwa tidak boleh ada penjualan rokok 200 meter dari sekolah. Ya. Okay. Jadi sebenarnya kalau willingness kita nih sebagai kan karena nggak ada ya maksudnya orang tua yang pengen anaknya merokok ya. Karena kita masih dengar nih beberapa masukan kepada Kementerian Kesehatan yang mengatakan, wah itu sebelum sekolah didirikan saya udah punya jualan warung duluan gitu. Jadi ini yang harus artinya ya silakan bergeser. Bahkan kadang-kadang kan di pinggir apa pagar sekolah sudah ada tuh yang menjual. Nah itu yang beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan, bukan hanya harga, tapi ada multi intervensi yang harus kita lakukan.
1: Nah kalau kita bicara indikator ini ya, sejauh mana Kementerian Kesehatan ini mengevaluasi dampak iklan, promosi, dan juga sponsor rokok nih ya terhadap perilaku merokok pelajar, terutama di media digital dan media sosial nih Bu Nadia.
2: Ya, kalau kita bicara media digital, media karena kita sebelumnya perlu punya aturan ya. Tapi kita bisa lihat ya, media sosial itu sangat-sangat terbuka ya. Bahkan misalnya influencer ya, bisa dilihat ya, influencer yang naik gunung tapi sambil membawa produk rokok tertentu kan? Nah, nggak ditutup tuh waktu menghembuskan rokok tersebut atau waktu dia nge-vape ya, itu nggak diri. Bahkan misalnya kalau lagi podcast atau lagi Instagram live ya, IG live gitu, kadang-kadang ada produknya kan di meja. Yang kita tahu bahwa kita belum punya pengaturan untuk membatasi bahwa yang tayangan-tayangan seperti itu tidak boleh seharusnya. Karena anak-anak mengakses sana. Memang sekarang kan dengan peraturan Kodigi yang baru bahwa anak-anak di bawah usia 17 kan memang tidak boleh mengakses
1: tunas itu ya.
2: Iya, PP Tunas. Tapi kita tahu bahwa masih ada nih yang seperti-seperti itu. Padahal sudah diatur di PP yang baru bahwa untuk iklan, sponsorship, ini promosi di media luar ruangan itu tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang mendorong ke arah sana. Nah, sekolah Kemendikdasmen itu sudah tegas sebenarnya tidak ada sponsorship dari produk ataupun industri tembakau. Udah clear itu ya Mas ya. Cuman masalahnya nih, warteg di sebelah sekolah itu nama warteg sama menunya ada gambar iklan daripada produk tembakau. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya Mas. Jadi padahal kita tahu nih anak SMA hobinya makan warteg ke sebelah gitu. Nah itu yang bisa menjadi salah satu jadi itu juga ya tantangan-tantangan kita terkait. Nah ini yang kita lihat bahwa daya tarik, strategi daya tarik produk tembakau dan rokok elektronik itu kadang-kadang cukup menyesatkan. Dia menyerupai daripada makanan anak-anak ya. Kalau kita bisa lihat itu banyak sekali ya rasa-rasa saya sampaikan tadi ya. Kemudian tadi tonga mungkin ya, yang seperti tenggo ya sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang artinya kalau kita lihat ini adalah serai, dan ditambah rokok elektronik itu yang sebenarnya paling mengkhawatirkan, karena banyak negara sudah melarang. Singapura, negara yang sebelah tetangga kita ya, itu melarang rokok elektronik. Kenapa? Karena itu paling berpotensi disalahgunakan. Dan kita tahu kemarin BNN menemukan sejumlah ya kasetnya itu ternyata dicampur dengan zat-zat narkoba. Jadi itu ya ini tantangan lagi ya di sisi lain. Dan rasanya itu luar biasa. Ada 1000 lebih rasa, 16.000 malah varian rasa ya seperti itu.
1: Bu Nadia, kalau bagaimana dengan koordinasi antara kementerian nih, mungkin Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan juga Kemenpora, karena kita ketahui ada satu brand rokok yang cukup besar gitu ya, ini juga menjadi sponsor olahraga, juga memberikan beasiswa. Ini bagaimana, Bu Nadia?
2: Iya, jadi kita bicara dulu dengan Kemendikbudsman ya. Kita punya surat edaran bersama dengan Kemendikbudsman bahwa untuk sekolah memang tidak ada sponsorship dalam pensi, di dalam sekolah dan sebagainya ya. Nah, memang terkait dengan Kemenpora ini mereka memberikan sponsor melalui sebuah sebenarnya CSR mereka ya, yayasan mereka. Nah, pengaturan iklannya ini yang seharusnya kita atur ya. Jadi karena pengaturan iklannya kan ada di tayangan ya. Nah, bagaimana iklan di tayangan tadi ya sudah kita coba minimalisir, misalnya hanya menuliskan produk tertentu ya. Tapi balik lagi bahwa di jeda antara pertandingan itu kan sering ada muncul iklan ya. Nah, iklan itu harus mengikuti bahwa tidak boleh kalau dia muncul iklan kalau di bawah jam 10 malam ya, karena kita aturan kita kan harus di atas jam 10 malam iklan rokok tersebut. Jadi ya, pengaturan-pengaturan seperti itulah yang kita lakukan, dikoordinasikan dengan Kemenpora ya, seminimal mungkin tadi iklan sponsorship dan juga media promosi diminimalkan. Jadi kita berharap bahwa dalam pertandingan-pertandingan tidak ada SPG-SPG yang kemudian menawarkan atau menjadikan paket ya produk rokok itu sebagai goodie bag begitu.
1: Iya, tapi kalau di on the spotnya ini cukup banyak, karena mereka juga kalau bicara yang olahraga ini menjaring usia-usia muda nih untuk mencari bakat bulu tangkisnya ini, Bu Nadia.
2: Ya, kembali lagi ya bahwa edukasi dan kesadaran sangat penting. Karena kita tahu bahwa kalau kita seorang atlet dan kita tahu ya sebenarnya dampak daripada merokok itu kan akan mempengaruhi kesehatan. Udah jelas ya bahwa mulai dari kerusakan yang terus menerus, kemudian kita tahu bagaimana pengaruhnya pernafasan ya kan gitu. Itu kan salah satu yang tentunya dibutuhkan atlet-atlet kita untuk lebih fit ya.

0: sebagai salah satu kondisi yang tentunya menjadi perhatian ya. Kalau mengenai iklan, sponsornya, dan tadi media ruangan kita minimal mungkin, tapi kepada penonton tadi kita sampaikan ya, jangan sampai ada penjualan atau goodie bag, kemudian juga pada atlet juga jangan sampai ada apa ya, seperti penggunaan gitu ya, untuk kemudian menyebabkan justru prestasi mereka nanti akan turun gitu.
1: Ada data terbaru tidak sebut dari Kemenkes ini terkait dengan usia pertama kali anak mulai merokok?
0: Ya, kita lihat usia anak merokok itu semakin muda. Kalau dulu kita lihat 16-18 tahun ya, tapi kemudian di SKI kita yang terakhir usia perokok itu bahkan sudah ada yang mulai dari 5 tahun pertama kali merokok ya.
1: Wow.
0: Kemudian rata-rata paling tinggi merokok itu pada usia 14-15 tahun. Jadi memang saat ini sudah ada di SKI kita tuh di salah satu sampel yang kita cukup mengagetkan ya, bahwa usia 5 tahun sudah ada yang merokok. Kenapa? Karena 70% anak-anak kita itu terpapar dengan rokok ya, dari orang tuanya atau dia di tempat-tempat umum gitu ya kan, dengan terpapar sebagai perokok pasif atau yang kita sebut sebagai second smoker gitu ya. Nah, saya juga mungkin ada sedikit ya, mungkin para pendengar RRI ada yang suka nonton Netflix ya, gitu ya. Bukan berarti menyebut sesuatu ini ya, tapi ada satu film Indonesia di mana hampir semua adegannya itu merokok. Ya, ini kita concern sekali dengan hal-hal seperti ini ya. Artinya di sisi lain kita sangat menghargai karya seni ya. Tapi bagaimana kemudian ini dengan adanya adegan-adegan seperti ini dan cukup saya rasa ratingnya cukup baik karena ceritanya sangat baik sebenarnya ya. Tapi kemudian adegan-adegan merokok itu yang mungkin harusnya bisa kita kurangi ya, terutama untuk karena mempengaruhi ya. Dan kita lihat ya, Mas Lukman, walaupun prevalensi perokok anak dan remaja 10-18 tahun itu menurun dari 9% menjadi 7%, tapi karena jumlah penduduk kita naik, jadi otomatis sebenarnya jumlahnya naik, Mas, dari 4 juta menjadi 6 juta, 5,9 juta gitu.
1: Ada anggaran khusus nggak sih, Bu, yang dialokasikan khususnya untuk program pencegahan konsumsi tembakau pada remaja atau anak ini? Dari Kemenkes.
0: Ya, sebenarnya kalau dari Kemenkes tentunya kita secara program rutin melalui APBN itu ada anggaran terkait tentang upaya termasuk ya seperti misalnya upaya berhenti merokok ya. Jadi kita meminta semua puskesmas apalagi dengan CKG saat ini ya, di mana salah satu screeningnya adalah screening merokok itu kemudian ada upaya berhenti merokok dilakukan. Ini banyak mungkin orang tua belum tahu ya bahwa di puskesmas itu kita ada konseling untuk upaya berhenti merokok. Yang kedua adalah tentunya di untuk pemerintah daerah sebenarnya ada dana bagi hasil cukai rokok ya, yang di beberapa daerah mendapatkan anggarannya cukup besar, di mana 10%-nya itu bisa digunakan untuk upaya pengendalian merokok ya. Nah, ini yang upaya-upaya tadi untuk kemudian bagaimana membuat klinik ya untuk upaya berhenti merokok ataupun untuk penegakan regulasi di KTR tadi, atau misalnya kita banyak tahu ya misalnya iklan-iklan media luar ruangan yang tidak pas ya, karena iklan media luar ruangan itu 500 meter dari sekolah tidak boleh ada tuh, Mas. Jadi melepas-lepas media luar ruangan itu bisa dilakukan melalui anggaran tersebut. Jadi sebenarnya untuk pemerintah daerah melalui OPD-nya Satpol PP itu bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan KTR yang sudah disusun.
1: Baik. Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Nadia.
0: Semoga kita bisa menurunkan ya, Mas, prevalensi merokok remaja. Baik.
1: Ya.
0: Terima kasih, Mas Lukman Waris.
1: Pendengar, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi ya, dan kami berbincang terkait dengan 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti

0: membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita telah mengikuti bersama rekaman dialog bersama Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi, ya. Yang mana ini terkait dengan topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Saya kembali membuka sesi interaktif ya di sesi kedua ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, bisa di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau melalui chat WhatsApp di 0813993998888. Tadi ada yang menyinggung soal memangnya ada hukuman bagi mereka yang menjual rokok untuk anak-anak. Ada ya, salah satunya di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya termasuk rokok, ya. Ini disebutkan bahwa di pasal 89 ayat 2-nya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tersebut tadi bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 200 juta rupiah.

0: Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda bisa sharing pendapat Anda terkait dengan fenomena ini. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur ya, standarnya di bawah usia 21 tahun yang masih banyak mengkonsumsi rokok tembakau dengan skala 20% ya. Dan seperti apa juga pantauan Anda sehari-hari di lingkungan dekat tempat tinggal Anda sendiri ya? Apakah betul masih banyak anak-anak yang terlihat ya kedapatan merokok begitu ya? Anda bisa sharing juga bersama kami di line telepon dan chat WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Syawil.
0: Iya, apa kabar Bu Dinda? Sehat ya?
1: Kabarnya sehat dan ngantuk.
0: Ya, sebelum keburu tambah ngantuk silakan nih. Gimana?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Dahlan juga ya, udah sehat ya.
0: Kalau dia masih sakit kayaknya.
1: Kayaknya sih masih loyo. What the tobacco?
0: What no tobacco day?
1: What the not tobacco?
0: Iya.
1: 20% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia.
0: Iya, 20% pelajar dari seluruh pelajar, 20%-nya ngerokok.
1: Dari seluruh Indonesia gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Wow, keren ya. Keren.
0: Ya kalau ada 5 anak, satunya ngerokok pasti tuh.
1: Enggak usum. Nah, tapi ya sepertinya enggak selesai-selesai ya. Sepertinya sering sekali dibahas soal perokok di bawah umur ya. Itu sering sekali tapi enggak selesai-selesai begitu.
0: Iya, di lingkungan Bu Dinda gimana Bu? Anak-anaknya suka kedapatan ngerokok gak nih? Ngumpul-ngumpul ngerokok dekat warung gitu.
1: Pernah gini ya. Itu tepat di hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat kan anak sekolah tuh pulang jam 11 ya.
0: Iya.
1: Nah, karena lebih waktunya cepat. Kan ada beberapa orang lah, mereka bergerombol gitu kan. Nah, ibu tegur lah. Sepertinya seusia 3 SMP-an lah kira-kira ya. Usianya tuh, kelasnya.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu kumpul di sini, kan ini hari Jumat. Mereka lagi semuanya rata-rata semuanya merokok ya.
0: Itu di waktu Jumatan?
1: Jumat kok kumpul di sini, bukan ke masjid. Hmm. Kan. Terus, iya nanti Bu, ada yang satu jawab gitu. Iya sebentar lagi Bu, ada ya. Nah yang satu ini agak-agak ketus jawabannya. Emang ibu siapa? Ibu saya bukan, katanya kok.
0: Astaga.
1: Orang-orang merokok gitu.
0: Jawab begitu lah, songong juga ya anak itu ya.
1: Anak sekarang tuh begitu. Dilarang apa dikasih peringatan sama orang lain yang bukan orang tuanya dia. Jawabannya begitu, gitu. Ibu saya bukan larang-larang merokok, dia bilang, seperti itulah.
0: Terus gimana tuh?
1: Nah, udah tinggal aja. Dia baik, masa mau ngelayanin yang begitu kan? Seperti itu. Jadi, nah, terus iklan-iklan ya, warung-warung ya. Kalau di Eropa dan di, pokoknya di luar negeri itu nggak ada warung, jadi nggak ada yang jual rokok eceran.
0: Iya.
1: Iya itu masalahnya. Nah, terus iklan juga, kalau iklan rokok di luar negeri itu nggak ada rokoknya, cuma tulisannya aja. Ingat nggak yang cowboy itu kan dulu?
0: Iya. Karena kita suka bingung kalau ada iklan baru, ini iklan apa ya, nggak taunya ujung-ujungnya.
1: Nah cuma iklan ini bagus dipikir lagu gitu kan ya.
0: Ya tapi kalau itu soal iklan di media elektronik maupun cetak sepertinya kita udah rapi Bu, udah nggak ada. Nggak tahu kalau Bu Dinda pernah nemuin, masih nemuin nggak?
1: Pernah.
0: Oh masih. Gitu, masih vulgar itu, betul-betul gambar loko atau gambar orang lagi merokok itu ada?
1: Ada.
0: Oh ya? Di mana itu Bu Dinda nemunya?
1: Ya itulah masalahnya, di Indonesia itu susah. Jadi bagaimana, belum lagi teladan dari yang senior. rokok di depan anak-anak. Jadi seperti itulah. Jadi susah memang negara ini.
0: Enggak, yang ada iklan merokok tadi ditemuinnya di mana, Bu Dina?
1: Di IG.
0: Oh, di IG. Oh, di medsos-medsos ya.
1: Ya seperti itulah, Bu.
0: Jadi apa harapannya Bu Dinda agar anak-anak nggak lagi merokok nih, khususnya anak-anak dulu lah ya. Iya, gimana ikan, caranya tuh?
1: Ikan-ikan seperti itu. Warung-warung, warteg tadi disebut narasumber ya, warteg, warung rokok apa segala macam. Itu memang cari rezeki, dan rezeki itu dari jual batangan. Cuma kalau nggak ada warung, nanti yang mau buka warung, yang cari rezeki dari warung bagaimana? Dilematis kan?
0: Iya, dilematis kalau itu.
1: Karena nggak semua orang bisa jadi pegawai, mereka nggak semua orang juga bisa hanya jual yang makanan, buah misalnya, tapi ada juga yang hanya yang mau bisanya jual rokok misalnya. Jadi susah sih memang negeri ini.
0: Iya. Itulah Bu Dinda, tapi semoga kedepannya ada win-win solution ya. Regulasinya tetap jalan, namun juga solusi bagi mereka yang selama ini ketergantungan dari bisnis ini juga bisa ada solusinya ya. Jangan hanya melarang, kemudian nanti dampak dominonya ke mereka yang sudah terlanjur berbisnis langsung bangkrut gitu ya.
1: Contohnya berapa waktu lalu kan viral kan? Anggota DPRD dengan eksisnya main game sambil merokok.
0: Baik, Bu Dinda, terima kasih kembali. Ya, kalau yang kemarin viral itu sih udah jelas salah ya. Kita lanjut saja nih ke Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Marap. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Marap.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya, bagaimana Pak Marap, kabar sehat, Pak?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Marap.
2: Besok libur.
0: Iya, tanggal merah. Tapi Pak Marap, kalau boleh tahu, Bapak sendiri perokok atau bukan nih?
2: Saya kadang merokok, kadang enggak. Jadi saya merokoknya kadang-kadang aja.
0: Enggak sih, masih merokok ya, bisa dibilang ya. Tapi melihat masih banyaknya anak di bawah umur ini kalau standarnya di bawah 21 tahun masih banyak yang terpapar rokok, atau ya seharusnya mereka dilarang gitu sebetulnya. Membeli nggak boleh, tapi masih masih diperjual bebas ke mereka.
2: Susah kita melarang, karena pabrik rokoknya ada, kemudian yang jualan ada, kemudian membelinya pakai uangnya ada juga. Nah, itu yang jadi susahnya itu. Kemudian iklannya juga banyak bertebaran di mana-mana kan.
0: Ya,
2: susah juga.
0: Yang tadi saya sebut yang udah rapi itu di TV ya, atau di koran.
2: Baliho.
0: Itu udah. Cuma sekarang di sosmed banyaknya nih katanya tadi.
2: Nah, itu. Kemudian di warung-warung itu kan, banyak itu yang seperti banner, spanduk kayak itu. Kemudian ada lagi yang baliho yang besar banget itu. Tingginya menjulang tinggi itu, lebarnya selebar-lebarnya itu. Yang saya prihatinkan itu ini anak-anak cewek, anak-anak muda itu. Yang anak-anaknya yang generasi penerus bangsa kan. Nah, itu ngisap pape cewek-cewek itu.
0: Iya. 20% rokok dan 12% vape.
2: Itu
0: temuan dari 2023.
2: Sebenarnya data itu 20% itu kurang kalau menurut saya.
0: Aslinya di lapangan jauh lebih banyak.
2: Jauh lebih banyak.
0: Kalau di lingkungan Farmer Up sendiri di Batu Licin sering kedapatan nemu anak-anak nongkrong rokok gitu.
2: Bukan sering lagi.
0: Nah, ya, itu pernah ditegur enggak oleh perangkat desa atau Bapak sendiri? Negur kayaknya tadi Bu Dinda di Bogor.
2: Negur lah, cuman ya anak-anak kalau pengen sukses hidup jangan merokok, karena merokok itu di samping mengganggu kesehatan kita kan, ya mengganggu orang lain juga. Samping itu ya merugikan keuangan juga kan.
0: Jadi suka ditegur juga ya sebetulnya oleh lingkungan ya.
2: Satu hal lagi, cukainya itu memang menghasilkan buat negara, tapi saya katakan di situ ini yang kurang disosialisasikan di masyarakat, bahwasannya pabrik-pabrik rokok itu saham terbesar itu orang-orang Israel itu yang punya, elit global Israel. Jadi dana-dana yang kita beli dari rokok itu masuknya ya ke kas Israel sana. Mereka beli senjata.
0: Sebetulnya lebih banyak menguntungkan asing dan aseng gitu ya.
2: Nah, di bisnis rokok itu, ini ya. Sepertinya harusnya yang itu yang kita arahkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, agar tercerahkan dan mencerahkan. Seperti itu. Bung siapa ini?
0: Saya Sabil, Pak. Okay, maaf
2: Sabil. Satu hal lagi nih yang saya khawatirkan ini.
0: Iya.
2: Di lapangan itu banyak rokok-rokok linting sekarang.
0: Ya.
2: Ya, harganya bisa, tembakau itu bisa dibeli per on, per setengah on, beli 5 ribuan bisa.
0: Iya.
2: Kemudian
0: di linting sendiri ya.
2: Iya, linting sendiri itu lebih murah. Dan satu hal lagi, setelah saya diskusi dengan penjual, itu kan rokoknya tuh berbagai macam merek itu dan berbagai macam aroma. Aromanya itu ternyata dispray, disemprot aja.
0: Bukan asli dari tembakaunya ya, tambahan tembakau, zat kimianya dari luar
2: sebentar,
0: gitu.
2: Sebentar, Bung.
0: Iya.
2: Saya kan diskusi nih, sebentar. Saya dudukkan diskusi, bla bla bla, nanya-nanya. Saya kan mau belajar ceritanya nih. Gimana sih cara ngelinting? Saya nggak pernah diajarin. Terus ini Marlboro, ini Surya, ini gudang garam, ini rokok rasa kopi, rasa mocha, rasa strawberry, bla bla bla. Ini kayak apa sih? Ini memang dari tembakaunya kah bibitnya seperti itu? Saya tanya kan. Oh enggak Pak, ini spray, disemprot. Jadi semprot strawberry itu disemprot semua. Surya, coba Pak cium. Oh iya Bu Surya, sama. Ini disemprot ini Pak. Marlboro disemprot juga pakai spray, iya. Khusus bilangnya semprotan itu. Nah pertanyaannya sekarang, semprotannya itu apakah legal atau ilegal, ataukah sesuai prosedur kesehatan? Jadi pihak BPOM, nah ini pihak BPOM ini saya harapkan ini lebih jeli dan teliti lagi, lebih tegas dan lebih gimana, lebih keras lagi lah tentang spray-spray ini. Nah yang kedua, karena tembakau itu katanya kan yang jual ini kan tembakau itu Pak, sama aja tembakau, pohon tembakau ditanam, dipanen, dijemur, digiling, ya tembakau ya kayak gitu, tembakau bawa tembakau. Kalau Surya ya disemprot, Surya, Marlboro, udang garam, kemudian rasa strawberry, rasa kopi, spray Pak bilangnya. Kalau tembakau ya pohon tembakau. Oh iya logika masuk, bilang. Satu hal lagi, saya iseng-iseng saya beli, kemudian saya pakai kaca pembesar. Ternyata di dalam tembakau itu ada bekas-bekas kertas. Kertas-kertas bekas ini, rokok-rokok yang kuntung-kuntung kayak gitu. Nah, jadi analisis saya berpikir, loh, ini dioplos ini nih. Kemudian dari hasil diskusi, itu dia disemprot. Sempat misalkan gudang garam, Marlboro, Surya, dan lain-lain. Nah, jadi ini kan aku bilang ini membahayakan. Ini kan menjerumuskan masyarakat ini. Sama aja menjerumuskan negara.
0: Iya, yang
2: nanti bangkrut ini.
0: Yang murni dari tembakau dan juga standar yang jelas dari pabrikan saja merusak kesehatan, apalagi yang dimodif-modif seperti itu ya.
2: Jadi dari diskusi ini ya, Bung, siapa tadi lupa?
0: Sabil saya.
2: Bung Sabil, agar supaya rekaman saya ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, agar supaya diteliti lebih jeli, kemudian didalamin. Ini bukan isapan jempol, tolong diselidiki di lapangan itu Pak. Saya sendiri itu pakai kaca pembesar itu, ada bekas kertas-kertas dari untung-untung rokok. Itu bilang ini dari pemulung ini dioplos ini.
0: Baik, nah, kawan.
2: Demikian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan sharingnya bersama kami, Pak Marat dari Batu Licin, Kalimantan Selatan ya. Peredaran rokok yang di luar standar pabrikan, dilinting sendiri, kemudian juga tadi ada temuan ditambahkan zat kimia lain di luar dari standar pabrikan yang ada. Wah, ini tentu saja informasi yang harus ditindaklanjuti agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi, Pak KB.
0: Pagi, Pak Sutisno. Silakan langsung pendapatnya, Pak.
3: Kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus tegas saja lah. Nah, artinya begini, selama ini ya pemerintah sudah tegas, tapi masalah rokok ini sangat kompleks.
0: Iya.
3: Karena ada petani petembakonya, ada pabriknya, ada perokoknya. Nah, yeah. Ini yang kita bicarakan kan masalah perokoknya. Tapi kalau dari akar rumpunnya kita tidak selesaikan, ya selamanya akan begini.
0: Jadi apa yang harus apa namanya dilakukan pemerintah yang paling utama nih?
3: Yang paling utama pemerintah, kalau memang bisa, karena itu kan menyangkut masalah kehidupan ya. Dari benda tembakau yang di Jawa Timur itu supaya diusahakan, dialihkan fungsi.
0: Bukan untuk rokok tembakaunya.
3: Jadi jangan tembakau. Kesan fungsi mungkin ke perkebunan gak lainnya, dan yang terutama itu pabrik. Jika pemerintah memang betul-betul bisa dan tutup aja tuh.
0: Jadi harus dialihkan dulu lahannya, penggantinya apa nih kalau tembakaunya dilarang gitu ya?
3: Iya, jadi kalau masalah perokok dari dulu terus terang Mas Abis, saya lahiran tahun 53 ya, tahun 70 itu saya sudah perokok tuh. Sedangkan tahun 80-an itu dalam tempo 24 jam itu bisa 3 bungkus.
0: 24 jam 3 bungkus, sehari 3 bungkus, wah banyak sekali tuh.
3: Ya, karena kita kan ajanya di ekspedisi di Bali Murni, Jakarta, terus. Jadi memang sulit, dengan rokok itu sudah mulai dari zaman kerajaan. Itu sudah ada.
0: Sudah jadi sangat membudaya di masyarakat gitu ya.
3: Ya, itu karena itu kalau nggak salah itu masih ada itu di zaman kerajaan Roro Mendut tuh.
0: Waduh. Sampai zaman Roro Mendut. Iya.
3: Itu kalau menurut saya, memang saya sendiri ya juga dari dulu ingin berhenti tapi nggak bisa.
0: Tadi katanya ada layanan untuk konseling berhenti merokok di puskesmas tuh.
3: Ya itu kan hanya himbauan aja toh.
0: Enggak, beneran ada layanannya. Kalau di puskesmas tuh harusnya dilayani, ada.
3: Jadi kalau menurut pendapat saya, bukan hanya perokoknya yang terus diberikan peringatan, diberikan himbauan,
0: iya, tapi produsennya ya. Iya. Baik, Pak Sutisno kalau begitu. Iya. Terima kasih kembali, Pak Sutisno. Sehat selalu. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
4: Waalaikumsalam, selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
0: Oh iya, selamat pagi, silakan. Iya.
4: Begini Bang Sabil, yang namanya itu sampai zaman kapan pun gak habis-habis ya Bang Sabil. Itu pasti ada. Itu kan namanya regenerasi, pergantian keturunan.
0: Iya, tapi ini kita menyoroti usia pelajar yang seharusnya belum boleh merokok nih.
4: Iya, itu sudah umum Bang Sabil, sudah ada zaman dahulu Bang Sabil. Itu kan, ya kita mau diapakan, ya segala usaha dan upaya juga gak bisa Bang Sabil. Begitulah yang namanya anak-anak ingin mencoba gitu Bang Sabil.
0: Tapi di lingkungan Bapak gimana? Anak-anaknya.
4: Ya, Bang Sabil, banyak Bang Sabil yang ikut, apalagi SMA Bang Sabil itu.
0: Itu dibiarkan aja atau sempat ada teguran atau apa yang dilakukan lingkungan? Apa dibiarkan?
4: Ya, ini, kalau di lingkungan dibiarkan saja Bang Sabil. Kalau di sekolahan ya, kalau SD, SMP ya memang ya betul. Dia takut gitu Bang Sabil. Tapi kalau SMA itu, SMA nggak takut Bang Sabil itu.
0: Iya.
4: Namanya juga ya usaha Bang Sabil. yang usaha untuk yang pedagang mungkin, untuk yang petani dan juga untuk apa namanya semuanya bakabel gitu. Apalagi yang mereka itu kan dijual ketengan, batangan bakabel, bebas itu bakabel.
0: Iya.
4: Walaupun semahal apapun pasti dibeli oleh anak-anak bakabel gitu. Itu bakabel. Yeah. Kita bisa mencegahnya bakabel. Itu bakabel. Itulah kenyataan yang ada di lingkungan kita bakabel.
0: Baik kalau gitu Pak Leman.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Iya, sehat selalu Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai hopeless nih Pak Leman, saking kurang tegasnya mungkin dirasakan bahwa aturannya ada banyak namun di lapangan tidak terlihat sama sekali gitu. Warung-warung tetap menjajakan dan anak-anak juga tetap saja bebas ya membeli rokok ini di tempat-tempat umum. Dan bahkan tadi Bu Dinda juga ya pernah di lingkungannya bukannya diam tapi juga melakukan upaya teguran langsung ke mereka. Namun ya itu tadi karena aturannya belum tegas, belum jelas sehingga ketika ditegur dan menolak ya sudah mau gimana lagi gitu ya. Seharusnya ada juga sistem pelaporan yang mudah dan juga tegas gitu. Jadi ketika melapor tuh benar-benar didengar dan langsung ada tindakan. Namun kalau tidak ada mekanisme seperti itu orang bingung juga. Tidak ada untungnya dan yang ada malah makan hati. Tadi Bu Dinda malah dilawan oleh anak-anak itu. Kamu siapa gitu. Padahal Bu Dinda ini termasuk orang tua yang seharusnya mereka mikir ya kalau masih menghormati orang tua. Dan juga selain rokok yang memang standar pabrikan ini saja sudah merusak kesehatan, apalagi sekarang ini betul ya tadi dijelaskan oleh pendengar kita, banyak rokok-rokok yang dilinting sendiri yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian ditambahkan perasa-perasa di luar standar, ya, tentu saja ini juga mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Dan juga tentu saja yang terbaru ya, ada vape, rokok elektronik yang dengan liquidnya ini yang bahaya, bahkan bisa dianggap salah satu penularan narkoba juga bisa dari sana. Makanya ada opsi untuk pelarangan atau pembatasan dari rokok elektronik ini. Apapun itu, semoga ke depan regulasi terkait dengan larangan rokok khususnya bagi anak muda ya yang masih di bawah 21 tahun, PP-nya sudah ada, aturannya sudah ada, agar lebih tegas dan juga serius diterapkan oleh pemerintah. Kita kerjasama tentunya dengan masyarakat agar masyarakat juga bisa melapor ya kalau di lingkungannya ada penyalahgunaan rokok. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini 1 Juni 2026. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 esok di jam yang sama. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga bangsa kita semakin menjadikan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya membuat negara kita, bangsa kita menjadi maju sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita menyambut generasi Indonesia Emas 2045 yang bebas dari kecanduan rokok. Kita harapannya begitu ya. Saya akhiri, mewakili Zahran juga sebagai pengarah acara, terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng JMPPK memperingati hari anti tambang nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan hari anti tambang nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
1: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar, ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
0: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Karsukolilo.
2: Dugaan backingan dari oknum polisi tadi seperti apa?
3: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
0: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemka Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Karsukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal.

0: review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irantunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan bahas mengenai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di berbagai jenjang mengajarkan bahasa Perancis ya. Jadi hubungan Indonesia dan Perancis yang erat membuat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Perancis kepada siswa. Presiden mengatakan hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depannya. Di dunia kalau kita ketahui ya, dikenal istilah bahasa internasional atau lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan secara luas untuk komunikasi lintas negara dan budaya. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa global utama yang digunakan dalam diplomasi, sains, penerbangan, pelayaran, internet, dan juga lain sebagainya. Selain itu juga terdapat 6 bahasa resmi dan kerjasama PBB, yaitu Inggris, Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia. Nah, badan dunia seperti UNESCO juga menambahkan bahasa-bahasa berikut sebagai bahasa resmi untuk memperluas komunikasi dan pertukaran budaya, yaitu bahasa Indonesia yang diresmikan menjadi bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO, bahasa Hindi dan bahasa Portugis. Nah, sejumlah kemudian berbagai kalangan juga merespon instruksi dari Pak Presiden agar sekolah di seluruh jenjang mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa. Nanti kita coba untuk hubungi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Pak Dudung Abdul Qadir ya. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Pak Dudung Abdul Qadir. Kita akan berbincang soal ini.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Dudung, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Dudung. Pak Dudung menanggapi instruksi dari Pak Presiden agar seluruh jenjang sekolah mengajarkan bahasa Prancis bagaimana?
3: Ya, intinya begini, Mas.
2: Ya.
3: Pak Presiden Prabowo mempunyai harapan dan keinginan bagaimana membangun hubungan yang baik antara Indonesia dengan Prancis.
2: Ya.
3: Karena di mata beliau sebagai seorang kepala negara, bahwa Prancis menjanjikan untuk melakukan berbagai kerjasama, melihat ada berbagai kesamaan antara Indonesia dan Prancis.
2: Ya.
3: Sehingga Prabowo berkeinginan bahwa kehubungan baik ini berawal dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu berawal dari bagaimana menyiapkan SDM dari SDM dari sumber daya manusia kita yang mengerti, memahami, dan menguasai budaya serta bahasa Prancis. Nah, akhirnya muncul spontanitas instruksi Presiden terkait dengan proses pembelajaran bahasa Prancis di semua jenjang di setiap sekolah.
2: Yeah.
3: Nah, perintah Presiden ini harus disikapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi persoalannya adalah ada dinamika, Mas.
2: Ya.
3: Pertama, regenerasi terkait dengan tenaga pendidik dari bahasa Prancis semakin minim. Yang kedua, anak-anak muda untuk belajar masuk ke jurusan pendidikan bahasa Perancis itu semakin kurang peminat. Kenapa? Karena tidak menjanjikan.
2: Ya.
3: Jadi guru bahasa Perancis hanya pada level P3K. Sementara penghasilan P3K gajinya seperti apa? Nah, ini yang mungkin menjadi dasar apa namanya perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar. Itu yang kedua.
2: Ya.
3: Yang ketiga adalah terkait dengan sarana prasarana pembelajaran bahasa Perancis yang hari ini kita lihat di setiap sekolah. Di sekolah-sekolah itu hanya menjadi pilihan saja sehingga banyak guru bahasa Perancis yang kekurangan jam. Ini yang mungkin menjadi faktor minhat anak-anak muda untuk belajar bahasa Perancis semakin berkurang. Walaupun mungkin di dunia lain, dalam artian tidak hanya masuk kepada tenaga kependidikan, mereka lebih masuk kepada bagaimana anak-anak muda menguasai bahasa Perancis untuk bekerja di bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir mungkin yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara menyiapkan berbagai sarana, berbagai hal terkait dengan tata kelola guru yang lebih profesional, lebih memartabatkan, lebih mensejahterakan, lebih memprofesionalkan, dan lebih melindungi para guru. Ini mungkin rumah besarnya harus kita perbaiki.
2: Ya. Pak Dudung, tapi dalam kurikulum yang ada sekarang ini ya, pelajaran bahasa yang masuk dalam kurikulum itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi, Pak?
3: Bahasa
2: Jerman masukkah begitu, Pak?
3: Bahasa Jerman masuk, bahasa Jepang juga masuk, bahasa Korea juga masuk, tetapi pilihan, itu lagi-lagi menjadi pilihan. Nah, negara, khususnya Kemendikdasnek melalui pusat kurikulum, harus mengkaji secara transformatif terkait dengan pemetaan kebutuhan masyarakat, khususnya siswa, terkait dengan bagaimana minat dari mulai kelas 1, kelas 2 itu SMK, itu sudah terdata. Siapa yang mau bekerja di Jepang, siapa yang mau bekerja di Korea, siapa yang mau bekerja di Jerman, siapa yang mau terinspirasi ke Perancis, sehingga dipetakan, fokus bagaimana kalau kita mereka anak-anak mau ke Jepang, fokus bagaimana mau dijaya Jepang, bagaimana bahasa Jepang. Ini mungkin akan bermakna dan akan menyiapkan sumber daya anak-anak Indonesia ini ke depan menyiapkan tenaga SDM yang lebih siap. Kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan berbagai seperti India untuk menyiapkan tenaga-tenaga. Karena mereka menyiapkan dengan sedemikian rupa di sekolah-sekolah seperti SMK itu, bagi mereka yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, disiapkan bahasa. Itu, Mas.
2: Iya. Karena kalau saya tanya ke anak-anak SMA ya Pak, yang belajar bahasa begitu ya, yang belajar bahasa Jepang dan bahasa Korea, kalau saya tanya mereka memang punya niat untuk bekerja ke sana begitu ya Pak Dudung. Sementara yang belajar bahasa Arab katanya mereka ingin kerja di perusahaan minyak di Arab begitulah ya. Nah kalau bahasa Prancis nih mereka mau kemana, itu yang belum jelas begitu ya Pak Dudung ya.
3: Nah ini yang harus dikaji, ya itu belum sampai, yang harus dikaji persoalan-persoalan tadi, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya dikaji secara akademis, secara ilmiah, kepentingan pembelajaran bahasa budaya Prancis untuk bagaimana kerjasama, tetapi pengembangan profesionalnya sehingga anak-anak muda kita mampu meningkatkan kualitasnya, tetapi mendapatkan salary yang cukup setelah dia belajar capek, bayar mahal, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini yang harus dikaji secara ilmiah.
2: Ya, begitu, karena kan kalau bahasa Jerman jelas, kalau nggak sekolah bekerja di sana begitu ya Pak, termasuk Korea, Jepang, atau bahasa-bahasa Mandarin lah begitu ya. Nah ini bahasa Perancis memang harus diperjelas, kalau anak-anak itu belajar bahasa Perancis, itu nanti akan digunakan untuk apa, itu yang harus diperjelas juga begitu Pak Dudung ya.
3: Ya.
2: Salah satunya begitu
3: akademis,
2: ya.
3: Ya, secara akademis harus itu, tetapi dasar dari Pak Presiden adalah hubungan bilateral antara kedua negara, budaya, pendidikan, ekonomi. Ini mungkin tantangan ke depan. Prancis akan menjadikan dan akan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia.
2: Ya.
3: Ini harus ditangkap, tapi tidak boleh terburu-buru. kajian akademis, kajian ilmiah yang akan meyakinkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari kerjasama antara Indonesia dan Prancis, baik ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Saya pikir itu yang menjadi dasar acuan. Nah, kalau bahasa kami di Kemendikbudsman atau di PGRI, naskah akademik harus disiapkan yang menguatkan kita melangkah. Karena tanpa itu, arah kita tidak akan menentu dan arah kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan.
2: Ya. Begitu, Mas. Tapi kalau tanggapan dari kalangan DPR, termasuk juga kalangan guru begitu ya, Pak, mereka menyarankan ya dimasukkan ke ekstrakurikuler saja. Itu bagaimana, Pak Dudung?
3: Ya, itu menjadi bagian penting. Sekali lagi, kita tidak boleh asal bicara, kita tidak boleh asal usul.
2: Ya, harus ada kajiannya begitu harus ya, Pak. Naskah akademiknya bagaimana begitu ya?
3: Akademik. Karena ini adalah pendidikan. Pendidikan tidak boleh coba-coba, pendidikan tidak boleh asal-asalan. Tapi pendidikan harus mengacu kepada konsep yang filosofis, konsep yang akademis, konsep yang sosiologis, konsep yang betul-betul bisa bermakna, bisa berdampak, dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa berkompetensi dan kompetisi di era global seperti sekarang ini.
2: Ya.
3: Tapi
2: kira
3: itu maksudnya.
2: Tapi kalau dari pantauan PGRI ya, Pak, selama ini anak-anak yang belajar bahasa selain bahasa utama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu ya, ada bahasa Jerman, Korea, Jepang, Mandarin dan Arab begitu, manfaatnya cukup besarkah begitu, Pak?
3: Ya, saya pikir ketika anak-anak muda memiliki kemampuan bahasa di samping bahasa ibu, bahasa Indonesia dan bahasa internasional, ini akan memberikan kualitas tersendiri pada personal dari anak-anak muda kita atau siswa-siswi kita.
2: Yeah.
3: Jadi akan memberikan percaya diri yang lebih saat anak-anak kita memiliki keterampilan yang lain. Karena kualitas adalah salah satu indikatornya mereka memiliki kualitas, memiliki keterampilan dan memiliki pembeda dibandingkan yang lain.
2: Ada nilai lebih lah begitu ya, Pak ya.
3: Keterampilan berbahasa.
2: Tapi ini memang catatannya pertama soal tenaga pendidikan atau SDM-nya dan juga fasilitasnya juga diperhatikan begitu ya. Selain nanti mungkin bisa masuk kurikulum atau ekstrakurikuler yang perlu kajian akademiknya lah begitu ya, Pak Dudung ya.
3: Ya, ya. Jadi lagi-lagi saya atas nama PGRI menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tetapi catatan-catatan penting untuk bagaimana keberhasilan itu diraih. Saya belajar teori yang disebut dengan FERT.
2: Yeah.
3: FERT itu adalah program evaluasi and review teknik. Program ini adalah kalau kita menganalisis, mengevaluasi akan tepat sasaran, tepat guna, tepat angka, dan tepat berbagai apa yang kita inginkan. Saya pikir teman-teman di Kemendikbudsman memiliki kemampuan itu dan di kepresidenan juga sama memiliki kemampuan itu. Kalau ini berkolaborasi dan bekerja sama, semua stakeholder diajak bicara akan menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk bangsa dan negara.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Dudung, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama.
2: Ya, selamat pagi, Pak Dudung Abdul Qadir. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Demikian tadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, Dudung Abdul Qadir.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Antusias Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal instruksi dari Pak Presiden mengenai bahasa Prancis yang diajarkan di seluruh jenjang sekolah bagi siswa. Kita masih coba untuk hubungi juga pakar pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021-2025, Ice Khodijah. Nah, kalau Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyampaikan bahwa instruksi agar murid sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis akan menambah kepadatan kurikulum. Dan Indonesia saat ini menurut P2G masih kekurangan tenaga pengajar, apalagi pengajar untuk di luar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. P2G menjabarkan bahwa bahasa asing, non-bahasa Inggris sebenarnya sudah tersedia dalam kurikulum seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, dan Perancis. Bahkan di SMK, bidang pariwisata dan perhotelan, mata pelajaran bahasa asing juga telah diajarkan untuk mendukung kebutuhan dunia kerja. Nah, itu selaras juga dengan program sertifikasi bahasa asing non-bahasa Inggris yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. P2G menambahkan dan menyarankan pemerintah seharusnya lebih fokus saja membenahi kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Dan disarankan kalau yang memang ingin diterapkan, sebaiknya masuk dalam ekstrakurikuler saja. Nah, kami sudah bersama dengan Ibu Ice Khodijah, pakar pendidikan. Bu Ice, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: Bu Ice. Jadi kalau menurut Bu Ice, instruksi dari Pak Presiden bahasa Perancis diajarkan ke siswa bagaimana?
2: Jadi gini ya,
1: ya,
2: menambahkan pelajaran di sekolah itu kalau ujuk-ujuk tanpa ada perencanaan dari awal bukan sesuatu yang mudah.
1: Ya.
2: Apalagi ketika mau diterapkan nasional, jangan lagi nasional, di kota-kota besar aja banyak tantangan.
1: Ya.
2: Mata pelajaran kita cukup banyak, literasi kita masih rendah. Ketika penambahan-penambahan semacam itu ada, bukankah nanti malah esensi kemampuan yang harus dicapai anak jadi tidak
1: maksimal?
2: Iya. Ya.
1: Karena kebanyakan mata pelajaran begitu, Bu Ica?
2: Kebanyakan mata pelajaran dan tidak esensial ya. Sekarang ini kan yang dibutuhkan soft skill.
1: Ya.
2: Untuk mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi. Satu saja komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Indonesia, anak-anak kita udah cakep belum sih?
1: Iya.
2: Itu yang masih jadi PR besar. Kemudian yang kedua, sudah ada mata pelajaran bahasa asing yang wajib, yaitu bahasa Inggris. Itu pun kita keteteran.
1: Iya.
2: Bukan hanya muridnya yang keteteran, kualitas gurunya juga keteteran. Nah, jadi ketika mau ditambahkan bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa apa, ini perlu perhitungan yang sangat teliti ya.
1: Yeah.
2: Tidak hanya sesuatu yang hanya karena ketemu kepala negara, lihat ada prospek, kemudian nyetel harus diajarkan. Karena yang berbicara kepala negara.
1: Iya.
2: Yeah. Karena yang berbicara kepala negara. Dan apapun yang dikatakan kepala negara itu semestinya ya,
1: ya,
2: adalah sesuatu yang penting dan merupakan kewajiban
1: ya,
2: dari warga negara untuk mengikuti. Nah, tetapi ketika disampaikan dalam kondisi spontan seperti itu, ini yang repot ya di bawah dengan kerepotan yang tidak masuk akal itu aja.
1: Ya. Tapi kalau saya tadi wawancara dengan PGRI ya Bu, ya mereka sih menyambut baik instruksi dari Pak Presiden. Asalkan memang ada kajian akademisnya yang lebih komprehensif begitu. Tidak ujuk-ujuk seperti Bu Ica katakan tadi begitu Bu.
2: Iya, ya kalau saya sih kalau yang begini mah nggak usah pakai kajian. Karena saya menekuni bahasa asing sudah cukup lama.
1: Iya.
2: Mengajarkan bahasa asing bukan sesuatu yang simple. Bukan sesuatu yang sederhana. Skill untuk mencapai kemampuan bisa menggunakan bahasa itu,
1: ya.
2: Bahkan bahasa Inggris aja sampai saat ini berapa koma, 0, berapa persen anak-anak kita yang kemudian mampu menggunakan bahasa Inggris.
1: Ya, dan rata-rata kalau dari yang sudah ada kan anak-anak yang belajar bahasa Inggris pun mereka bisa paham bahasa ini secara penuh itu kan kursus juga Bu di luar Bu, tidak di sekolah begitu.
2: Nah, makanya
1: Nah, berarti ini tenaga pengajar kita yang masih kurang juga begitu ya, soal itu ya Bu?
2: Iya, ya. Satu kurang jumlahnya, yang kedua kurang kualitasnya.
1: Iya.
2: Dan beberapa asesmen utamanya untuk guru bahasa Inggris ya. Asesmen untuk guru bahasa Inggris, level guru bahasa Inggris kita memang masih di bawah rata-rata.
1: Iya.
2: Jadi untuk memulai gagasan bahasa asing ini utamanya ya, karena terkait dengan kemampuan komunikasi, itu tidak sesuatu yang serta-merta akan bisa dilakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi, makanya negara-negara lain kan tidak ada yang serta-merta mengajarkan bahasa ini bahasa itu gitu.
1: Iya. Jadi kalau dari P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyarankan agar fokus saja pemerintah kepada pembenahan kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu sudah tepat kalau begitu, Bu, saran dari P2G?
2: Ya, ya. Kecakapan guru ya.
1: Kecakapan guru begitu ya.
2: Kalau kita ngejar muridnya, tapi gurunya mandek, apa gunanya sebenarnya, coba?
1: Ya.
2: Karena yang akan menurunkan dan berada di sekolah dalam waktu tempo yang lama kan gurunya, bukan anak-anak.
1: Ya.
2: Jadi kalau gurunya bermutu, ya pasti anak-anaknya bermutu. Kalau gurunya kagak bermutu, ya pasti anak-anaknya sama.
1: Ya. Tapi kalau ada saran juga, Bu, mengatakan begini, sebaiknya usulan dari Pak Presiden itu diterapkan di sekolah bisa, asalkan ini ekstrakurikuler saja. Siswa boleh ikut, boleh tidak, begitu. Itu bagaimana menurut Ibu Ica, usulan seperti
2: ya,
1: itu?
2: Kalau ekstrakurikuler kan ya tergantung sekolahnya, bisa ya. Nyari tenaga pengajar atau tidak. Kemudian anak-anaknya, kan kalau ekstrakurikuler itu biasanya pakai ada pungutan ya.
1: Iya, ada biayanya, betul.
2: Sanggup atau tidak, ya itu sih urusan lain.
1: Sekolah begitu
2: banyak
1: ya.
2: Kalau
1: ya.
2: Sekarang sekolah-sekolah yang ekstrakurikulernya, misalnya Mandarin, ekstrakurikulernya bahasa Jepang, bahasa Korea, ya kalau mau bahasa Prancis juga boleh gitu. Dan itu wajar, itu wajar. Tetapi begitu Presiden menginstruksikan untuk diajarkan di sekolah, ini kan sesuatu menurut
1: jadi sesuatu
2: saya,
1: perintah begitu Bu. Bagi kementerian terkait begitu.
2: Pak Presiden agak menggambar ya Mas Presiden, Pak Presiden ya. Ketika itu diucapkan di forum internasional, saya tidak mengatakan saya akan menyambut baik. Karena itu adalah ucapan seorang kepala negara. Jadi bukan sesuatu yang abal-abal loh kalau kepala negara yang berbicara. Harus menjadi sesuatu yang kita hargai gitu.
1: Tapi kalau menurut Bu Ica ini belum sesuatu yang urgent begitu Bu untuk bahasa Prancis diajarkan di sekolah.
2: Sama sekali tidak.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Ica.
2: Karena bahasa Prancis belum menjadi saya pikir sampai hari ini lingua franca dalam dunia perdagangan, dalam dunia politik masih bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris ya, baik kalau begitu. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini Ibu.
2: Sama-sama.
1: Selamat pagi Bu Ica.
2: Ya, selamat hari Minggu, selamat pagi.
1: Bagian tadi pemerhati pendidikan Bu Ica Hodi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga sudah bersama dengan Ibu Tasya, pemilik dari Bahasa Baget. Bu Tasya, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Ya, betul nggak bacanya nih Bahasa Baget?
2: Betul
1: ya. Karena saya tadi cari-cari nih, tulisannya kan Bahasa Baguet ini, bacanya apa ya Baguet ini ya? Baget, Baguet atau apa? Sampai saya cari di Translate Google, ternyata Baget bacanya begitu ya, Bu Tasya.
2: Betul.
1: Bu Tasya melihat instruksi dari Pak Presiden ini, kemungkinannya bisa diajarkan ke sekolah bagaimana sih, Bu?
2: Sebenarnya menarik, tapi menurut saya ini pentingnya untuk jurusan sekolah tertentu ya. Yeah. Kalau Pak Zaini tahu, kan kita ada banyak sekali jurusan SMK seperti perhotelan, tata boga. Nah, itu pentingnya di jurusan-jurusan tersebut. Karena saya tahu selama 6 tahun kebelakang ini, udah ada banyak sekali sekolah SMA yang punya pelajaran bahasa Prancis.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi saya rasa efektivitasnya akan jauh lebih tinggi kalau dipakai di jurusan tertentu aja sih, Pak.
1: Oh, karena tidak di semua sekolah begitu ya?
2: Betul.
1: Seperti SMK, perhotelan, atau pariwisata, begitu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau Bu Tasya melihat yang sudah diajarkan sekarang saja ini di SMK, perhotelan, pariwisata, begitu, kesulitan yang dihadapi apa sih, Bu, dalam mengajarkan bahasa Perancis?
2: Sebenarnya lebih ke fasilitas ya, Pak. Karena kita itu masih sedikit banget fasilitas untuk bahasa Prancis, jauh berbeda dengan bahasa Inggris.
1: Contohnya apa nih? Lab bahasa misalkan begitu?
2: Seperti lingkungan, komunitas.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kota-kota tertentu itu tidak sama seperti di kota besar. Itu nggak seperti di Jakarta, di Jogja. Itu jauh lebih besar komunitasnya daripada di kota-kota kecil.
1: Iya. Yeah. Jadi mereka bisa berlatih berbincang langsung begitu ya, Bu Tasya ya?
2: Betul.
1: Itu yang sangat kurang untuk bahasa Perancis begitu ya?
2: Iya, apalagi di teman-teman yang masih menggunakan bahasa daerah.
1: Itu
2: jauh lebih berat buat mereka. Karena kalau untuk dari sisi grammar sendiri, sekali dua kali dijelasin, itu kemungkinan bisanya pasti langsung gitu loh. Bisa, tapi kalau fasilitasnya kurang memadai, agak sedikit sulit ya.
1: Apalagi soal pengucapannya begitu ya? Karena agak unik nih bahasa Perancis begitu ya, Bu Tasya?
2: Benar. Nah, tantangan selama ini biasanya ya itu sih, Pak,
1: pengucapan ya. Ya. Apakah dari sisi tenaga pengajar begitu ya untuk bahasa Perancis dibandingkan mungkin bahasa Inggris, bahasa Jerman yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah termasuk bahasa Korea dan Jepang, itu dari sisi jumlah dan kualitasnya masih kurang di kita begitu, Bu Tasya?
2: Saya rasa dibilang kurang iya, tapi banyak kekurangannya enggak juga, karena prodi Prancis itu di Indonesia sudah ada kurang lebih 15 sampai 17 prodi, Pak Zaini.
1: Iya. Itu kalau yang di universitas kan?
2: Itu kan jumlah fakultasnya ya. Nah, saya rasa yang perlu diperbaiki itu kualitas pengajar supaya setara dengan standar internasional, supaya tidak timpang.
1: Iya.
2: Begitu hasilnya.
1: Jadi ketimpangannya di mana selama ini, Bu, dari kualitas sisi pengajarnya saja?
2: Mungkin lebih ke hasil dari masing-masing universitas ya, Pak. Saya tidak akan menyebut nama universitasnya, tapi saya sadar dari beberapa universitas tertentu itu hasilnya lebih baik dibandingkan yang lain. Kan lumayan patut dipertanyakan ya, karena kan jangan sampai sudah diterapkan, tapi terus ada ketimpangan hasil, gitu.
1: Nah, itu kuncinya di pengajar begitu sebenarnya?
2: Di sisi pengajar, betul, karena kan prodi sastra itu tidak sama dengan pendidikan, Pak.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya rasa memang harus semacam ada pelatihan gitu ya, khusus untuk yang ingin menjadi pengajar. Jadi tidak bisa serta-merta begitu saja.
1: Iya, jadi catatannya SDM inilah kualitasnya yang memang perlu diperhatikan kalau ingin ada bahasa Perancis di sekolah begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul. Dari sisi pengajar, dari sisi fasilitas, keinginan si anak, karena sebenarnya berat ya, Pak, menurut saya, untuk memulai bahasa baru.
1: Yeah.
2: Jangan sampai belajar-belajar aja tapi nggak ada hasilnya selama 3 tahun.
1: Yeah. Tapi dari pengalaman Bu Tasya begitu ya, minat anak-anak muda lah tingkat sekolah, dari mulai mungkin SD, SMP, SMA begitu ya, untuk belajar bahasa Prancis bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu?
2: Nah, itu dia menarik banget, Pak, karena jujur murid di bahasa Baget itu yang saya ajar sejauh ini, ada yang dari Papua loh, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Makanya menarik banget kan, dari Papua, dari Kalimantan. Jadi daerah itu tidak mematikan semangat ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Dan tidak selalu anak SMA, kadang ada anak SD, anak SMP.
1: Oh, begitu ya.
2: Anak-anak muda.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Nah, itu kenapa mereka sampai tertarik belajar bahasa Perancis, Bu Tasya?
2: Nah, itu menariknya mereka punya mimpi yang jauh banget, Pak Zaina. Jadi mereka menghitung 3-5 tahun ke depan ada target untuk ingin ke Prancis.
1: Oh, ingin sekolah begitu, misalkan begitu ya. Oke.
2: Okay. Ada yang cuma ingin sekedar jalan-jalan.
1: Oh, begitu. Jadi mereka belajar bahasa Prancis begitu. Sekolah atau jalan-jalan begitu ya.
2: SMP loh.
1: Oh, jadi minat-minat anak-anak muda sebenarnya untuk belajar bahasa Prancis itu cukup besar lah begitu ya, buta saya.
2: Besar, benar, cukup besar, enggak
1: hanya okay. Aja
2: sebenarnya.
1: Ya, ini tinggal masalah fasilitas dan juga kualitas guru. Itu ya problemnya ya. Betul, di situ ya.
2: Betul.
1: Nah, Bu Tasya, jadi kalau menurut Bu Tasya, kalau memang ingin diajarkan sekolah, sebaiknya memang fokus saja ke sekolah-sekolah jurusan tertentu agar kualitasnya bisa dijaga begitu ya, Bu Tasya ya. Betul, itu saja begitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah, Bu Tasya, apa sih sebenarnya yang menarik dari bahasa Perancis dibandingkan dengan bahasa dari Eropa lain, nah, seperti Jerman atau Inggris begitu, apa yang membedakan atau yang menarik begitu?
2: Yang menarik dari bahasa Perancis sebenarnya lumayan sama seperti bahasa Uni Eropa pada umumnya ya.
1: Yeah.
2: Kalau di bahasa Perancis itu kita punya gender, Pak.
1: Maksudnya jadi, bagaimana itu, gender?
2: Jadi seperti HP itu laki-laki, kemudian jaket itu laki-laki.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tata gramatikal. Nah, ini yang lumayan menyusahkan untuk anak-anak di usia tertentu.
1: Iya.
2: Yeah. Karena bicara pelafalan menurut saya itu susah, tapi bagian paling menarik justru dari sisi gramatikalnya. Karena lumayan berbeda dengan bahasa Inggris ya.
1: Iya. Yeah. Jadi itu yang menantang di bahasa Perancis begitu ya?
2: Betul.
1: Makanya
2: betul.
1: Perlu kualitas SDM pengajar yang mumpuni begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul, dan perlu niat yang banyak juga dari muridnya ya.
1: Iya, baik kalau begitu Bu Tasya. Bu Tasya, terima kasih banyak ya Ibu sudah bersama kami
2: terima
1: pagi hari ini Ibu.
2: Banyak.
1: Selamat pagi Bu Tasya. Nah, tadi pemilik dari Lembaga Pendidikan Bahasa Perancis, Bahasa Baget, Bu Tasya ya. Nanti kita hadirkan juga bagaimana perkembangan informasi lainnya, karena kalau dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardrian berharap instruksi dari Pak Presiden soal mengajarkan bahasa Perancis itu bukan sekedar bagian dari diplomasi internasional, lalu menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil nanti Kemendikbudsman terkait dengan arahan terbaru dari Pak Presiden tersebut. Lalu memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk para siswa dan siswi, namun menurut dia kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan juga manfaat nyata bagi para peserta didik yang belajar bahasa Perancis.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara, kelapa sawit, dan paduan besi akan menjadi satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Jelang awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Berikut tanggapan masyarakat tentang hari lahirnya Pancasila.
3: Saya Hempri Syahla, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Sipol UGM. Selamat merayakan Hari Pancasila. Semoga Pancasila selalu menjadi sebuah jati diri bangsa Indonesia, menjadi landasan ideologis, landasan filosofis yang menjadi sebuah ruh gerakan Indonesia di dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
4: Saya Andani, seorang mahasiswa dari kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sudiro Denpasar, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga semangat gotong royong kita, toleransi, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila selalu hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga Indonesia tetap damai dan kuat menghadapi berbagai tantangan.
5: Saya Nasrul, saya berprofesi sebagai petani, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap semangat gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada petani melalui kemudahan akses sarana produksi, pendampingan, dan perlindungan hasil panen. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor pertanian semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
6: Perkenalkan, nama saya Onias Mbakuji, biasa dipanggil Onias. Saya seorang mahasiswa di kampus Tipar Inde atau Sekolah Tinggi Pasolat Atmariksa Inde. Saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Saya berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila?
1: Gimana penerapannya?
0: Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed.
1: Tunggu dulu,
0: di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu.

0: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Hari ini itu adalah merupakan perayaan Waisak. Dan tentunya perayaan Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha ini memiliki banyak arti. Dan puncak perayaan dirayakan di Candi Borobudur, Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Jatuh pada hari ini, peringatannya juga nanti akan sedang terus berlangsung sejak kemarin. Dan kami juga sempat menghadirkan perbincangan dengan salah satu pengelola Candi Borobudur. Dari beberapa kegiatan, nantinya acara akan menjadi puncak berlangsungnya pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dari tema utamanya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan acara yang setiap tahun sering sekali secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur Magelang ini meliputi beberapa ritual keagamaan, dan di sore nanti pukul 18 dan juga pukul 22 ada festival pelepasan lampion Waisak. Di Jakarta untuk pertama kalinya perayaan skala provinsi juga digelar di Bundaran Hotel Indonesia bertajuk Illumination of Jakarta, Glow of Peace, dan menampilkan instalasi cahaya megah, panggung seni, dan refleksi kedamaian yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Dan untuk Anda semua juga yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, mungkin boleh mengirimkan pesan WhatsApp ke kami ya di 081-399-399-888. Dan kali ini kami sudah bersama dengan salah seorang pemuka agama Buddha, dan kita akan berbincang mengenai seperti apa sih tema ataupun juga makna dari Hari Raya Waisak yang diperingati hari ini. Sudah bersama kami di ujung telepon. Pemuka agama Buddha, Romo Amat Wijaya.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Romo Amat.
3: Pagi, Mbak.
2: Iya, saya memanggilnya pagi. Bagusnya apa nih?
3: Ya, panggil aja. Kebetulan saya sebenarnya penyuluh agama Buddha ya.
2: Oh, penyuluh agama Buddha. Ya, jadi Buddha. Saya memanggilnya Bapak atau apa nih?
3: Silakan Ibu. Boleh, boleh panggil Bapak. Ada gak masalah, Ibu?
2: Iya.
3: Romo kan bahasa Jawa, kan di Serat Sanskerta kan artinya Bapak sebenarnya.
2: Betul. Baik kalau begitu. Iya. Bicara mengenai hari ini sebagai Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, mungkin benar. boleh diceritakan terlebih dahulu makna Hari Waisak di tahun ini itu apa sih sebenarnya, Romo Amat?
3: Baik, saya sampaikan sedikit Ibu. Hari Waisak secara umum dikenal Hari Buddha.
2: Ya.
3: Dalam tradisi agama Buddha, kita mengenal Hari Suci Waisak itu diperingati tiga peristiwa. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha Gautama yang sekarang di negara Nepal, ini di Taman Lumbini. Yang kedua adalah hari di mana Pertapa Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana kan jadi pertapa. Ketika beliau bertapa, beliau mencapai pencerahan yang dikenal sebagai seorang Buddha, sama sang Buddha, Anuttara Samyak Sambuddha. Kemudian yang ketiga adalah hari wafatnya sang Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni di Nepal, maaf ini di Kusinara, India. Jadi kalau beliau dilahirkan zaman sekarang kita kenal adalah di Taman Lumbini, Nepal. Beliau mencapai pencerahan ini di India. Beliau wafat di India. Kalau dulu ini dikenal Jambudipa, India kuno. Jadi di mana ketiga peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan di bulan Waisak. Ini mengenai Waisak, Ibu, yang diperingati.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara dalam moderasi beragama begitu ya, kita tahu bahwa agama Buddha ini di Indonesia mungkin jumlahnya tidak besar, tapi nilai-nilainya ataupun juga yang sering kita ketahui bersama adalah Candi Borobudur sebagai salah satu tempat perayaan Waisak. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan Sang Buddha Gautama, seperti apa sih nilai-nilai sehari-hari yang diajarkan Romo Ahmad?
3: Berkaitan dengan moderasi, kalau di dalam agama Buddha sendiri, terutama di zaman Buddha hidup sendiri, kita bisa melihat beliau mengajarkan jalan moderat, jalan tengah, di mana tidak ekstrim. Nah, Buddha menekankan jalan tengah ini, jalan moderat inilah yang bisa membimbing kita mencapai tujuan kita. Seiring dengan ini, Ibu, kita bisa melihat pada tahun ini juga ada di Utudong, yaitu Biku, kebetulan Tudong ini beliau melalui perjalanan dari Bali ke Candi Borobudur. Nah, di sana juga hadir para biku dari berbagai negara, empat negara, ya. Kalau Indonesia kebetulan sedikit saja, banyak yang dari Thailand. Nah, pesan yang dibawa mereka adalah pesan perdamaian. Ini juga selaras dengan apa yang dicanangkan tema Waisak pada tahun ini, bagaimana menebar beta, menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi bicara konteks yang lebih luas. Nah, Borobudur sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, adalah candi Buddha peninggalan zaman dulu, zaman Wangsa Sailendra. Nah, di mana Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya sendiri, mereka cukup dekat ya. Kita bisa melihat itu antara Borobudur dengan Prambanan, candi utama Hindu sendiri, ini cukup dekat. Demikian juga, Ibu, kita bisa melihat juga di mana keluarga mereka juga mereka memerintah secara bergantian ya. Itu ada Sanjaya, kemudian ada Sailendra. Bahkan sang raja yang beragama Hindu membangun candi Buddha untuk permaisurinya, Ibu. Ini kita bisa melihat, inilah pesan yang bisa kita bawa dari zaman dahulu sampai sekarang. Di kitab yang ditulis Empu Tantular sendiri mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di sini, Ibu, kita walaupun banyak beragam, tetapi satu juga, gak ada kebenaran yang tunggal. Saya kira ini cukup jelas, Ibu, ya.
2: Nah, ini menarik ya sebenarnya Romo Ahmad ya, ketika bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika atau simbol-simbol Indonesia begitu. Nah, kalau relevansi ajaran Pancasila Buddhis dalam kehidupan berbangsa bernegara, mungkin boleh juga dong disampaikan seperti apa?
3: Saya ingin bertanya sedikit dulu, Bu, sebelum saya. Di dalam agama Buddha sendiri ada dikenal dengan Pancasila Buddhis. Yang Ibu maksud dasar negara atau dalam hal ini dalam
2: lebih kepada Buddha, ada nggak dalam agama Buddha dikenal istilah Pancasila Buddhis, apakah itu ada kaitannya juga dengan misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada nilai-nilai yang bisa kemudian menjadi dasar ataupun juga menjadi penguat atau menjadi pembimbing lah dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari?
3: Ibu, kalau bicara Pancasila Buddhis, ini adalah berkenaan dengan aturan, latihan bagi umat Buddha. Bagi umat rumah tangga, ini ada dikenal, kami umat Buddha mengenai lima latihan. Nah, kalau berbicara hal ini, Ibu, tentu sila ini dalam agama Buddha, artinya perilaku yang baik, pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri yang baik, ya. Kalau seorang Buddhis, mereka gak bisa mengendalikan dirinya, Ibu, ini kita akan sulit bagaimana melaksanakan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apalagi di negara Indonesia yang kita kenal ini, berbagai agama, berbagai suku, berbagai kepercayaan yang ada. Jadi, kalau dengan sila ini sesungguhnya kita belajar untuk mengendalikan diri yang baik. Inti dari sila adalah bagaimana pikiran, usapan, dan tindakan jasmani yang baik, kira-kira itu, Ibu.
2: Ya. Nah, kalau kita kembali ya ke perayaan Hari Raya Waisak, ini puncaknya kalau nanti di Candi Borobudur pukul 15.44.44. Ini ada hal khusus kah harus dibikin dalam waktu yang tepat atau seperti apa? Dan apa aja yang terjadi di puncak kegiatan peribadatan? Ini sudah berlangsung sejak kemarin ya?
3: Baik, Ibu. Kalau pada pukul 15.44, detiknya juga 44, ini dikenal dengan detik-detik Waisak, di mana ini sebagai puncak dari perayaan Waisak itu sendiri. Biasanya pada saat ini umat Buddha melakukan meditasi pada detik-detik menjelang Waisak. Artinya pada saat ini mereka memfokuskan diri, pikirannya, mereka merenungkan apa sih yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang umat Buddha, kemudian kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu, Ibu, ya. Tentu bukan hanya kesadaran dalam arti diri kita saja, tapi ada artinya bagi orang lain, Ibu.
2: Oke, baik. Nah, apa yang biasanya dilakukan pada puncak perayaan, kemudian yang banyak juga dikenal oleh masyarakat awam, ini kan nanti akan ada lampion yang kemudian diterbangkan begitu ya? Nah, apa sih arti dan simbol ini juga mungkin boleh sedikit dijelaskan Romo Amat kepada masyarakat.
3: Kalau berkenaan dengan lampion, jujur ini tradisi yang berkembang di Candi Borobudur, ini sebagai simbol harapan, Ibu. Biasanya mereka menerbangkan lampion ini membawa harapan yang baik, dengan harapan apa yang mereka inginkan, harapkan pesan sampai ke seluruh dunia seperti lampion yang mereka terbang kemudian melayang di angkasa, Ibu.
2: Oh, jadi doa ya, doa yang kemudian ya, dikirimkan ya, begitu ya, doa dan ya, harapan. Oke, tapi ini hanya kebudayaan, kebiasaan saja atau memang dalam agama Buddha ada tradisi seperti ini?
3: Di beberapa negara ada, tidak mutlak di Indonesia, Ibu.
2: Oke, baik. Apa pesan-pesan Romo Amat kepada mungkin seluruh umat Buddha yang mendengarkan terkait dengan Hari Raya Waisak kali ini?
3: Oke, singkatnya, Ibu.
2: Ya.
3: Merayakan Waisak ini bukan sekedar tradisi, artinya tiap tahun kita rayakan. Tapi yang paling penting, setelah kita merayakan Waisak, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya dengan perayaan Waisak mengingatkan kita. Jadi, mengingatkan kita, umat Buddha, pada Dharma, apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena bagaimanapun, keluhuran ajaran Sang Buddha bukan sekedar kata-kata, bukan cukup beribadah di wihara saja. Kita bisa membuka mata kita lebar, melihat di sekeliling kita, bagaimana kita memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita dan para makhluk. Agama Buddha kan sering banyak berbicara, semoga semua makhluk berbahagia, ini doa di akhir. Tentu tidak cukup dengan hanya berkata-kata, Ibu. Kita perlu tindakan nyata. Artinya umat Buddha perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Syukur, Ibu, kalau tahun ini kebetulan, bukan tahun ini saja, beberapa tahun, bahkan sebelum menjelang Waisak, umat Buddha banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial, seperti baksos, kemudian ada tim dokter yang mengecek kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dan rangka menyambut Waisak. Termasuk juga mereka perlu peduli pada negara. Nah, kebetulan tahun ini kalau di Indonesia serentak, hampir semua provinsi mereka mengadakan kunjungan ke taman makan pahlawan, membersihkan, ini mengingatkan pada jasa para pahlawan. Bagaimanapun kita harus mengingat orang-orang berjasa pada kita. Ini kira yang saya kira pentingnya, jadi cukup, bukan hanya cukup dengan upacara saja, tapi setelah kita keluar dari wihara, tidak cukup hanya tradisi di tahun merayakan, tapi kontribusi kita bagaimana melaksanakan ajaran Buddha. Seperti yang diingatkan Buddha, bahwa berusaha dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu tidak kekal. Artinya kita di sini dapat manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dalam hal ini tindakan-tindakan yang bermanfaat, karena segala sesuatu akan berlalu. Jadi, kalau berarti hidup, kalau ada tindakan kita yang berharga, Saya kira ini Ibu.
2: Oke, baik kalau gitu. Ini pesan yang sangat indah sekali. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi makna yang berarti bagi seluruh umat Buddha. Romo Ahmad Tujaya, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi.
3: Terima kasih juga Bu, sama-sama. Izin saya juga mengucapkan selamat Hari Waisak kepada seluruh umat Buddha di Indonesia dan dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita jadikan Waisak ini sebagai momentum untuk mengembangkan kesadaran kita dan berkontribusi nyata bagi dunia. Terima kasih Ibu.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Romo Ahmad Tujaya, salah seorang penyuluh agama Buddha.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini ada Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Toto Teamano. Pak Toto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti dan seluruh sahabat RRI Pro 3 dimanapun Anda berada.
2: Iya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan dan juga apa berkah bagi seluruh umat Buddha dimanapun berada.
4: Sadu, terima kasih Mbak Risti.
2: Iya, Pak Toto, berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung dan ini selalu setiap tahun puncaknya berada di Candi Borobudur ya. Mungkin boleh cerita dong sedikit apa saja sih dari kemarin kita tahu bahwa ada banyak biksu yang berjalan kaki begitu, kemudian sampai di sana ada beberapa kegiatan apa saja dan puncaknya hari ini ya.
4: Ya, betul. Jadi dalam rangkaian perayaan Waisak, biasanya memang dimulai satu bulan sebelum Waisak sudah dimulai dengan berbagai macam persiapan. Seperti kita para umat Buddha melaksanakan namanya upawasa atau puasa atasila, melaksanakan 8 peraturan sebagai bentuk puasa kami menjelang Trisuci Waisak. Dan juga tentu di beberapa daerah termasuk di Yogyakarta kita mengadakan berbagai macam kegiatan, ada kegiatan implementasi ekoteologi seperti kita menanam pohon, kemudian menebarkan ekoenzim, kemudian juga bebersih tempat-tempat ibadah dan juga tempat-tempat yang memang dirasa perlu dibersihkan. Kemudian juga kita berbagai macam kegiatan sosial, ada donor darah, pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kemarin ada event yang sangat besar yaitu menerima perjalanan suci dari para biksu Tudong dari Bali menuju ke Borobudur sejauh 666 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 hari. Kami di Yogyakarta ya, karena itu melewati Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan kemudian puncaknya di Borobudur. Kami bersuka cita menyambut para biksu Tudong dengan berbagai macam kesenian, dengan pindah patah dan lain sebagainya. Yang kemudian para biksu Tudong saat ini berada di Borobudur, puncaknya kemarin begitu beliau sampai langsung melaksanakan pradaksina di puncak Candi Borobudur. Kemudian di hari berikutnya para biksu mengikuti kegiatan rangkaian Waisak nasional seperti mengambil air suci di Jumprit, Jawa Tengah, kemudian juga mengambil api di Grobogan. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mengunjungi candi-candi di sekitaran Yogyakarta, begitu Mbak.
2: Oke, nah biasanya dalam puncak perayaan Waisak ini kan nanti ada apa penerbangan lampion, ini yang saya juga banyak menerima pesan nih. Ini sebenarnya bisa diikuti oleh umat beragama lain ataupun siapa saja, atau sebenarnya ini makna khusus yang hanya bisa dilakukan oleh umat Buddha?
4: Sebenarnya puncak acaranya dari Waisak adalah puja bakti meditasi detik-detik Trisuci Waisak yang nanti jatuh pada pukul 15:44 detik 44. Itu kita akan semua hening untuk mengenang kembali tiga peristiwa suci dari Guru Agung Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian kebuddhaan, dan parinirwana. Nah, memang dalam rangkaian Waisak di Borobudur itu dirangkai dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah penerbangan lampion yang nanti malam akan ada 3 kali sesi. Nah itu ya sebenarnya adalah terbuka untuk umum, tetapi karena memang terbatasnya tempat kemudian juga keterbatasan lampion, jauh-jauh hari sudah ada proses pemesanannya melalui online, dan kemudian nanti ada proses penukaran, lalu kemudian nanti bisa diterbangkan sesuai dengan arahan panitia. Nah, ada juga yang memang biasanya menonton, ya, yang menonton masuk ke candi itu ya memang sudah membeli tiket dan sebagainya. Nah, bagi masyarakat umum yang mungkin tidak kebagian tiket atau tidak bisa membeli lampion karena keterbatasan jumlah, maka biasanya bisa nonton ya di sekitaran Borobudur, ya, menikmati, karena nanti malam juga ada drone, sepertinya masih ada drone seperti tahun lalu.
2: Berarti akan ada apa, festival selain setelah lampion nanti ada festival drone begitu ya, yang menjadi acara puncaknya ya, juga
4: di sela-sela itu nanti akan
2: di sela-sela
4: ada,
2: itu
4: seperti tahun lalu ada penampilan drone yang luar biasa, menampilkan kisah hidup dari Buddha Gautama dengan pertunjukan drone yang sangat indah sekali, kita bisa menyaksikannya. Dan sebenarnya penerbangan lampion itu ya sebagai simbol, ya, kita melantunkan doa-doa baik kita ya, ke atas, dan kita membayangkan doa kita naik ke langit, sehingga semua harapan-harapan baik tentu saja ya semoga bisa terwujud di momen Trisuci Waisak ini, Mbak.
2: Mungkin boleh juga membagi pesan atau makna Waisak tahun ini, apa sih yang paling berkesan, apa sih yang paling kuat, atau disesuaikan dengan kondisi kita saat ini di Indonesia dan sebagainya.
4: Ya, salah satu tema yang diambil adalah Dharma menjaga perdamaian dunia. Dharma ajaran Sang Buddha yang kalau kita mau peras-peras intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa hidup mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Kita memahami bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang ingin menderita. Semua ingin hidup bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin didiskriminasi, ingin diserang, ingin dibenci. Tidak ada. Semua membutuhkan kasih sayang, semua ingin hidup damai. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Jadi di dalam pesan Dharma menjaga perdamaian dunia adalah mari kita semua umat Buddha ya, atau bahkan semua umat manusia ya, berlomba-lomba untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup. Karena hanya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup itulah nantinya dunia yang kita impikan sebagai dunia yang damai, dunia yang penuh dengan ketentraman akan terwujud. Tapi kalau masih kita menyimpan benci, dendam, marah, serakah, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, sombong, ego, nah tentu ujungnya adalah terjadi konflik, terjadi perpecahan, dan itu hanya akan membuat kelukaan, membuat penderitaan bagi yang berperang maupun juga yang tidak berperang. Ya seperti sekarang ini, ya kita juga semua sedang mengalami prihatin sekali dengan terjadinya perang di belahan dunia, yang kemudian efeknya kan sampai kita juga, ya, yang kita tidak ikut perang tapi ternyata kan juga kena efeknya, ekonomi kita menjadi sulit. Nah maka dari itu apa yang bisa kita sumbangsihkan? Yang kita bisa sumbangsihkan adalah melalui pikiran, mari kita kembangkan, semoga dunia ini terus tercipta damai, semua orang berkesadaran untuk hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Kemudian dalam ucapan kita menjaga ucapan-ucapan kita, baik lisan maupun juga tulisan, ya, dalam media sosial kita menyebarkan hal-hal yang justru membuat optimisme, membuat kita menjadi berbesar hati untuk bisa hidup itu lebih tenang, bukan kemudian malah menyebarkan berita-berita atau hal-hal yang justru semakin membuat kita itu merasa tidak nyaman, merasa khawatir. Nah, mari kita sebarkan hal-hal yang positif. Dan kemudian dalam tindakan nyata, kita kurangi keinginan-keinginan, ya karena kita sekarang sedang harganya harga-harga melambung tinggi, ya kita menahan diri untuk membeli yang secukupnya, yang seperlunya. Kemudian kita mesti tahu juga batas-batas yang wajar, batas-batas yang memang bisa kita lakukan, gitu, Mbak.
2: Baik, kalau begitu ini pesan yang sangat indah juga, Pak Toto. Terima kasih banyak sudah berbagi pesan di hari ini. Mudah-mudahan semua perayaan hingga penutupan berjalan dengan lancar ya. Dan kabarnya dihadiri juga nanti oleh tokoh lintas agama dan pejabat negara. Siapa yang akan hadir?
4: Menteri Agama akan hadir dan beberapa pejabat-pejabat juga konfirmasi akan hadir merayakan Trisuci Waisak di Borobudur.
2: Baik, kalau begitu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Waisak untuk seluruh umat Buddha. Semua berjalan dengan baik dan lancar dan bahagia selalu. Sadu. Selamat pagi.
4: Sadu, sadu, terima kasih. Namo Buddhaya.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Toto Tejamano, Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Perancis membawa 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau 61,25 triliun rupiah. Salah satu capaian utama dalam kunjungan Presiden ke Perancis adalah peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron. Nah, forum bisnis ini mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,3 triliun rupiah. Momentum peluncuran Dewan Bisnis itu menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 61,25 triliun rupiah yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan. Nah, bagaimana kemudian manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
1: Wawancara Pro 3.
5: Bu Esther, selamat pagi.
6: Pagi,
5: Bu Esther. Bu Esther, kesepakatan bisnis yang muncul dari kunjungan Pak Presiden, bagaimana manfaatnya bagi ekonomi Indonesia ke depan?
6: Nah, ini kita perlu apresiasi ya dengan adanya komitmen investasi ya dari berbagai kunjungan presiden. Namun demikian yang lebih penting adalah merealisasikan investasi tersebut ya.
5: Yeah.
6: Jadi kita jadi seperti bangun pabrik di Indonesia sehingga misalnya akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak buat Indonesia. Jadi ini kan baru komitmen lah.
5: Yeah.
6: Jadi nanti akan memberikan manfaat kalau sudah terrealisasi gitu mas.
5: Ya, nah contohnya untuk sektor ketahanan energi. Nah sejauh mana ini juga bisa bermanfaat lebih besar bagi ekonomi Indonesia ke depannya, Bu Esther?
6: Nah ini kan terkait dengan proyek atau ambisi atau impian dari Presiden Prabowo
5: ya.
6: Bisa menciptakan 100 gigawatt gitu. Nah, oleh karena itu adanya komitmen investasi tersebut nanti kalau memang bisa direalisasikan di Indonesia terutama untuk transisi energi ini akan sangat membantu mas gitu. Karena seperti yang kita lihat ya banyak ya investasi yang orang bangun pabrik di daerah gitu itu belum ada infrastruktur air bersih ya,
5: yeah.
6: Energi dan seterusnya. Kalau komitmen itu bisa direalisasikan, saya rasa ini akan sangat membantu tidak hanya untuk penciptaan ya energi terbarukan ya atau energi yang lainnya gitu, baik itu fosil atau terbarukan, tetapi juga bisa untuk mengembangkan industri manufaktur dan industri-industri yang lainnya.
5: Iya.
6: Gitu.
5: Yeah. Nah, sektor ketahanan energi ini kan terutama untuk transisi EBT kan memerlukan biaya yang cukup besar ya Bu Esther ya. Agar ini komitmennya juga bisa lancar masuk begitu, apa sih Bu yang harus dibenahi Bu?
6: Iya betul, jadi yang harus dibenahi ya kalau kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif ya. Terutama terkait dengan kepastian hukum ya, regulasinya tidak ada konflik ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian ada konsistensi dari regulasi dari tahun ke tahun, jangan tahun ini ya tahun depan udah berubah gitu ya.
5: Yeah.
6: Itu yang yang kedua adalah birokrasi dan perizinan ya, ini kan masih dikeluhkan oleh banyak investor gitu karena misalnya satu investor itu pernah bilang pada saya 2 tahun untuk mendapatkan 64 perizinan.
5: Banyak sekali Bu, 64 perizinan.
6: 64 izin. Iya betul, itu dari pemerintah pusat sampai dengan di daerah gitu mas. Jadi itu yang harus dibenahi karena proses yang berbelit ya itu sebenarnya sudah ada SS, apa sudah ada OSS ya,
5: yeah.
6: Sistem online single submission ya. Tetapi sekali lagi mungkin OSS ini kan perlu di apa digaungkan dan perlu dipermudah lagi, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi sampai dengan daerah. Dan bagaimana OSS ini bisa tidak hanya apa waktunya lebih pendek, tetapi juga bisa mensinkronisasi ya antar instansi gitu.
5: Yeah.
6: Kan ini yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan pengadaan lahan gitu. Seringkali ketika seorang investor datang ke Indonesia, itu masih ada lahan yang belum terbebaskan ya.
5: Yeah.
6: Kita tahu sendiri bahwa sengketa lahan ini untuk bisa membebaskan itu tidak mudah, ada masalah legalitas ya, tentang pindih sertifikat dan konflik apa dengan adat
5: misalnya,
6: ya belum lagi terkait dengan herda ya yang belum ya sering kali banyak terkendala di situ. Nah kemudian yang keempat adalah kualitas SDM ya,
5: sumber
6: daya manusia. Ini, kalau investasi masuk ya kita harus upgrade skill gitu, kita harus reskilling gitu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di saat itu gitu. Ketika kita pengen membangun ya investasi di transisi energi, maka green job ini akan terbuka dengan sangat lebar. Tetapi makanya harus disiapkan gitu.
5: Yeah.
6: Nah kalau tas sumber daya manusia itu tidak bisa memenuhi pasar tenaga kerja yang membutuhkan green job, nah ini harus di apa persiapkan dari sekarang. Nah kemudian yang kelima adalah ketimpangan infrastruktur ya, sebaran investasi. Kita tahu dari ujung Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali adanya kawasan ekonomi khusus gitu ya, kawasan ekonomi untuk industri. Nah ini harusnya infrastrukturnya itu harus di apa samakan gitu.
5: Yeah.
6: Mana ya tentunya nggak bisa langsung masif gitu ya, tetapi one by one gitu sesuai dengan mana yang memang menjadi prioritas untuk investor gitu mas.
5: Ya, nah tadi saya mencatat yang ibu katakan tadi bahwa ada investor mengeluhkan 64 perizinan. Nah OSS ini kan sebenarnya kan dibuat untuk mempermudah perizinan, memangkas rantai birokrasi dan juga ada transparansi begitu ya. Nah sampai masih ada 64 perizinan, bagaimana ceritanya itu Bu Esther? Apakah OSS ini jadinya berfungsi atau tidak begitu Bu Esther?
6: Nah itu dia. Jadi karena itu bisa terjadi ya, kemungkinan karena tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah gitu.
5: Yeah.
6: Sehingga kalau kita lihat ya, ini kebetulan saya juga pernah menulis ya, melakukan riset dan menulis artikel ilmiah pada saat itu ya, tahun 2006 gitu, saya menemukan ada sekitar 500 regulasi yang tidak sinkron.
5: Tumpang tindih begitu, Bu Esther?
6: Betul, tumpang tindih gitu. Nah sehingga ini kalau itu tidak diurai, maka investor harus memenuhi perizinan untuk semua regulasi yang ada gitu kan.
5: Yeah.
6: Nah, ini kan menjadi PR ya. Nah mungkin saya nggak tahu sekarang ada berapa regulasi yang bisa di apa yang masih bisa diurai gitu mas.
5: Ya. Yeah. Nah, bukankah kita punya omnibus law penyederhanaan regulasi ya, Bu, ya, untuk menghindari tumpang tindih seperti itu? Itu efektivitasnya bagaimana, Bu Esther?
6: Nah, karena di lapangan kita masih menemui komplain-komplain yang seperti itu, berarti kan masih
5: belum berjalan efektif begitu ya?
6: Gitu kan. Betul. Nah, kalau di apa lapangan itu tidak ada yang komplain, maka ya berarti sudah berjalan dengan semestinya gitu.
5: Iya. Yeah.
6: Itu sih.
5: Nah, dengan berbagai hambatan yang tadi Bu Esther sampaikan begitu, ya apakah selama ini juga komitmen investasi dari negara lain begitu ya, yang sudah dirintis oleh pemerintah di luar negeri begitu, akhirnya terhambat masuknya, atau banyak yang akhirnya terhambat masuknya begitu, bukan hambatan-hambatan seperti ini?
6: Ya, saya melihat seperti itu sih Mas. Makanya kita perlu apresiasi dengan adanya komitmen itu. Tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana merealisasikan investasi itu memang benar-benar masuk ke Indonesia gitu.
5: Yeah.
6: Sehingga PR-PR yang seharusnya dibenahi itu memang benar-benar bisa mendapatkan solusinya gitu Mas.
5: Ya, yeah. Nah pemerintah pusat kan sudah mendorong hal itu ya Bu ya, dari berbagai kementerian dan lembaga begitu. Nah hambatannya di pemerintah daerah atau bagaimana sebenarnya, Bu Esther?
6: Dua-duanya. Ya, karena saya mendengar ya kan dalam berbagai riset yang kami lakukan juga, kami kan melakukan fokus group discussion ya,
5: yeah.
6: Tidak hanya pemerintah pusat yang dari kementerian-kementerian ya, tetapi juga dari private dari private sektor, kemudian dari finansial sektor gitu, misalnya sumber perbankan dan seterusnya gitu ya, terus kemudian dari pemerintah daerah ya, kami get insight dari mereka gitu. Nah memang masih ada ya regulasi-regulasi yang memang masih menjadi kendala bagi investor gitu. Nah tentunya ini kalau menurut saya ya harus dibenahi ya, karena sinkronisasi antar kementerian, sinkronisasi antar instansi pemerintah, dan bagaimana regulasi dari pemerintah itu bisa grab ke private sector, itu yang harus diciptakan gitu Mas.
5: Ya, yeah, jadi kalau iklim investasi ini tidak berjalan dengan baik, sebenarnya dampaknya juga bisa kemana-mana. Kalau tidak salah kan pertumbuhan ekonomi kita itu ada tiga hal yang mendorong ya Bu ya, belanja masyarakat, investasi, dan ekspor. Kalau tidak salah begitu ya Bu Esther ya. Jadi kalau investasinya terhambat juga diversifikasi pertumbuhan ekonomi pendorongnya juga agak terhambat juga begitu Bu Esther.
6: Betul, dan masih hanya rely on pada konsumsi saja kan,
5: yeah.
6: Sangat kita sudah dapat komitmen yang sangat besar gitu, harusnya kita tangkap dan benar-benar bisa hadir di Indonesia gitu.
5: Ya, nah jadi dari lembaga yang sudah ada seperti mungkin ya ada Danantara, ada juga lembaga investasi yang lainnya begitu, yang harus dikebut kalau begitu apa ini Bu, dalam waktu yang tidak terlalu lama lah, agar investasi komitmen yang sudah ada itu bisa segera masuk begitu Bu Esther?
6: Kita kan sudah punya roadmap hilirisasi industri,
5: yeah.
6: Kita sudah mengusulkan ya, Indef sendiri juga mengusulkan adanya renewable energy zones, di mana kawasan industri itu terintegrasi dengan kawasan energy zones gitu kan. Nah sehingga ketika seorang investor masuk mau bangun pabrik, itu tidak lagi mereka harus bangun pembangkit listrik sendiri, tidak harus mereka membangun akses air bersih sendiri dan seterusnya,
5: yeah.
6: Sehingga itu yang harus didorong ke arah sana gitu. Nah sekali lagi untuk bisa mendorong ke arah sana tentu tidak hanya perizinan yang mudah ya, tetapi harus ada insentif. Insentif ini seperti apa ya, tidak bisa digeneralisir jadi secara umum harus kasih insentif fiskal, tax allowance atau tax incentive yang lainnya. Tetapi yang harus dilakukan adalah incentive itu by customize,
5: yeah.
6: Itu. Apa yang mereka butuhkan, ya itu yang kita segera penuhi gitu.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, studio produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Puji pada saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti, yang bakal menemani pendengar semua hingga di pukul hari ini di part pagi. Dina bakal temenin pendengar semua ya. Dan tentunya selain itu, Dina juga bakal menemani Anda tentunya di acara kita. Kita bakal start dengan Mutiara Pagi di Agama Katolik. So, setelah itu kita bakal ada lagi di acara berikutnya, yaitu di Warta Berita NTT Pagi. Nah, setelah Warta Berita NTT Pagi, pendengar Anda bisa sekali untuk mendengarkan kami di Rote Pagi ini. Setelah Rote Pagi ini selesai, kita bakal ada lagi di Rote Menyapa. Dan hari ini juga karena spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, kita akan upacara begitu ya, di seperti biasa di jam 8, yaitu di hari lahirnya Pancasila, untuk 1 Juni di hari ini. Dan setelah itu Dina bakal menemani pendengar semua di acara kita, di mana lagi kalau bukan di acara kita semua di Halo RRI di hari Senin yang indah dan cerah ini pastinya ya. Dan baiklah pendengar, sambil menemani Anda di hari ini, Dina bakal puterin lagu-lagu rohani untuk pendengar semua di hari ini. So, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

Sederhana saja, orang-orang beriman dapat menemui kerajaan surga dalam kehidupan mereka. Sesawi dan ragi memang membutuhkan proses dan kerja. Begitupun dengan kita manusia, perlu melalui setiap tahap kesulitan dalam hidup, mengalami proses pertumbuhan seperti sesawi dan ragi. Proses

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Nelson Mandela. Jangan menyerah. Menyerah bukanlah solusi. Berjuanglah agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita harus perlu sadar bahwa kita ini bangsa yang beragam. Maka Pancasila yang sudah dijadikan dasar landasan ideologi negara kita itu harus dihidupi.
2: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Di informasi mengisi Warta Berita pagi ini diantaranya, hari lahir Pancasila, momentum refleksi nilai kebangsaan. Uskup Wetebula, Monsinyur Edmund Woga, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru. Tentunya pendengar semua, inilah Warta Berita NTT Pagi bersama saya, Dina Yulianti. Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni menjadi momen tum yang penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi selengkapnya dilaporkan Rudi Hartono.
4: Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan kelompok masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Pancasila menjadi fondasi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, termasuk wilayah terselatan NKRI Kabupaten Rotendau. Demikian disampaikan alumni Lemhanas RI Max Pio ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 31 Mei 2026 menjelaskan, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah sangat mengenal Pancasila, namun tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila terus dihidupi dan diwujudkan dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus di beranda terselatan NKRI Rotendau.
1: Kita harus perlu sadar bahwa kita ini bangsa yang beragam. Maka Pancasila yang sudah dijadikan dasar landasan ideologi negara kita itu harus dihidupi, begitu. Jadi kita tidak sekedar bicara tentang Pancasila, kita hanya tidak hanya sekedar omong-omong tentang Pancasila, tapi kita ingin hidupi. Ya.
4: Lebih lanjut, alumni Lemhanas RI Max Bio menegaskan nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan dan demokrasi dan keadilan sosial juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menambahkan, di tengah keberagaman Indonesia, Pancasila terbukti menjadi dasar negara yang kokoh, sekaligus ideologi pemersatu bangsa.
1: Ya, kita dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu beragam sekali. Tapi kita diikat satukan oleh Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita dan dasar negara yang sudah mempersatukan kita.
4: Peringatan hari lahir Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, P dan K, terus mendorong sekolah-sekolah khususnya SMK agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital, dan fokus utamanya bukan sekedar mencetak lulusan tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana, mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
6: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi SMK untuk kompetensi lulusannya dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
7: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi di dunia. Karena itu saya menegaskan dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah, itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT.
5: Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan, kepercayaan, serta kerjasama yang terjalin. Berikut Vence Sakarias melaporkan.
8: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur atas dukungan dan kepercayaan serta kerjasama yang telah terjalin. Ucapan terima kasih tersebut ditujukan kepada insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Kapolda, berkat kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik dan kondusif.
9: Kapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan rasa syukur serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat NTT, insan pers, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, dukungan, serta kerjasama yang terjadi. Berkat kebersamaan dan sinergi tersebut, situasi Kamtipmas di wilayah Nusa Tenggara Timur secara umum dapat terjaga dengan baik.
8: Lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan kepercayaan dan dukungan masyarakat menjadi modal utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Energi ini harus tetap dijaga dan diperkuat ke depannya.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming

0: Ani.
1: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
2: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WT Bula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup WT Bula, Monsinyur Edmund Woga, CSSR, usai pentabisan menyampaikan bahwa ke-30 diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di 3 keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri.
1: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan. Hari ini luar biasa, ada 30 memang. Sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
2: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silap, PR, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WT Bula, pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih, diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia.
3: Para diakon terkasih, jalinlah komunikasi yang sehat dengan umat dan sesama, dan sesama imam nanti. Jangan jadi diakon yang tertutup, gampang tersinggung, atau sulit diajak kerjasama. Jadilah pribadi yang bersaudara dan yang membawa damai. Profesiat bagimu para diakon, adik-adik terkasih.
2: Salah seorang perwakilan diakon tabisan, Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan panggilan yang diterima ke-30 diakon calon imam diosisan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WT Bula.
4: Tabisan yang kami terima hari ini tidak serta-merta usaha kami pribadi. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Uskup Pentabis, Monsinyur Edmund Woga, yang telah berkenan menabiskan kami ke-30 diakon. Tak lupa kami berterima kasih kepada Uskup Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Pakenuni, dan Uskup Keuskupan Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, yang telah mendukung kami baik secara moral dan murin. Keharian doa, perhatian, nasihat dari para uskup menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan langkah kami dalam menapaki panggilan menuju pelayanan gereja.
2: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur, menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik.
5: Di zaman modern seperti ini, kami sangat membutuhkan peran diakon. Tentu di tengah informasi yang begitu banyak, teknologi modern hidup kita, kita sangat butuh peran diakon. Terutama dalam menanam nilai moral, persaudaraan, toleransi, menghadirkan pelayanan antar sesama yang menguatkan kehidupan masyarakat, dan juga jauh daripada itu peran diakon menjaga keharmonisan sangat kami perlukan.
2: Mewakili orang tua dan keluarga ke-30 diakon para calon imam, Frederikus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupannya masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WT Bula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut juga menyerahkan diri untuk umatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saudara, berikut kita ikuti komentar RRI berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 disampaikan oleh reporter kami Adi Adu.
7: Saudara pendengar, hari ini 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebuah momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar dan ideologi bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama,

0: budaya, dan bahasa, Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, mengingatkan kita bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia tentang pentingnya toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Di tengah berbagai tantangan global, konflik dan perpecahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan apabila dibangun di atas semangat persatuan dan saling menghormati. Karena itu, peringatan hari lahir Pancasila hendaknya menjadi ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital, Pancasila harus hadir dalam sikap dan tindakan nyata. Mari jadikan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan kontribusi Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sekian, terima kasih. Salam Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari lahir Pancasila, momentum refleksi nilai kebangsaan. Uskup WT Bula, Monsinyur Edmund Woka, mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru. Sekian warta berita NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Balente, Balente. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di sini, di selatan Indonesia, di pulau terluar terdepan NKRI, kami hadir, Radio Republik Indonesia Rote 92,5 MHz. Kita lanjut kebersamaan dalam kebenekaan demi keutuhan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini. Dan di Rote pagi ini kebersamaan kita hingga di pukul 8.00 nanti. Dan di Rote pagi ini tentunya dengan rangkaian informasi menarik dan juga teraktual di pagi ini, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini. Dan so, kami mengucapkan selamat beraktivitas di pagi ini yang lagi mempersiapkan diri ke kantor dan juga ke sekolah, ke sawah, ke ladang, semuanya beraktivitas di pagi ini. Kami mengucapkan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Rote. Mengawali kebersamaan kita di pagi ini, saya hadirkan lagu dari Haran, Selamat Pagi, dan juga dari Bondan featuring Fade to Black, Tetap Semangat. Selamat mendengarkan.

sendiri dan ya dari Bondan Prakoso. Dan kita ke informasi Presiden Prabowo selamat Hari Raya Waisak 2570 BE. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada umat Buddha. Presiden menegaskan semangat Waisak harus menjadi inspirasi memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Pidato Presiden disiarkan melalui tayangan video di akun Sekretariat Presiden pada Minggu 31 Mei 2026. Pidato itu bagian dari peringatan puncak Hari Waisak 2570 BE. Presiden mengatakan tema Waisak tahun ini mengandung pesan moral yang relevan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tema ini memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, dialog, dan menjaga kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan menurut Presiden, Indonesia menjadi bangsa besar karena memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi. Meski berbeda latar belakang, seluruh rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama. Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Selain itu, Presiden menilai nilai welas asih, toleransi dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha dapat memperkuat karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kemanusiaan dan perdamaian. Ajaran itu memperkuat Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian. Presiden mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Waisak sebagai momentum mempererat persaudaraan nasional. Ia berharap nilai-nilai luhur Waisak terus menerangi perjalanan pembangunan Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua Masehi. Ini menempatkan Buddha sebagai salah satu agama tertua yang masuk ke Indonesia selain Hindu. Dan saat ini jumlah umat Buddha di Indonesia sekitar 2 juta orang atau 0,71% dari total populasi. Dan Indonesia memiliki situs tempat ibadah Buddha terbesar di dunia yaitu Kompleks Candi Borobudur, Mendut dan Pawon. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Dan saya bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa dengan doa.

0: Setengah Langit ini featuring sama Dere untuk pendengar semua dari IG Tafiyah, featuring sama Dere untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk pendengar semua yang di hari ini sedang bersiap-siap untuk berangkat, berangkat kemana sih? Berangkat untuk ya hari ini kan 1 Juni ya, hari lahirnya Pancasila ya. Jadi kita mau upacara dan lain sebagainya. Wah, semangat upacaranya ya Bapak Ibu ya. Dina punya informasi nih untuk Anda. Kita bakal bagikan dulu informasi perkiraan cuaca untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari Baalan, Duleko, Lobalain, Danusia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya itu cerah, siang hari, malam hari, dan dini harinya itu adalah cerah berawan dengan suhu udara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 37 km per jam, kelembabannya 55 hingga 90%. Informasi perakiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 3, David Konstantin Saudalerote.
1: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. La perfection n'est pas une qualité absolue. Lihat. Begitu jelas, kesempurnaan itu memang hanya milik. Kesempurnaan sesuatu bukanlah kilau tanpa celah. Ia terbentuk dari tangis dan doa pacar-pacarnya. Air liur orang tuanya. Oh, pardon. Air keringat orang tuanya. Dan sisanya ini teman-temannya saja. Tidak terlalu penting. Voilà. Formidable. Kita hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung bentuk mutlak dari kesempurnaan.
2: Sempurna nih mereka.
3: Sempurna ya kita.
1: Sempurnanya aku.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Mendingan di hari ini untuk Anda, ya pagi-pagi udah panas, emang iya panas banget. Tapi paling tidak bisa tidak mengurangi gitu ya semangat kita untuk bisa menghadiri upacara di hari ini. Dan berbicara soal hari ini, Dina bakal bagikan juga pada garis semua bahwa Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa hasil investigasi independen terhadap objek berlatar belakang kolonial merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sejarah. Ia menjelaskan House of Orange Nassau History Collections Trust atau Yayasan Koleksi Sejarah Wangsa Oranye Nassau merilis publikasi Conclusion and Recommendations on the Provenance Investigations of Colonial Objects in the Royal Collection of the Netherlands. Jadi ya dinartikan aja langsung gitu ya. Kesimpulan dari rekomendasi dan investigasi provenance asal-usul objek-objek kolonial dalam koleksi kerajaan Belanda begitu. Dalam investigasi terdapat lebih dari 1000 objek berlatar belakang kolonial yang berada dalam koleksi kerajaan Belanda. Hasil investigasi juga menyerbu bagian besar objek dinyatakan diperoleh melalui pemberian atau sumbangan. Namun demikian, laporan juga mengidentifikasi sejumlah objek yang keberadaannya itu diperkirakan tidak sah atau tidak adil karena berkaitan dengan hasil rampasan perang maupun tindakan militer pada masa kolonial. Objek yang disebutkan secara khusus antara lain senjata api Raden Intan dari Keraton Darah Putih di Lampung serta perisai Aceh yang diduga diperoleh dalam ekspedisi militer Belanda di Samalanga pada tahun 1877. Pemerintah Kementerian Kebudayaan memandang hasil investigasi tersebut sebagai tentunya perkembangan penting dalam membuka peluang bagi penyelesaian bagi persoalan warisan budaya masa kolonial secara lebih adil, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dan tentunya pendengar semua, yang menegaskan bahwa upaya repatriasi merupakan bagian dari komitmen untuk mengembalikan memori kolektif bangsa dan memulihkan warisan budaya, memastikan juga bahwa benda-benda budaya yang memiliki nilai penting bagi identitas dan sejarah bangsa dapat kembali ke Indonesia. Selain itu, langkah ini penting ya bagi sebagian orang dari upaya memulihkan keadaan sejarah dan memperkuat hubungan baik antara Indonesia dan juga Belanda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana di kak? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini Dina masih menemani pendengar semua di acara kita, yaitu di RRI Pro 1 Rote. Mas, ini bareng sama Dina, dan so happy ya bisa menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini. Dina akan kembali untuk memberikan informasi kepada pendengar semua. Ini sangat pas banget ya dengan informasi buat kita-kita yang suka banget sama manis. Tapi kita cewek, gimana dong? Emang kenapa sih Dina kolerasinya antara cewek dan juga manis gitu ya? Kalau manis ya wanita pada manis ya, tapi kalau manisnya gula, kalau kita konsumsi secara berlebihan maka tidak bagus untuk kulit, atau penuaannya itu bakal cepet banget. Jadi itulah kenapa Dina bilang ya, Dina bilangin ke pendengar semua supaya kita lebih berhati-hati lagi untuk mengkonsumsi gula. Jadi bakal Dina kasih tahu nih kenapa kok bisa seperti itu. Untuk Anda yang penasaran, ya udahlah, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina, dan Dina bakal tentunya memutarkan lagu untuk pendengar semua, lelaki hebat dari Seventeen.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bakal ada dalam informasi yang satu ini, yaitu seperti janji Dina tadi ya, tentunya di hari ini Dina bakal bagikan, kalau kita mengkonsumsi gula secara berlebih, itu percepat penuaan dini.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi untuk Kak Alip nih, dan juga Dina sebenarnya, karena udah bukan 20 tahun lagi kita, jadi kita bahas ini sebenarnya untuk kita juga sih. Jadi makanan yang tinggi gula, beragam varian itu seperti teh, misalnya kopi yang ditambahin susu, itu telah menjadi pelengkap wajib untuk menemani kegiatan kita gitu ya. Selain meningkatkan resiko penyakit kronis di masa depan, sebenarnya ada juga nih efek jangka pendek yang bisa terlihat dari kulit kita. Nah, tingginya asupan gula perlahan itu merusak kualitas jaringan kulit wajah dari dalam ternyata. Jadi gula itu secara langsung berhubungan dengan proses yang namanya glycation. Jadi proses glycation ini tentunya juga berhubungan juga dengan penuaan. Itu kata dokter Jessica Tania DeepL-AAAM dalam peluncuran salah satu gamis gitu ya. Jadi beliau ini adalah pakar estetika dan kesehatan kulit. Dampaknya tuh apa sih sebenarnya, Kak Alip dan juga teman-teman semua? Jadi proses glikasi ini memicu penurunan elastisitas yang membuat kulit wajah kita itu tampak lebih tua dari usianya. Jadi efek buruk ini pun juga tentunya perlu dihindari nih Kak Alip dan juga teman-teman ya, terutama jika Anda sangat memperdulikan yang namanya penampilan fisik. Jadi pilihan minuman yang tinggi gula itu akan memberikan asupan kalori kosong, jadi pada tubuh kita pastinya, yang memicu lonjakan respon peradangan internal. Dalam jangka panjang, peradangan itu merusak struktur penyokong utama kulit yakni kolagen. Jadi menurutnya gitu ya, penyokong struktur kulit kita ini akan memunculkan berbagai tanda penuaan dini pada permukaan tubuh. Dan bagi penggemar kopi sebenarnya tak perlu khawatir sebenarnya, namun waspadailah jumlah gula yang dipakai atau yang ditaruh gitu ya. Dan lebih disarankan juga mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula, tapi kalau memang pengen banget juga ya gak apa-apa, tapi makanya stevia misalnya ya kan, atau kita juga punya gula rote, gula semut, gula dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya juga sangat bagus ya kalau kita pakai gitu ya, bisa membantu banget nih. Oleh karena itu kali sebenarnya penting banget ya, karena kita juga harus paham sekali bahwa kalau merusak elastisitas kulit kita itu udah masalah yang sangat serius gitu ya. Dan juga kolagen ini, Kak Alip, kenapa kita memang disarankan untuk tidur itu di malam hari? Karena kan ada orang yang selalu berdalih bahwa kita emang tidurnya tuh 8 jam atau let's say 7 jam, tapi itu dimulai dari jam 4 pagi sampai terhitung sampai 7 jam ke depan. Jadi siklus tidurnya udah, ritmenya udah berbeda gitu ya. Nah, iya benar sekali. Dan kolagen itu cuma diproduksi ketika kita tidur di malam hari. Jadi itu yang membuat kita sebenarnya sebenarnya berpikir lagi sih ya, pola tidur kita pun juga harus kita jaga gitu ya. Oke, itu informasi dari saya. So, berikutnya kita bakal dengerin juga informasi dari Kak Alip. Tetapi sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Tetap di sini di RRI Pro 1 Rote. Tetap di acara kita di
1: Rote pagi ini.

Cara membuat SIM digital lewat ponsel dan bisa digunakan saat razia. Masyarakat kini dapat menyimpan surat izin mengemudi dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini memudahkan

terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Untuk memiliki SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pengunduhan aplikasi dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Setelah aplikasi terpasang, pengguna dapat melakukan registrasi dan sinkronisasi data SIM yang dimiliki. Proses tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi. Dan cara membuat SIM digital mengutip laman Korlantas Polri yaitu unduh aplikasi digital Korlantas Polri, buka aplikasi dan lakukan registrasi akun. Pilih menu SIM, masukkan nomor SIM yang masih berlaku dan tunggu proses verifikasi data oleh sistem. Apabila data dinyatakan sesuai, SIM digital akan langsung aktif dan tersimpan di aplikasi. Pengguna juga dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun, seperti SIM A dan SIM C. Kehadiran SIM digital diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi berkendara. Kebijakan ini sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Nah, itu dia pendengar. Bagi yang sudah memiliki SIM bisa mendownload aplikasi SIM digital di Korlantas Polri, aplikasi Korlantas Polri, dan ya semuanya bisa tersimpan di satu file di genggaman Anda. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar lagu dari Raja ya, gak ada waktu sekaligus membawa kita ke tentunya penghujung acara kita kali ini. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Oke, baiklah, saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndolu.
0: Ada juga operator kita,
1: ada Bung Dermas Fate.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, selamat pagi dan
1: sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
2: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
2: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
5: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
4: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa.